Dari kawasan Tugu Salim, Paina 91,2 Lengkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat Lengkisau. Senang sekali pagi hari ini kembali bersuarakan ada lupa beri dalam Selamat Pagi Pesisir Islami. Di edisi Jumat, di Jumat berkah ya sahabat, dilanda hujan di pagi hari ini. Mudah-mudahan hujan yang diturunkan di Jumat pagi ini bisa membawa kesejukan kepada kita, membawa rezeki yang juga mengalir seperti air hujan. Amin ya rabbal alamin. Di edisi kali ini 8 Mei 2026, informasi seputar Islam bakal kita hadirkan menemani sahabat dimanapun berada.

Kita menyapa buat sahabat Langkisau yang mendengar KRS 91.2 Langkisau FM dan juga stream di Radio Box Online. Mudah-mudahan kabarnya di hari ini sehat sahabat. Segala aktivitas yang dilakukan berjalan dengan lancar maupun di pagi hari ini yang mungkin ada kendala ya karena hujan lebat bagi sahabat Langkisau. Tapi mudah-mudahan tidak menghalangi semangatnya untuk terus ikhlas bekerja, beraktivitas, sehingga mendapatkan keberkahan pada rezeki yang dicari di hari ini. Dan juga teruntuk buat siswa dan siswi yang mungkin saat ini ujian ya, jangan lupa juga untuk berdoa. Mudah-mudahan apa yang telah diusahakan belajar beberapa hari ini, belajar dari beberapa bulan yang lalu, bisa mendapatkan hasil yang maksimal.

91,2 Langki Saw FM, sama Langki Saw Basi bersama Del Febri dalam Selamat Pagi Pasisi Islami. Sama Langki Saw untuk informasi Islam yang pertama sahabat terkait dengan Al-Fatihah. Dan sahabat, Al-Fatihah seringkali kita lantunkan atau kita baca sebagai hadiah doa bagi mereka yang telah meninggal dunia atau sebagai permohonan syafaat bagi orang lain. Namun, tahukah sahabat bahwa mengirim Al-Fatihah untuk diri sendiri merupakan salah satu bentuk pengobatan diri terbaik di dalam Islam? Untuk itu, sahabat Langki Saw, bagaimana sih caranya untuk mengirimkan Al-Fatihah untuk diri kita sendiri? Nah, untuk mengirimkan Al-Fatihah untuk diri sendiri dapat dilakukan dengan cara yang sama seperti halnya melakukan ruqyah mandiri. Dikutip sahabat Langki Saw dari buku karya Muhammad Mujaddid Al-Kausar, cara yang pertama adalah bisa berwudu untuk mensucikan jasmani, sholat mutlak 2 rakaat, mengucap ta'awuz, basmalah, istighfar, dan juga salawat. Berikutnya memohon kekuatan kepada Allah dan kemudian membaca surat Al-Fatihah. Sahabat Langki Saw, apa saja sih keutamaan membaca surat Al-Fatihah? Yang pertama adalah surat teragung dalam Al-Quran. Disampaikan sahabat Langki Saw dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwasanya Rasulullah bersabda kepadanya, "Saya akan mengajarimu surat teragung dalam Al-Quran sebelum engkau keluar dari masjid." Beliau lalu memegang tanganku. Pada saat beliau hendak keluar, saya berkata kepada beliau, "Bukankah engkau hendak mengajariku surat teragung dalam Al-Quran?" Beliau menjawab, "Alhamdulillahi Rabbil Alamin, itulah Al-Shab'un Al-Matsani, 7 ayat yang senantiasa diulang dan merupakan ayat Al-Quran teragung yang diturunkan kepadaku." Hadis Riwayat Bukhari. Berikutnya sahabat Langki Saw, keagungannya melebihi kitab Taurat dan juga Injil. Dari Abu Hurairah dan Ubay bin Ka'bad, ia berkata, Rasulullah bersabda, Allah tidak menurunkan dalam kitab Taurat dan Injil surah yang menyerupai keagungan Al-Quran atau Al-Fatihah. Dialah Al-Sab'u Al-Matsani. Surat ini terbagi antara aku dengan hambaku. Sungguh hambaku akan mendapatkan apapun permintaannya.

Yang ketiga, sahabat Langkisau, surah yang wajib dibaca ketika sholat. Kita tahu ya sahabat, ketika kita sholat, surat ini merupakan salah satu hal yang wajib kita baca. Jika Rasulullah SAW bersabda, tidak dianggap sah sholat seseorang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berikutnya sahabat Langkisau, dari Ibnu Abbas, ia berkata bahwa ketika Jibril sedang duduk bersama Nabi, ia mendengar suara gemuruh dari atas. Lalu ia menengadah ke atas sambil berkata, itu adalah pintu langit yang sedang terbuka hari ini. Sebelumnya tidak pernah terbuka sama sekali. Lalu turunlah malaikat darinya. Jibril berkata, inilah salah satu malaikat turun dari langit. Ia sama sekali belum pernah turun ke bumi sebelumnya. Lalu sang malaikat mengucap salam, kemudian berkata, bergembiralah wahai Rasulullah, dengan dua cahaya yang akan diberikan kepadamu. Keduanya belum pernah diberikan kepada seorang nabi pun sebelum engkau, yaitu surat Al-Fatihah dan penutup surat Al-Baqarah. Engkau tidak membaca satu huruf pun dari kedua surat tersebut, lalu engkau meminta kepada Allah kecuali permintaanmu akan dikabulkan. Hadis riwayat Muslim. Yang kelima, sahabat Langkisau, keutamaan dari surat Al-Fatihah yaitu bisa sebagai doa menyembuhkan penyakit. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, ia berkata, ketika kami melakukan perjalanan jauh, lalu kami singgah di sebuah perkampungan. Tiba-tiba datang seorang budak perempuan sambil berkata, tetua kampung kami sedang sakit. Apakah di antara kalian ada yang bisa meruqyah? Lalu salah satu seorang di antara kami bangkit. Sebelumnya, ia belum memiliki pengalaman mengobati. Ia lalu membacakan bacaan ruqyah padanya hingga tetua kampung tersebut sembuh. Sebagai hadiah, ia diberikan 30 kambing dan kami juga dijamu dengan susu segar. Ketika ia kembali, kami berkata kepadanya, kamu memang bisa meruqyah atau pernah meruqyah? Dia menjawab, saya tidak mengobati kecuali dengan bacaan ruqyah surat Al-Fatihah. Kami sarankan padanya agar tidak menceritakan hal ini atau nanti kita tanyakan saja masalah ini kepada Rasulullah. Tak kala kami tiba di Madinah, kami menyampaikan hal ini kepada beliau. Lalu beliau berkata, siapa yang mengajarimu bahwa Al-Fatihah adalah bagian dari bacaan ruqyah? Kalau begitu, bagikanlah hadiahnya, jangan lupa satu bagian untuk saya. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Sahabat Langkisau, surat yang sering kita baca ketika sholat ini memang banyak sekali keutamaannya. Bisa nih sahabat Langkisau ya, untuk mulai coba mengirimkan Al-Fatihah untuk diri sendiri sehingga bisa mendapatkan manfaatnya. Tentunya sahabat Langkisau mengharapkan keridoan dan juga keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Udah deh, lo duluan deh, gue capek nih, gak kuat lagi. Bener, lo duluan ya.
1: Yeah, segitu aja udah capek, gimana sih? Loh,
0: lo kok merokok?
1: Katanya mau olahraga, jogging, gak sehat tau.
0: Udah deh, udah, sana duluan, gue pengen ngerokok dulu. Udah, sana, jalan duluan.
1: Ray, lo harus tahu ya, rokok telah menjadi salah satu penyebab kematian terbesar di dunia. Sangat berbahaya kalau kita punya kebiasaan merokok. Ingat itu, saat batang rokok terbakar, asapnya mengeluarkan 4.000 jenis bahan kimia yang siap menghancurkan tubuh kita. Terus merokok bisa membuat gigi hitam, gigi keropos, kulit keriput, dan badan kita bisa jadi bau. Semua ini menyebabkan kita tidak bisa tampil gaya dan segar. Karena itu, berhenti dari sekarang merokoknya.
0: Ya, ceramah. Capek deh. Udah deh, sono.
2: Saatnya bergaya hidup sehat dengan tidak merokok. Gaya hidup sehat bikin kamu lebih sehat dan lebih keren. Hindari bahaya merokok dengan sama sekali tidak merokok. Jangan dekat dengan orang yang sedang merokok. Dan jangan memulai merokok sekalipun sekedar coba-coba. Siapa bilang gak merokok gak keren? So, gaya hidup sehat dengan tidak merokok? Ya gitu deh.

0: Aduh, Yom, perut gua sakit nih, Yom.
1: Ya udah, Be, kita berobat aja. Kan punya kartu BPJS.
0: Kartu BPJS gua kan hilang.
1: Ya elah, Be, sekarang tuh udah bisa pakai KIS digital di aplikasi Mobile JKN di handphone udah bisa.
0: Iya kan masalahnya, HP gua lagi di servis. Kemarin kan ketumpahan kuah seblak, jadi gak bisa dipakai.
1: Kartu hilang, handphone rusak. Terus gimana cara berobat ya?
2: Loh, kok bingung?
1: Pak Dirut,
2: kan sekarang kalau berobat pakai BPJS, baik itu di vaskes pertama atau di rumah sakit, di rujukan, cukup pakai KTP saja. Yang penting pastikan kepesertaan JKN kita selalu aktif dengan membayar iuran tepat waktu. Dan juga saya mengingatkan kembali kepada seluruh fasilitas pelayanan kesehatan dan juga rumah sakit, apabila peserta pakai KTP ataupun NIK, tolong dilayani. Kalau pakai kartu BPJS, ya dilayani juga.
0: Oh, gampang juga ya, Yom, ya. Sekarang kita bisa berobat pakai KTP aja.
2: Jalan-jalan ke Pulau Gadung.
0: Cakep!
2: Pulangnya naik Kopaja.
0: Cakep!
2: Berobat pakai BPJS, tidak usah bingung. Sekarang cukup pakai KTP saja.
0: Cakep!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh LPPL Radio Langkisau FM.

9.2 lagi Sour FM, Sobat Lagi Sow, tidak terasa sudah berada di penghujung selamat pagi, pasti sih selamat di pagi hari ini. Terima kasih banyak kita ucapkan buat Sobat Lagi Sow yang sudah mendengarkan bersama Del Febri di edisi Jumat 8 Mei 2020. Nantinya kita masih akan bertemu sahabat dengan program yang berbeda, makanya tetap stay tune saja di 91,2 Lengkis Sawa FM. Masih akan kita hadirkan lagu-lagu bernuansa islami sahabat hingga pukul 9 nantinya.

0: Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional, sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.
2: Di suatu pagi yang cerah,
3: Nur. Oh Nur, alun juo babuen kopi udalai. Alakah siang hari Nura?
2: Deh dah, baka membuat kopi. Ayah sedang tak jarang baru.
3: Deh, pakai ayah galon saja lah lai, boleh capek.
2: Jangan lah dah. Dalam air galon tu ada kandungan kaporit mah. Kece orang babayu untuk kesehatan awak.
3: Itulah upiak. Dah ada nan tahu informasi dong. Udah dapat info langsung dari orang PDAM Tirta Langkisau ka. Kalau ayah PDAM ko aman untuk dikonsumsi.
4: Dun sana ayah sadonyo, ayah PDAM Tirta Langkisau adalah ayah pilihan nan tape. Selain barasiah, ayah PDAM juo tajamin karno diambia dari sumber mato ayah pilihan mengandung klorin atau kaporit yang sesuai jo standar Perkemenkes nomor 492 tahun 2010. Melewati tahapan yang panjang hingga diuji secara ketat di laboratorium kesehatan, sehingga aman untuk kesehatan badan awak.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirta Langkisau bersama LPPL Radio Langkisau FM.
6: Halo cantik, nama kamu siapa?
7: Echa.
6: Oh, lagi ngapain kamu?
7: Masak-masakan.
6: Bapak ibu di mana?
8: Saya orang tuanya.
9: Kami orang tuanya.
10: Kami orang tuanya.
11: Kami orang tuanya.
12: Saya orang tuanya.
13: Kami orang tuanya.
14: Kami orang tuanya.
15: Saya orang tuanya.
16: Saya orang tuanya.
17: Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.pelindunganak.org sekarang, karena hanya kita yang bisa.
18: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

0: Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional, sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.
2: Hai sahabat Langkisau,
3: kami dari Uda Uni Pesisir Selatan.
2: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
3: di 91,2 Langkisau FM.
4: Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

0: Dari kawasan Raja Agus Salim Paira 9,2 Langkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Sama Langkisau, masih bersuara kena Dolo Fabri, kita hadirkan program rutin kita Jumat bersama Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan. Di edisi kali ini, sahabat, tentunya di hari Jumat 8 Mei 2020 hadir di ruang dengar sahabat dan juga melalui video streaming di Facebook LPPL Langkisau FM. Selamat pagi, sahabat Langkisau, masih bersuara kena Dolo Fabri di edisi kali ini. Tentunya kita di dalam program ini, sahabat, menambah pengetahuan kita seputar Islam dan insya Allah bisa kita amalkan ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Menemani sahabat tentunya yang mendengarkan dan juga yang menyaksikan kita melalui streaming di pagi hari ini. Sahabat Langkisau, sudah bersama narasumber kita dari KUA Kecamatan Lengayang. Sahabat, sudah hadir di studio Radio Langkisau FM. Ada Ustadz kita, yaitu Ustadz Syafridon SHI selaku penyuluh agama KUA Lengayang. Kita sapa sahabat, selamat pagi Ustadz.
1: Selamat pagi.
0: Ya, selamat pagi Ustaz, sehat kabarnya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir jauh ya dari Lengayang Ustaz ya.
1: Iya, betul.
0: Lancar tadi Ustaz perjalanannya?
1: Alhamdulillah. Meskipun agak hujan sedikit ya.
0: Tapi tidak menyurutkan semangat kayaknya Ustaz, tetap semangat
1: tetap
0: ya.
1: Allahu Akbar.
0: Allahu Akbar. Boleh Ustaz disapa dulu pendengar kita sahabat Langkisau FM, silakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, mudah-mudahan sehat selalu semuanya.
0: Baik, okay. Kita doakan semoga sahabat Langkisau sehat ya Ustaz ya, dimanapun berada. Mungkin bisa disapa juga di rekan kerjanya di KUA Lengayang, karena di edisi bulan Mei ini sepertinya dari Lengayang hadir ya spesial di Ustaz.
1: Alhamdulillah. Baik teman-teman, izinkan saya berada di Radio Langkisau hari ini. Tidak lupa ini semuanya adalah perjuangan kawan-kawan semuanya. Mudah-mudahan kawan-kawan semuanya seperjuangan sehat selalu dan selalu semangat untuk menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Amin ya Rabbal Alamin.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Baik Ustaz, sama lagi sah. Ada Ustaz Syafri Dodi ya, SHI selaku penyuluh agama KUA Lengayang, sudah hadir bersama kita di studio Radio Langkisau FM. Dan untuk kajian kita pada hari ini sahabat terkait dengan menjelang Idul Adha ya Ustaz ya,
1: iya,
0: yaitu berkorban dan hikmahnya. Tentunya apa yang kita lakukan, apa yang kita amalkan ada hikmahnya ya Ustaz.
1: Iya,
0: salah
1: betul.
0: Satunya adalah berkorban. Nah, kita dengarkan sahabat lagi penjelasan dari Ustaz kita Safri dan silakan Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa, sahabat Langkisau yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Izinkan kami membahas tentang korban pada pagi hari ini. Pertama, korban itu berasal dari kata quruba yaqrubu qurban wa qurbanan. Artinya dekat. Kalau kita maknai, kurban itu adalah usaha pendekatan diri kita dengan Allah lewat jalan menyembeli. Lalu apa yang disembeli? Maka dalam kitab Al-Mughni Al-Muhtad Asy-Syairbani mengatakan, wa hiya ma yuzbahu minan na'ami taqarruban ilallahi mi yaumil id ila akhiri ayyam istasrik. Yang disembeli itu adalah binatang ternak. Untuk apa? Untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi korban itu bagaimana melatih kedekatan kita dengan Allah lewat sembelihan yang kita korbankan. Mana dasarnya? Sama sahabat Langkisau yang dimuliakan Allah, fasalli li rabbika wanhar. Dirikan salat dan berkorbanlah. Pada hakikatnya salat itu juga kita bagian dari pengorbanan kita. Di saat kita salat, kita juga berkorban dengan waktu, berkorban dengan tenaga, berkorban dengan pikiran. Bagaimana menghilangkan sifat keduniaan dan kita fokus kepada Allah, itu butuh pengorbanan. Nah, berkorban di sini pada hari raya Idul Adha yang akan datang, itu adalah berkorban dengan sesuatu binatang yang kita alirkan darahnya pada hari tasyrik, baik 11, 12 ataupun 13. Yang kedua, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidak ada yang lebih bagus, ma amila adamiyun min amali yaumin nakhri ahabba ilallahi min iraqatid dam. Tidak ada perbuatan dari anak Adam itu yang lebih bagus pada hari raya Idul Adha yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali menumpahkan darah. Artinya apa? Menyembeli hewan binatang ternak yang kita miliki. Maka Bapak kaum muslimin, sahabat Radio Langkisau yang dimuliakan Allah, maka ini sebuah anjuran dan motivasi untuk kita semuanya, bahwa berkorbanlah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sayangnya hari ini kita mengabaikan dan melalaikan perintah ini, seolah-olah bahkan di hari raya Idul Adha ini kebanyakan kita mengatakan tidak mampu, padahal kita luar biasa punya kemampuan untuk berkorban. Maka ada sebuah ancaman yang diriwayatkan hadis oleh Ibnu Majah, man kana lahu sa'atan walam yudah fala yaqrabanna musallana. Kita mampu, tapi mengatakan kita tidak mampu dan tidak sanggup untuk berkorban, maka jangan dekati tempat sholat ibadah kami. Ini motivasi sekaligus

di hari raya Idul Adha, berapa banyak di antara kita mengatakan bahwa kita tidak mampu untuk menunaikan. Supaya apa? Supaya terhindar kewajiban kita untuk berkorban di hari raya Idul Adha. Sahabat dan kisah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berapa nikmat Allah sampai hari ini sudah kita pakai? Berapa besar nikmat Allah yang sudah kita gunakan hari ini? Ketika Allah meminta hanya sedikit saja untuk berkorban, lalu kita tidak menunaikan, sebenarnya siapa yang kita besarkan sampai-sampai kita menghalangi atau tidak melaksanakan perintah Allah yang jelas Allah perintahkan tidak ada yang lebih baik sebuah amalan di hari Idul Adha itu kecuali berkorban mengalirkan darah. Sahabat dan kisah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah katakan dalam Quran surah Al-Had ayat 36, wal budana ja'alnaha lakum min sya'airillah, di balik unta, di balik sapi yang engkau korbankan tersebut terdapat siar-siarnya ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Maka karena masih ada waktu, sahabat dan kisah, saya ingin mengajak, mari kita pergunakan nikmat yang Allah titipkan untuk berkorban. Sebenarnya tidak ada bahasa dalam diri kita ini yang tidak sanggup untuk berkorban, cuman barangkali teknisnya yang belum dapat. Kalau kita belajar dulu di pondok, andai kata setiap umat ini atau setiap keluarga itu menabung 30 hari dalam satu hari, kali selama 30 hari, 3 kali 3, 9, 900 sudah terkumpul uangnya per bulan. Kali per tahun, berapa duitnya? Mohon maaf, berapa banyak di antara kita yang sanggup membeli rokok lebih dari 30 ribu per hari? Anggap 60 ribu atau 30 ribu seminimnya. Dan itu mereka usahakan untuk beli rokok. Tetapi ketika perintah korban datang, berapa banyak di antara kita yang mengatakan kita tidak sanggup? Padahal berkorban ini adalah sunat muakkad, sunat yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu tidak ada perbedaan di antara pendapat ulama. Jadi kalau beli rokok saja kita sanggup 30 hari dan itu kita penuhi dengan apapun caranya, tetapi kenapa kita tidak sanggup untuk menabung demi menjalankan perintah Allah untuk berkorban, dan itu 12 bulan loh gitu. Sahabat dan kisah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa begitu besar makna dan hikmah berkorban? Maka ada hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, innaha la ta'ti yaumal qiyamah bikuruniha wa as'ariha wa azlafiha. Sesuatu yang kita korbankan, ya'ti yaumal qiyamah bikuruniha, nanti dia akan datang di hari kiamat itu dengan tanduknya, wa as'ariha dengan bulunya, wa azlafiha dengan kukunya. Artinya apa? Tidak ada yang sia-sia di saat kita berkorban dengan seekor sapi atau dengan seekor kambing. Semuanya yang melekat pada binatang itu akan datang nanti di hari kiamat. Baik tanduknya, bulunya, kakinya, dia akan berbicara di hadapan Allah bahwa si A, si B, si C ini pernah berkorban pada tahun 2026. Dia akan berbicara nanti di hadapan Allah. Wa inna dama la yaqa'u minallahi bimakanin qabla an yaqa'a minal ardi. Dan bahkan sebelum darah itu

0: tampak mengalir di atas tanah, keridaan Allah, pahala di sisi Allah sudah diberikan kepada orang-orang yang berkorban. Begitu besar nikmat yang Allah berikan kepada orang-orang yang berkorban. Pertanyaan besarnya, sudah berapa umur kita hari ini? Sudah berapa banyak rezeki yang Allah titipkan kepada kita hari ini? Sudah berapa banyak dari rezeki yang Allah titipkan itu engkau korbankan dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memenuhi perintahnya? Sahabat dan kisau yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi, karena masih ada waktu, masih ada kesempatan, mari kita sisihkan dari harta yang Allah titipkan untuk kita berkorban pada hari raya Idul Adha besok. Karena sesuatu yang kita korbankan itu terdapat hikmah yang sangat besar untuk tatanan sosial kita, untuk tatanan keluarga kita, untuk selalu terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Salasun kunna alayya fara'idun wa lakum tatawwu'un al-witru wan-nahru wa salatus duha." Tiga yang diwajibkan kepadaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, witir, kemudian berkorban, kemudian salat duha. Maka kaum muslimin, sahabat radio dan kisah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita enggak bisa berkorban satu keluarga dengan satu ekor sapi, maka berkorbanlah dengan satu ekor kambing. Karena al-badanatu an sab'atin wal baqaratu an sab'atin, enggak sanggup satu keluarga satu ekor sapi, maka satu ekor sapi itu kita bertujuh, boleh bergabung. Tidak bisa juga dengan sapi, boleh dengan unta yang lebih besar. Tidak bisa juga dengan unta, maka seminim-minimnya berkorbanlah dengan satu ekor kambing untuk memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Sahabat dan kisau yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ada beberapa hikmah dari korban yang kita berikan. Yang pertama, taqarruban ilallah, membuat diri kita ini dekat dengan Allah. Karena ibadah korban ini tidak terlepas, dia terhubung dengan ibadah Ramadan kemarin. Orang kalau sudah dekat dengan Allah, pasti nilai tatakun yang melekat pada dirinya. Orang kalau sudah melekat nilai tatakun dalam dirinya, artinya dia akan terhindar dari sifat kebinatangan yang ada dalam dirinya. Maka salah satu hikmah terbesar kurban itu adalah membuat diri mereka dekat dengan Allah dan melepaskan sifat kebinatangan yang ada dalam dirinya. Nah, itulah makanya kita berkurban. Jadi kalau sifat kebinatangan yang sudah mengalir seperti darah yang kita alirkan di waktu kita menyembeli, maka yang ada tentu sifat ketuhanan dalam diri kita. Apa sifat ketuhanan yang ada dalam, yang melekat atau yang bisa kita tiru? Yakni sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Itu sifat ketuhanan. Kenapa kita mampu memiliki sifat ketuhanan tadi? Karena sifat kebinatangan sudah kita buang lewat ibadah korban kita. Sahabat dan kisau yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kapan kita menyembeli ibadah korban kita? Kullu ayyamin tasyrik zabhun, boleh di tiga hari-hari tasyrik itu untuk menyembeli. Tidak bisa hari pas pelaksanaan hari raya Idul Adha, boleh hari berikutnya, boleh hari berikutnya, boleh hari berikutnya selama tiga hari. Tapi sunnahnya jangan menyembelih hewan korban itu pada malam hari. annahu naha anid zambi bil lail. Kalau bisa kita menyembelih hewan kurban itu selama 3 hari, waktu pelaksanaannya lebih dianjurkan pada siang hari. Itu bagusnya. Kemudian hikmah yang kedua, itu mengikuti sunnah Ibrahim alaihissalam. Maka ibadah kurban ini sebenarnya adalah ibadah yang sudah terjadi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Adam, Qabil dengan Habil, kemudian dilanjut dengan millah Ibrahim. Falamma balagha ma'ahu sya'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallah min sabirin. Jadi ketika Nabi Ibrahim diperintahkan untuk berkorban, bukan hanya untanya, bukan hanya kambingnya, tapi kalau Allah memerintahkan dia untuk mengorbankan anaknya, maka kata Nabi Ibrahim alaihissalam, demi kecintaanku terhadap perintah Allah, maka akan aku korbankan. Ah, itulah sejarahnya. Ibrahim itu mengorbankan anaknya meskipun diganti dengan seekor domba yang lebih besar. Fazibihin azim. Sahabat dan kisau yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, hikmah berkorban itu menumbuhkan rasa syukur terhadap nikmat Allah. Sekali lagi, begitu besar nikmat yang Allah berikan kepada kita, tapi berapa umat ini yang mampu untuk bersyukur? Padahal Allah katakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika engkau bersyukur maka aku tambah, tapi ketika engkau tidak bersyukur maka azabku sangat pedih. Jadi orang sudah dikasih pangkat, dikasih jabatan, dikasih nikmat, semuanya sudah dikasih, tapi enggak ada pembuktian rasa syukurnya kepada Allah. Maka kita yang diberi kemampuan, sahabat, maka buktikan rasa syukur kita kepada Allah dengan berkorban. Ma akalta fa afnaita wa ma labista fa ablaita wa ma tasaddaqta fa amdaita. Pada hakikatnya, apapun yang kita makan itu akan busuk. Apapun yang kita pakai itu akan lapuk. Wa ma tasaddaqta fa amdaita. Tapi ada satu yang tidak busuk, ada satu yang tidak lapuk. Apa dia? Apa yang kita sedekahkan, apa yang kita korbankan dari nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Sahabat dan kisau yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, menebarkan kepedulian sosial. Quran surah Al-Had ayat 36. Fakulu minha wa'at'imul qani' wal mu'tara. Kenapa menebarkan kepedulian sosial? Barangkali dengan korban yang kita berikan, korban yang kita sembeli, itu dapat memberikan makanan kepada orang-orang fakir atau orang-orang yang meminta. Maka Nabi itu berkorban, beliau bagi. Wa yut'imu ahla baitihi thulus. Dari korban beliau itu, beliau ambil cuma 1/3 saja. Jiranihi thulus. Kemudian beliau berikan kepada tetangga beliau 1/3 juga. Kemudian wa yatasaddaqa ala su'il bisulus. Kemudian kepada orang-orang miskin atau orang-orang yang meminta beliau berikan 1/3. Artinya, itu menebarkan kepedulian kita terhadap masyarakat yang barangkali yang selama ini mereka tidak pernah makan daging karena memang mereka tidak mampu, tapi karena adanya ibadah korban yang kita sembelih, kita dapat mendebarkan kepedulian kita terhadap orang-orang fakir, orang-orang miskin. Yang terakhir, hikmah korban adalah penghapus dosa, penambah pahala. Bayangkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa innad dama la yaqa'u minallahi bimakanin qabla an yaqa'a minal ardi. Kalau kita ikhlas berkorban karena memenuhi perintah Allah, belum mengalir darahnya ke tanah, kita sudah mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Allah, la yanalullahu luhumha wala dima'uha wala yanaluhu taqwa minkum. Pada hakikatnya yang kami nilai di sisimu itu bukan darahnya yang mengalir, bukan tanduknya yang besar, bukan kukunya, bukan kecantikan binatangnya, tapi pada hakikatnya yang kami nilai itu adalah nilai takwa yang ada dalam dirimu. Kenapa? Karena engkau buktikan rasa ketundukanmu, rasa kepatuhanmu untuk memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka fasalli li rabbika wanhar, maka salat dan berkorban.
1: Oke, itu hikmah ya Ustaz ya, terkait dengan berkorban. Dan ya, Masya Allah sekali, luar biasa sekali ya. Di balik berkorban ternyata hikmahnya luar biasa. Oke, Ustaz, ada juga nih pertanyaan terkait dengan berkorban ini Ustaz.
0: Ya boleh.
1: Bisakah kita berkorban untuk keluarga maupun saudara kita yang sudah meninggal dunia Ustaz?
0: Ya, saya sampaikan. Pertama, ada dua pendapat. Satu pendapat dari Hambali dengan Hanafi, itu boleh berkorban untuk orang yang sudah meninggal. Walam yusi, meskipun ayah kita, emak kita itu tidak berwasiat sama sekali. Tapi ada pendapat dari ulama lain, kayak Imam Malik dan Syafi'i, tidak boleh.
1: Tidak boleh ya,
0: karena berkorban itu pada hakikatnya untuk orang yang hidup. Jadi ada dua pendapat. Nah, saya lebih mengambil dari yang memotivasi. Karena persoalan sampai enggak sampainya itu ada di
1: Allah,
0: di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan ini, ada seorang yang datang kepada Nabi. Apa kata dia? Iza mata ya Rasulullah, ibuku barusan meninggal ya Rasulullah. Walam yusi, tapi mereka tidak bersiat. Fahal yukafir anhu, tapi mereka meninggalkan harta. Andai kata aku sedekahkan dari harta yang ditinggalkan oleh orang tuaku ini, bagaimana ya Rasulullah? Fahal yukafir anhu atas sedekah? Naam. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, boleh sedekahkan untuk ayahmu dan makmu. Barangkali sebagian ulama membolehkan berkorban untuk ayah dan emaknya meskipun meninggal dan tidak bermaksiat.
1: Oke, baik ya. Jadi bisa ya Ustaz ya, insyaallah ya. Bisa ya Ustaz ya.
0: Satu pendapat mengatakan bisa.
1: Oke, baik ya. Ya karena banyak juga ya seperti itu ya Ustaz ya. Kita mungkin ditinggalkan harta oleh orang tua tapi kita tidak tahu mau dikemanakan. Mungkin salah satunya bisa dengan berkorban.
0: Iya, betul.
1: Pada hari raya Idul Adha.
0: Ya, contoh kecilnya Bu Eda. Misalkan kita ada 7 orang. Satu keluarga. Lalu ayah kita udah meninggal. Gak ada salahnya kita berkorban satu ekor sapi dengan satu keluarga. Nah, makanya Nabi itu berkorban, beliau untuk diri beliau, untuk keluarga beliau, wa alihi, kemudian wa ummati, kemudian untuk umatnya. Maka itu dasarnya boleh berkorban satu sapi untuk satu keluarga, atau satu ekor sapi kalau enggak mampu boleh bergabung 7 orang. Nah, silakan saja.
1: Oke, berarti tidak harus sendiri ya Ustaz ya. Kita bisa bersama-sama di saling mempererat silaturahmi juga ya, bisa melalui berkorban ya Ustaz. Oke, nah Ustaz berikutnya nih terkait dengan berkorban. Nah, kan kita ini mungkin banyak ya Ustaz alasan-alasan kenapa kita belum juga berkorban. Nah, biasanya alasan-alasan apa saja di Ustaz? Mungkin Ustaz ketika menyampaikan tausiah terkait dengan berkorban, apa nih alasan-alasan dari masyarakat yang terkadang belum menjadikan berkorban ini prioritas Ustaz?
0: Iya benar. Sebenarnya kebanyakan di masyarakat kita konsep yang gak paham. Saya kasih contoh seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Itu rata-rata orang tua kita yang perokok itu 30 ribu per hari satu bungkus, itu sanggup beliau. Meskipun beliau utang atau dengan cara apapun, yang jelas rokoknya dapat. 30 ribu. Nah, itu beliau usahakan itu. Kalau nggak dapat, bisa bertengkar kadang-kadang dengan istri beliau kan, atau dengan anak beliau kan. Yang jelas beliau dapat rokok untuk memenuhi kebutuhannya. Kalau satu bungkus 30 ribu per hari itu dikali 30 hari, itu berapa duitnya?
1: Banyak juga ya Ustaz.
0: 900 kan? Ya, nah kali 12 bulan, berapa duitnya kira-kira? Nah sekarang cuman diminta Allah itu 2 juta kan? Kalau hari ini kan 2 juta atau 2,5 lah.
1: Ya.
0: Kalau kita menabung selama 12 bulan, berapa coba perharinya? Nah jadi konsepnya yang kita gak dapat. Kemudian kita mencari celah di situ.
1: Yeah.
0: Nah, makanya Hanafi mengatakan korban itu wajib.
1: Yeah.
0: Nah, meskipun, mohon maaf, ada kendala-kendala di lapangan, tapi kadang-kadang itu diperbesar kendalanya.
1: Yeah.
0: Bukan keberkahan dari korban itu yang diperbesar. Sehingga apa yang terjadi? Besok saya bayar utang Mekar nih contohnya kan. Nah,
1: kebutuhan yang lain Ustaz, ya.
0: Anak saya udah minta, udah telepon tadi malam nih mau bayar kuliah besok kan gitu kan.
1: Yeah.
0: Nah, jadi kalau kami dulu belajar hadis ini, mangkana lahu sa'atan walam yudha, barang siapa yang diberi kemampuan ya, kelapangan waktu, kelapangan rezeki, tapi engkau tidak berkorban, fala taqrabanna musallana. Maka jangan dekati tempat sholat kami. Ini sebuah ancaman ini. Jadi kalau gak boleh kita mendekati tempat sholat, kira-kira kita ini siapa?
1: Diasingkan ya.
0: Berarti kalau gak boleh dekat dengan tempat sholat, berarti kira-kira kita ini siapa gitu coba. Berarti barangkali kita bernajis barangkali.
1: Iya.
0: Karena gak boleh dekat tempat sholat.
1: Nah
0: hari ini kita banyak kita punya kemampuan, waktu punya, lalu kita gak mau. Nah ini kan luar biasa. Kita cari celah, kemudian kita hadirkan faktor-faktor anak saya inilah itulah. Sebenarnya perintah siapa sih yang kita besarkan? Sampai-sampai perintah Allah kita gagalkan gara-gara membayar ini membayar itunya gitu. Nah, barangkali itu yang enggak dapat barangkali hikmahnya.
1: Belum menjadikan prioritas tadi ya Ustaz. Jadi terhimpit dengan kebutuhan-kebutuhan yang lain nih ya. Kadang kebutuhannya tidak perlu ya Ustaz ya.
0: Iya betul.
1: Oke, mungkin dipilih mau liburan ke luar negeri atau berkorban Ustaz.
0: Iya benar. Yang anehnya itu padahal yang anehnya sebelum masuk hari raya Idul Adha, itu faktor penghalang tadi enggak ada sama sekali.
1: Iya.
0: Tapi kalau udah diumumkan oleh panitia di masjid, kita berkorban sekian, waduh, keluar semua alasannya kalau
1: langsung cari alasan ya Ustaz ya. Ya mungkin siapa lagi saya juga merasa hal demikian ya. Mungkin
0: ya benar. Saya di kampung benar. Itu awal sebelum tahu konsep ini, itu korban itu paling banyak 2-3.
1: Hanya 2-3 sapi.
0: Iya, sapi. Ya. Tapi ketika saya jadi ketua pengurus di Masjid Nurul Islam, itu saya sampaikan, "Yuk, kalau kita nabung ke panitia mulai dari hari ini kepada pengurus, saya yakin gak berat. Karena beratnya karena memang kita bayar secara total di hari-hari 2 juta.
1: Yeah,
0: tapi coba menabung, insya Allah gak berat. Misalkan satu kali Jumat 100 ribu, misalkan kali setahun, gak ada yang gak berat. Istilahnya gak ada yang berat. Makanya sebenarnya pada hakikatnya gak ada alasan kita untuk tidak berkorban, karena memang korban itu mampu mendekatkan diri kita dengan Allah. Nah, itu kata kuncinya.
1: Betul.
0: Lewat korban ini.
1: Ya. Okay. Baik Ustaz. Dan berikutnya Ustaz, tadi kan kalau kita berkorban atas orang yang sudah meninggal, tapi kan tadi kan dengan hartanya nih Ustaz. Dengan harta yang diwariskan kepada anaknya. Kalau kita untuk berkorban dengan harta yang kita miliki untuk orang yang meninggal itu juga boleh ya Ustaz ya?
0: Boleh.
1: Sama tadi konsepnya.
0: Iya, boleh. Makanya ulama, mohon maaf, misalkan orang tua kita meninggal, lalu beliau tidak meninggalkan harta sama sekali.
1: Yeah.
0: Maka sebagian ulama mengatakan apa? Pada hakikatnya engkau lahir saja ke atas dunia sebagai anaknya, itu udah harta terbesar.
1: Yeah.
0: Makanya kalau misalkan kita anak ditinggalkan oleh orang tua kita tidak meninggalkan harta, lalu anak tadi mampu dia memiliki harta, boleh. Nah, sama konsepnya dengan yang tadi. Maka dua pendapat ulama di situ. Jadi kalau saya orang tua memang sudah meninggal, ya saya korbankan ayah saya selagi saya mampu.
1: Yeah. Lalu untuk teknisnya nih Ustadz, apakah kita harus berkorban juga dan baru kita tambahkan orang tua, atau mungkin di satu tahun tuh orang tua dulu, besok kita, atau kita dulu, besok orang tua Ustadz?
0: Boleh, silakan pilih saja.
1: Pilih saja. Silakan.
0: Pilih saja. Mm-hmm. Mana yang menurut kita yang lebih bagus, boleh kalau bisa kita berkorban dulu, baru orang tua, atau memang satu paket kita dengan orang tua kita, itu boleh juga, tidak ada masalah. Baik. Makanya Nabi itu katakan, kalau enggak bisa satu ekor unta, satu keluarga, tujuh orang. Enggak bisa unta karena lebih besar, satu ekor sapi, satu keluarga. Enggak bisa juga, satu ekor sapi, gabung tujuh. Enggak bisa juga, kambing.
1: Kambing,
0: Tapi ayam tidak boleh.
1: Ayam tidak boleh ya Ustaz. Oke. Nah Ustaz, masih untuk korban juga di Ustaz ya. Berikutnya untuk kepala keluarga nih Ustaz. Boleh gak kepala keluarga menanggung untuk istri, anak-anaknya berkorban Ustaz?
0: Boleh.
1: Boleh aja ya?
0: Sangat dianjurkan.
1: Sangat dianjurkan.
0: Ya, karena memang tanggung jawab mereka kan menafkahi. Jadi boleh, misalkan suami kita ingin mengorbankan istrinya, anak-anaknya, semuanya boleh, satu keluarga.
1: Oke. Baik, nah ini ibu-ibu udah mulai disenggol-senggol mungkin suaminya ya.
0: Boleh.
1: Oke, Ustadz, ini kalau di Lengayang saat ini gimana nih Ustadz? Apakah sudah nampak dia bayang-bayangnya berkorban nih di Lengayang sendiri, mungkin di sekitar wilayah kerjanya KUA Lengayang Ustadz saat ini? Bagaimana
0: Alhamdulillah,
1: totalnya?
0: Alhamdulillah, kalau di masjid saya salat berjemaah setiap hari, itu di Masjid Nurul Ikhlas Padang Marapalam ya, itu udah sampai 11 hari ini.
1: Oh, 11 sapi?
0: Ya.
1: Okay.
0: Alhamdulillah, luar biasa. Sebenarnya umat ini perlu motivasi untuk beribadah. Karena bukan umat yang tidak mampu dan tidak mau pada hakikatnya, tapi karena memang mereka belum dapat motivasi. Jadi kami sebagai penyuluh, makanya ada 3 program kami. Ini di KUA Lengayang, salah satunya ada program Lentera namanya.
1: Lentera.
0: Ya, Lengayang Terapi Akidah. Ini bagaimana kami hadir di tengah-tengah masyarakat untuk menjawab persoalan-persoalan hukum atau persoalan-persoalan agama. Kalau mereka nggak bisa datang ke kantor, kami dapat informasi, kami kunjungi mereka ke rumah. Yang jelas persoalan agama terjawab. Bukan hanya persoalan nikah, bukan hanya persoalan hal-hal yang lainnya, pokok apapun persoalan agama. Yang kedua, ada program kami itu namanya Tamasya.
1: Tamasya.
0: Tamasya itu taklim maghrib sampai isya. Nah, kami itu bergilir Bu. Bergilir dari masjid ke masjid di Kecamatan Lengayang. Kalau misalkan di bulan ini di negari ini, besok pindah lagi. Pokoknya kami jalan. Kami berikan informasi, kami berikan edukasi dan motivasi tentang korban hari ini. Nah, yang ketiga, ada yang menarik program kami itu, Ibu, satu lagi, itu ada namanya Gemantika, Gerakan Milenial Anti Narkotika. Kami tidak hanya hadir untuk kaum ibu dan kaum bapak, tapi kami juga prihatin kepada adik-adik kami. Kami gak ingin anak-anak kami yang menjadi penerus dari regenerasi Islam ke depan, mereka terjebak dengan narkoba. Maka kami adakan wirid bulanan, dan kami berikan pengajian-pengajian. Bagi kami, kalau konsep kami di penyuluh, mohon maaf ya, biarlah mereka misalkan nongkrong di warung dulu atau ngapain ini segala macamnya, tapi ketika berbicara tentang agama mereka mampu. Nah, tapi kalau langsung kita, oh ini gak boleh, ini haram, kita halangi langsung pemuda-pemudi kita itu, mereka gak mau ke masjid. Nah, pelan-pelan. Jadi sifat kami itu mengadakan pengajian. Maka bahasa kasar saya, kalau di perumahan gak apa-apa mereka main domino duluan. Meskipun domino itu kita gak sukai, kita benci dengan perbuatan itu, tapi ketika mereka hadir di wirid bulanan, kita adakan pengajian. Misalkan kita bahas tentang penyelenggaraan jenazah contohnya. Tapi kalau ada orang yang meninggal, mereka yang kali kuburan duluan. Kenapa? Karena mereka udah paham.
1: Udah berilmu ya Ustaz.
0: Udah berilmu. Kalau ayahnya meninggal, dia yang imam duluan. Karena mereka udah paham, meskipun dominonya belum berhenti. Jadi pelan-pelan. Itu program kami di KUA Lengayang. Jadi ada Lentera, ada Tamasya, taklim maghrib sampai isya, kami mengajak itu dari masjid ke masjid, mengajak untuk sholat berjamaah. Kemudian ada Gemantika untuk menyelamatkan anak-anak kami, regenerasi kami ke depan.
1: Baik, antusiasmenya gimana nih Ustadz dari gerakan-gerakan tersebut Ustadz?
0: Alhamdulillah, luar biasa. Yang selama ini masjid itu gak hidup, misalkan dalam program Tamasya itu, Kemudian kami sholat maghrib situ berjamaah, kami jadi imam. Lalu kami masukkan surat sebelum itu kan ramai itu datang tuh. Akhirnya mereka sholat berjamaah maghrib sampai isya. Kemudian mendengarkan pengajian, luar biasa. Cuman kendala kami karena masjid banyak di Lengayang. Jadi memang per bulannya itu memang kelamaan menunggu. Karena keterbatasan kami. Luar biasa. Begitu juga pemuda itu, bukan hanya konsep pengajian nih ibu yang kami berikan, tapi kami didik juga lewat misalkan apa hobi mereka. Misalkan lewat pencak silat, kami bina lewat pencak silat. Anak-anak nih kalau kita arahkan mereka, kita sibukkan dengan kegiatan yang positif, insya Allah terarah dia. Nah, makanya saya pernah satu orang itu, enggak saya, orangnya nggak usah saya sebutkan. Orang tuanya PNS, maknya juga, tapi anaknya narkoba. Nggak bisa.
1: Udah kecanduan,
0: iya, udah kecanduan di rumah. Nggak bisa lagi diatur sama ayah maknya. Datang, Doni, boleh nggak anak kami masukin ke pencak silat? Kalau saya kan tempat suci, boleh. Disampaikan sama orang tuanya, lalu saya bina. Mohon maaf, 2 tahun setelah saya didik di pencak silat, narkobanya berhenti, bahkan dia juara tingkat pelajar se Sumatera Barat itu medali emas, keluar itu di koran itu. Jadi banyak cara sebenarnya kita mendekati anak-anak muda kita itu. Jadi konsepnya kita mau nggak untuk menyelamatkan anak-anak muda kita?
1: Kita sediakan wadahnya ya, Ustaz, betul. Ya.
0: Apa yang mereka hobi ya?
1: Betul. Kadang mereka bingung juga mau menyalurkan semangat muda ini mau kemana gitu, bingung mereka menyalurkannya.
0: Benar.
1: Ya, sini kalau di sini kan banyaknya nih balap-balap liar gitu.
0: Balap liar.
1: Iya, semangat mudanya disalurkan lewat balap liar gitu.
0: Iya, benar.
1: Butuh wadah juga. Nah, kalau untuk Lengayang Lentera tadi, Nusa, biasanya apa nih yang di mau dikonsultasikan masyarakat terkhusus di Lengayang biasanya, Ustaz?
0: Jadi begini, Bu. Jadi program Lentera itu Lengayang Terapi Akidah itu. Kadang-kadang persoalan di masyarakat kita itu yang sifatnya personal, mereka malu ke kantor. Nanti ya barangkali mungkin banyak alasan ya. Tapi mereka curhat di akun media kami. Lalu nanti di situ mereka sampaikan, kami samperin. Jadi bukan hanya persoalan privasi mereka, persoalan umum pun kami datang, kami hadir untuk menjawab itu. Salah satu contoh kecil, saya pulang pengajian jam 11 malam, lalu dihambat sama jemaah nih. Ustaz, apa? Saya berharap Ustaz luangkan waktu 5 menit untuk mampir di rumah saya. Lalu saya luangkan waktu, lalu mereka cerita. Ustaz, saya begini-begini loh, ini mohon maaf ya, masalah nikah. Anak saya itu, ini gimana nih Ustaz? Jadi mereka malu pada hakikatnya. Ini gimana nih Ustaz? Ya saya kasih pemahaman. Oh alhamdulillah tercerahkan. Jadi salah satu program Lentera itu memang betul-betul jangan sampai mereka keluar dari batasan agama. Kalau di pengajian-pengajian itu kan agak terbuka. Agak barangkali terhambat mereka untuk curhat. Tapi ketika kita hadir secara personal, ya, insya Allah mereka akan terbuka sama kita. Dan itu kami sampaikan. Banyak itu, Bu, kalau misalkan kita buka, luar biasa. Apalagi banyak yang nikah, anak-anak muda kita itu yang dibawa tangan, yang mereka anggap itu udah kita nikah aja, kesana aja, kan? Menurut mereka sah kan, padahal menurut agama itu tidak sah itu. Tapi mereka tidak dapat pencerahan, bahkan dari orang tuanya pun juga gak paham tentang itu. Makanya kita hadir. Kita jemput aspirasi mereka.
1: Wah, luar biasa sekali deh Ustadz ya, langsung konsultasi dengan pakarnya. Emang jadi sesuai namanya ya Ustadz ya, Lentera ya, menerangi masalah. Oke Ustadz, luar biasa sekali ya Ustadz, terima kasih atas informasinya. Mungkin sebagai penutup ada himbauan juga nih untuk pendengar kita, Ustadz, silakan.
0: Ya sahabat Langkisau yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sekali lagi kita mengajak, kita mengimbau. Karena korban itu adalah pendekatan diri kita dengan Allah lewat harta, lewat apa yang kita sembeli, maka karena masih ada waktu, karena masih ada kesempatan, maka jangan sia-siakan kesempatan ini untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. barangkali tahun ini adalah tahun terakhir untuk kita untuk lebih dekat dengan Allah. Kita enggak tahu hidup kita ini kapan. Maka selagi ada amanah yang Allah titipkan, baik kelapangan waktu, kelapangan rezeki, kelapangan untuk beramal soleh di hadapan Allah, maka pergunakanlah sedikit harta yang Allah titipkan hari ini untuk berkorban agar diri kita ini lebih dekat dengan Allah. Kalau diri kita dekat dengan Allah, insya Allah kita diangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang-orang yang bertakwa di sisi-Nya. Kalau kita sudah diangkat kemuliaan dengan derajat takwa, insya Allah kita akan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surga-Nya. Amin.
1: Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Ustaz Syafri Don SHI dari KUA Lengaya ya, sudah benar. Hadir bersama kita. Mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran juga untuk kita semua ya Ustaz ya.
0: Amin, amin.
1: Oke, sukses Ustaz dengan program-programnya,
0: insyaallah,
1: dan juga kerjanya tentunya. Dan kita mengucapkan juga terima kasih banyak untuk sahabat Langkisau yang sudah menyaksikan Jumat bersama Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan, yang sudah kita dengarkan tausiah dari Ustaz kita Syafri Dot SHI dari KUA Lengaya. Terima kasih sahabat Langkisau. Kita tutup dulu Jumat bersama Kemenag di edisi Jumat 8 Mei 2020. Dan saya Del Fabri, sahabat Langkisau, pamit undur suara. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

sama Langkisau agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.203.143.152.154.2.8084-. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.203.143.152.154.2.9090. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui kris atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://2.pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut. Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

Kalau sama Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: Pak Budi, habis dari mana, Pak?
1: Mau ke SPBU, Bu, beli solar.
0: Oh, buat perahunya ya?
1: Iya, Bu. Pergi dulu ya, Bu. Buru-buru nih, takut kehabisan.
0: Pak, tunggu dulu, Pak. Surat rekomendasi BBM udah dibawa belum?
1: Rekomendasi BBM? Apa tuh, Bu?
0: Kita sebagai nelayan harus punya surat rekomendasi BBM dari Dinas Perikanan supaya tidak terjadi penyelewengan BBM, Pak.
1: Oh, begitu ya, Bu. Tapi, saya belum punya. Cara ngurusinnya gimana ya, Bu?
0: Nah, Pak Budi tinggal datang aja ke Dinas Perikanan, bawa fotokopi KTP, fotokopi kartu kusuka, fotokopi SIU, CP, terus fotokopi SIB dan SLO, serta jangan lupa surat pernyataan permohonan bermaterai.
1: Oh, begitu. Oke deh, Bu. Saya buru-buru ke Dinas Perikanan aja deh kalau gitu.
0: Iya, Pak. Hati-hati di jalan ya, Pak.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika bersama Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

0: Kartu apaan tuh? KTP? Bukan sih, buku nikah.
1: Enak aja, ini namanya kartu kusuka.
0: Kartu kusuka? Apaan tuh?
1: Nah, kartu kusuka itu adalah kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan. Digunakan sebagai identitas tunggal pelaku usaha kelautan dan perikanan. Contohnya nih, nelayan, pembudidaya, dan pengelola, baik perorangan ataupun kelompok, macam kita-kita ini nih.
0: Wah, bagus ya. Tapi pasti bayar nih.
1: Enggak kok, tenang aja. Pembuatan kartu kusuka ini gratis. Caranya, datang langsung ke kantor Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan atau menghubungi penyuluh perikanan yang bertugas pada masing-masing kecamatan. Kalau mau lebih gampang lagi nih, bisa akses websitenya di satudata.kkp.go.id. Nah, mudah kan? Ayo kita buat kartu kusukanya. Nggak bakalan rugi buat kartu kusuka.
2: Kartu kusuka, kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan.
3: Halo sahabat, mari gemar makan ikan.

Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Ketua Forum Ikan Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

0: Hai sahabat Langkisau,
1: kami dari Uda Uni Pesisir Selatan.
2: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
1: di 91,2 Langkisau FM.
3: Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

dari kawasan Raja Gusolim Paina 91,2 Lengkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi dan publikasi terpercaya. Sama Lengkisau baru suara kena dalam fabrik, kita hadirkan berita terbaru dalam program Varia Lengkisau edisi Jumat 8 Mei 2020. Dan yang pertama sahabat, kita hadirkan dari wilayah Sumatera Barat terkait dengan cuaca yang dilaporkan oleh BMKG pada hari ini Jumat 8 Mei, hujan sedang dan lebat diperkirakan terjadi di wilayah Agam dan 50 kota pada siang hingga sore hari. Sedangkan pada malam hari potensi hujan lebat diprediksi melanda Padang Pariaman, Pariaman, Padang dan juga pesisir selatan. BMKG mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor, pohon tumbang dan genangan air terutama di daerah rawan. Sementara itu pada Sabtu potensi hujan sedang hingga lebat diperkirakan terjadi di Pasaman Barat, Agam, Pasaman, Darmasraya serta sejumlah wilayah lainnya di Sumatera Barat. Secara umum, sahabat, suhu udara di Sumatera Barat selama periode tersebut berkisar antara 18 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara mencapai 95 hingga 98%. Kecepatan angin diperkirakan berada pada kisaran 4 hingga 28 km per jam dari arah tenggara hingga barat daya. BMKG membawa masyarakat, terutama yang berada di wilayah rawan bencana, agar terus memantau perkembangan informasi cuaca terbaru melalui kanal resmi BMKG.

Berikutnya sama lagi Sao, pemerintah Provinsi Sumatera Barat optimis Geopark Mentawai segera mendapatkan pengakuan di tataran nasional menyusul penilaian yang sudah dilakukan sebelumnya. Kepala Dinas Pariwisata Sumatera Barat Lila Yanwar menyatakan tim penilai dari pusat telah dua kali berkunjung ke pulau terluar Indonesia bagian barat tersebut. Kedatangan itu untuk mengidentifikasi, mengetahui, dan menilai apa saja poin-poin penting yang terdapat di dalam kawasan Geopark Mentawai. Sebelum diusulkan ke tataran nasional, pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai dan pemerintah Provinsi Sumatera Barat sudah lebih dulu menetapkan kawasan Geopark Mentawai atau yang disebut juga dengan Geopark Island of Mentawai. Kabupaten Kepulauan Mentawai berada di lepas pantai barat Provinsi Sumatera Barat yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai geopark berkelas dunia. Secara geografis, daerah ini terdiri dari beberapa pulau utama yaitu Siberut, Sipora, Pagai Utara, dan Jegal Pagai Selatan. Gugusan pulau ini terbentuk dari proses tektonik aktif di zona subduksi antara lempeng Indo-Australia dan juga Eurasia. Kondisi geologi ini menjadikan Mentawai kaya akan situs geologi yang unik, termasuk bentang alam pesisir, pulau-pulau kecil, serta fenomena oseanografi yang mendukung terbentuknya ombak kelas dunia.

Sapa Langit Show berikutnya kita hadirkan informasi ataupun berita dari wilayah nasional. Namun kita jeda dulu Sapa Langit Show. Jangan kemana-mana, tetap dengarkan 91,2 Langit Show FM dalam program Varia Langit Show.

0: Di suatu pagi yang cerah.
1: Nur. Oh, Nur. Alun juo babuean kopi udalai. Alakah siang hari Nura?
2: Deda, baka membuat kopi. Ayah sedang tak jarang baru.
1: Deh, pakai ayah galon saja lah, lai. Boleh capek.
2: Jangan lah, Ida. Dalam ayah galon tu ada kandungan kaporit, mah. Kece orang babayu untuk kesehatan awak.
1: Itulah upiak. Dah ada nan tahu informasi doh. Udah dapat info langsung dari orang PDAM Tirta Langkisau ka. Kalau ayah PDAM ko aman untuk dikonsumsi.
0: Dun sana ayah sadonyo, ayah PDAM Tirta Langkisau adalah ayah pilihan nan tape. Selain barasiah, ayah PDAM juo tajamin karno diambil dari sumber mato ayah pilihan mengandung klorin atau kaporit yang sesuai jo standar Perkemenkes nomor 492 tahun 2010. Melewati tahapan panjang hingga diuji secara ketat di laboratorium kesehatan sehingga aman untuk kesehatan badan awak.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirta Langkisau bersama LPPL Radio Langkisau FM.
4: Sehat Nelayan, sertifikasi hak atas tanah nelayan. Kegiatan fasilitasi sertifikasi hak atas tanah nelayan atau sehat nelayan adalah proses administrasi pertanahan yang meliputi adjudikasi, pendaftaran tanah, dan penerbitan sertifikat hak atas tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh nelayan. Tujuan fasilitasi hak atas tanah nelayan, 1. Memberikan kepastian hukum atas status tanah nelayan. 2. Memfasilitasi penyedia aset yang dapat dimanfaatkan sebagai jaminan modal usaha. 3. Menjamin keberlangsungan usaha nelayan melalui kegiatan pengembangan usaha nelayan. Kriteria subjek hak untuk menentukan calon peserta sehat nelayan. 1. Perorangan warga negara Indonesia yang memiliki pekerjaan sebagai nelayan atau berstatus sebagai istri nelayan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Melakukan penangkapan ikan baik yang tidak menggunakan kapal perikanan maupun yang menggunakan kapal perikanan. 3. Memiliki kartu tanda penduduk dan kartu keluarga sesuai dengan domisili tetap. 4. Memiliki kartu kusuka yang masih berlaku. 5. Memiliki tanah pertanian dan tanah non-pertanian yang belum bersertifikat. 6. Memiliki dokumen asli atas tanah. 7. Menunjukkan batas-batas bidang tanah dan bersedia memasang patok batas-batas bidang tanah yang akan disertifikatkan. 8. Berdomisili di kecamatan atau perbatasan dengan kecamatan letak tanah yang akan disertifikatkan. 9. Memiliki bukti pembayaran surat pemberitahuan pajak terhutang, pajak bumi dan bangunan tahun berjalan yang sudah lunas. 10. Memiliki dokumen keterangan tertulis di atas kertas bermaterai cukup tentang riwayat perolehan hak atas tanah atau bangunan dari desa dan kelurahan. 11. Sanggup membayar BPHTB dan pajak penghasilan serta biaya-biaya lain yang ditentukan pemerintah daerah setempat termasuk biaya keperluan seperti materai, pembuatan, dan pemasangan patok batas. 12. Pembuatan dokumen bukti kepemilikan tanah pada hakikatnya menjadi beban pemilik tanah yang diatur dengan keputusan bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang pembiayaan persiapan pendaftaran tanah sistematis. Kriteria objek hak untuk menentukan calon lokasi sehat nelayan. 1. Tanah tidak dalam sengketa belum bersertifikat, bukan tanah hak milik adat dan tidak termasuk dalam kawasan hutan konservasi. 2. Letak tanah pertanian yang dimohon berada di kecamatan domisili calon peserta atau berbatasan dengan kecamatan dengan domisili calon peserta. Ketiga, letak tanah non pertanian yang dimohonkan berada di kabupaten atau kota calon peserta. 4. Untuk tanah hak milik adat disertai dengan surat keterangan kepala desa atau lurah setempat. 5. Dalam hal tanah warisan yang belum dibagi, diperlukan surat keterangan warisan yang dibenarkan oleh 2 orang saksi dan diketahui oleh lurah dan camat untuk salah satu ahli waris yang merupakan berprofesi sebagai nelayan. 6. Penggunaan tanah sesuai dengan tata ruang wilayah kabupaten atau kota. 7. Calon lokasi hasil koordinasi dengan kantor pertanahan kabupaten kota agar sesuai dengan lokasi program PTSL.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

91 Lucky Sound FM, sahabat Lucky Sound masih bersama Della Fabri dalam varian Lucky Sound. Kita lanjut berita dari wilayah nasional, sahabat, di mana Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan di JenPKH Kementerian Pertanian menggandeng asosiasi hingga pelaku usaha guna memperkuat stabilisasi subsektor peternak ayam petelur di tengah fluktuasi harga telur di sejumlah daerah. Pemerintah menegaskan upaya ini dilakukan untuk menjaga keberlanjutan usaha ternak rakyat sekaligus memastikan keterjangkauan pangan bagi masyarakat. Disampaikan pemerintah memahami tekanan yang dihadapi peternak akibat fluktuasi harga telur di tingkat produsen. Dia menegaskan pihaknya terus mendorong penguatan serapan pasar, distribusi antar daerah, hilirisasi produk peternakan, serta optimalisasi pemanfaatan telur pada berbagai program pemenuhan gizi masyarakat.

Selanjutnya, Sabalang Kisau pemerintah meningkatkan upaya untuk menindak kejahatan-kejahatan di ruang digital termasuk perjudian, penipuan, dan kejahatan yang menyasar kelompok rentan seperti anak-anak dan juga perempuan. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menyampaikan usai menghadiri rapat kerja teknis Research Criminal Polri 2026 di Mabes Polri Jakarta pada Kamis lalu. Ia menyampaikan bahwa kolaborasi antar lembaga merupakan kunci utama dalam upaya memburu para pelaku kejahatan digital. Kepala Polisi RI Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyampaikan pentingnya mengantisipasi celah hukum baru yang bisa muncul seiring dengan perkembangan teknologi. Ia menyatakan sahabat bahwa Polri terus berupaya meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan kerjasama untuk menanggulangi kejahatan transnasional berbasis teknologi. Selain itu juga pemerintah berupaya memperkuat perlindungan terhadap kelompok rentan serta meningkatkan literasi digital dan hukum masyarakat agar bisa menjaga diri di ruang digital.

Berita terakhir, sepelangis Indonesia akan bertemu Vietnam dalam penyisihan grup ASEAN U19 Boys Championship 2020 dalam hasil drawing atau pengundian. Pengundian turnamen yang dikenal dengan nama Piala AFF ini berlangsung di kantor Gubernur Sumatera Utara pada Kamis kemarin. Gubernur Sumatera Utara Bobi Dasution menghadiri pengundian bersama Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan Presiden AFF Keith Samet. Plt Ketua PSSI Sumut Arya Sinulinga juga turut mendampingi jalannya acara pengundian grup tersebut. Acara dibuka melalui penyerahan simbolis 1.300 bola kepada sekolah sepak bola di Sumatera Utara. Kegiatan tersebut menjadi bentuk dukungan terhadap pembinaan sepak bola usia muda di daerah tersebut. Disampaikan sahabat, pemerintah daerah siap mendukung seluruh kebutuhan selama turnamen berlangsung. Disampaikan juga bahwa pihaknya berharap AFF U19 menjadi panggung talenta muda Indonesia untuk menunjukkan kemampuan pada level internasional.

Baiklah Sobat Logisau, itulah informasi ataupun berita yang telah kami rangkum dalam Varia Logisau edisi Jumat 8 Mei 2020 sekaligus menutup perjumpaan kita di edisi kali ini. Saya Del Fabri, Sobat Logisau pamit undur suara, mengucapkan selamat berakhir pekan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan nantinya kita akan terhubung dengan RRI Pro 1 Padang di pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: Sesaat lagi kita akan bergabung bersama Radio Republik Indonesia Pro 1 Padang.
1: Untuk Anda dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Jumat 8 Mei 2026 bersama saya Safira Malia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Aston Villa mengamankan final Liga Eropa 2025-2026 setelah berpesta gol saat menjamu Nottingham Forest dalam laga putaran kedua semifinal. Informasi selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: And here's McGinn, it's number three, the captain scores, and Villa can dream of Istanbul.
2: Aston Villa berpesta gol 4-0 saat menjamu Nottingham Forest dalam laga putaran kedua babak semifinal Liga Eropa 2025-2026. Villa yang sebelumnya pada putaran pertama kalah 0-1 membalas lawan dengan keras di kandang sendiri. Bertanding di Villa Park, Birmingham, dini hari tadi, Villans mempersembahkan keempat golnya di hadapan para supporter lewat gol Ollie Watkins pada menit ke-36, gol penalti Emiliano Buendia pada menit ke-58, dan dua gol dari John McGinn pada menit ke-77 dan menit ke-80. Selesai pertandingan, manajer klub Aston Villa Unai Emery mengatakan timnya termotivasi untuk dapat lolos ke final bersama dengan dukungan para supporter.
3: But to play one more leg that, playing the second leg after the...
2: Namun, memainkan satu pertandingan seperti itu, melangsungkan leg kedua setelah leg pertama di Nottingham dan leg kedua di sini dengan peluang untuk lolos ke final adalah satu-satunya kesempatan yang kami miliki. Dan tentu saja kami sangat-sangat termotivasi. Kami bersemangat. Kami yakin dengan dukungan para supporter di sini yang menciptakan atmosfer ini. Yang terpenting adalah fokus, bermain, dan terus bermain. Dan mereka, para pemainku, bermain dengan lepas.
3: Fokus and play and play and play and they play like they are.
2: Sementara manajer klub Nottingham Forest, Vitor Pereira, menyampaikan ia mengambil resiko untuk membawa pemain cedera ke lapangan.
4: We brought 3 or 4 players injuries on the bench.
2: Kami membawa 3 atau 4 pemain yang cedera di bangku cadangan. Dan untuk bersaing, sungguh disayangkan karena harus bertanding di semifinal ini hanya dengan 3 pemain cadangan. Dalam kondisi yang maksa, kami terus bermain dan kami mengambil resiko dengan Morello. Padahal Morello belum siap, itu sangat berat, sangat berat. Waktu pemulihannya 1 hari lebih sedikit dibanding mereka. Karena hal itu membuat perbedaan yang sangat besar. Atas hasil ini, Unai Emery melangkah ke final Liga Eropa untuk ke-6 kalinya. Unai digadang sebagai raja Liga Eropa karena dari 5 pertandingan sebelumnya, ia hanya kalah 1 kali di posisi kedua bersama Arsenal. Selanjutnya, Aston Villa akan berhadapan dengan Freiburg dalam laga final yang berlangsung di Istanbul pada 21 Mei mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Wow!

Kabar dari jelang Piala Dunia 2020. Vancouver mulai bersiap menyambut kedatangan supporter internasional menjelang Piala Dunia FIFA 2026. Komite Tuan Rumah FIFA menggelar konferensi pers untuk menjelaskan berbagai kegiatan bagi para penggemar. Salah satu agenda utama adalah FIFA Fan Festival yang berlangsung selama 28 hari di Hastings Park. Festival tersebut akan menghadirkan layar nonton bersama, konser, dan berbagai stand makanan untuk pengunjung. Di sekitar Stadion BC Place, supporter juga dapat menikmati penampilan DJ dan aktivitas sepak bola mini. Seluruh kegiatan hiburan akan dimulai 3 jam sebelum pertandingan dan berakhir 30 menit sebelumnya. Komite Tuan Rumah juga meluncurkan kampanye Know Before You Go untuk membantu penggemar selama turnamen berlangsung. Sebagai salah satu Tuan Rumah Piala Dunia 2026, Kanada berharap tim nasionalnya mencetak kemenangan bersejarah.

0: Dari lapangan tenis, Aryna Sabalenka dan Coco Gauff memastikan langkah ke putaran ketiga turnamen tenis Italian Open 2026 di Foro Italico Roma dini hari tadi. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
1: Strong start in Rome for Aryna Sabalenka. Aryna Sabalenka memastikan tiket ke putaran ketiga turnamen tenis Italian Open 2026 usai mengalahkan Barbora Krejcikova 2-set langsung di Foro Italico Roma dini hari tadi. Petenis nomor 1 dunia itu menang 6-2 dan 6-3 dalam waktu 1 jam 24 menit. Krejcikova sempat mematahkan servis Sabalenka pada game pertama, namun Sabalenka segera bangkit dan menguasai jalannya pertandingan. Petenis Belarus itu tampil dominan sepanjang laga dengan 26 winner dan hanya membuat 13 kesalahan sendiri. Usai pertandingan, Sabalenka mengaku senang dengan level permainannya kali ini.
2: Saya sangat senang bisa lolos. Ia petenis hebat dan kami sering menjalani banyak pertandingan sulit sebelumnya. Ia petarung sejati dan saya senang melihatnya kembali. Tentu saya juga puas dengan level permainan saya untuk meraih kemenangan sulit ini.
1: Sementara itu, unggulan ketiga asal Amerika Serikat, Coco Gauff, juga melangkah ke putaran ketiga usai menundukkan Teresa Valentova 6-3, 6-4 di Foro Italico tadi malam. Finalis Roma musim lalu itu 6 kali mematahkan servis lawannya sepanjang pertandingan. Meski melakukan 7 double fault, Gauff tetap mampu menjaga kontrol permainan hingga akhir laga. Usai pertandingan, Gauff menilai performa positif di Roma penting untuk membangun momentum menuju turnamen berikutnya, yakni Roland Garros di Paris.
2: Tentu akan sangat bagus jika saya melangkah jauh di sini untuk mendapatkan momentum sebelum Roland Garros.
1: Namun, setiap turnamen selalu baru. Ada kutipan Rafa yang mengatakan apa yang terjadi di Madrid tetap terjadi di Madrid, dan sekarang kami berada di Roma, dan nanti akan berada di Paris. Saya merasa hidup dengan kutipan itu. Dalam tenis, Anda bisa menjalani musim yang biasa saja, tetapi satu pekan yang bagus bisa mengubah musim Anda dari yang buruk menjadi baik. Pada putaran ketiga, Sabalenka akan menghadapi petenis Romania Sorana Kirstea, sementara Gauff akan bertemu wakil Argentina Solana Sierra. Berdasarkan performa awal mereka, Sabalenka dan Gauff masih menjadi kandidat kuat untuk melangkah jauh di Italian Open tahun ini. Konsistensi permainan dan kekuatan servis mereka diperkirakan menjadi kunci perjalanan keduanya dalam perburuan gelar juara. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selanjutnya kabar dari Liga Basket Amerika, NBA. Detroit Pistons mengalahkan Cleveland Cavaliers 107-97 pada game kedua semifinal NBA musim 2025-2026 pagi tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan di Little Caesars Arena tersebut membuat Pistons unggul 2-0 dalam seri semifinal NBA. Pistons tampil agresif sejak kuarter pertama dan unggul 25-18 atas Cavaliers. Cleveland sempat bangkit pada kuarter ketiga dengan mencetak 32 poin sepanjang periode tersebut. Namun Pistons kembali mengendalikan permainan pada kuarter terakhir hingga memastikan kemenangan kandang. Kate Cunningham menjadi bintang kemenangan Detroit setelah mencetak 25 poin dan 10 assist. Tobias Harris menambahkan 21 poin, sedangkan Duncan Robinson menyumbang 17 poin bagi Pistons. Dari kubu Cavaliers, Donovan Mitchell mencetak 31 poin, tetapi gagal menghindarkan timnya dari kekalahan.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar kabar olahraga nasional, kita awali dari tim nasional sepak bola Indonesia. Indonesia akan bertemu Vietnam pada penyisihan grup A ASEAN Under 19 Boys Championship 2026 atau Piala Dunia, maksud kami atau Piala AFF U19. Dari Medan, Raihan Putri menyampaikan laporannya.
1: Saya selalu bilang bahwa sebagai tim nasional kita tidak...
2: Kegiatan drawing atau undian grup Piala AFF U19 2026 digelar di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Kamis 7 Mei 2026. Dalam hasil undian tersebut, Indonesia tergabung di grup A bersama Vietnam, Timor Leste, dan Myanmar. Presiden AFF Kif Samet menilai grup A menjadi grup yang paling berat karena mempertemukan Indonesia dan Vietnam yang selama ini dikenal memiliki rivalitas kuat di level Asia Tenggara. Menurutnya, seluruh negara serta datang dengan persiapan matang dan target untuk meraih kemenangan.
3: Saya rasa grup A menjadi grup yang paling berat karena Vietnam dan Indonesia selalu memiliki rivalitas. Namun saya yakin semua tim sudah melakukan persiapan dengan baik dan ingin meraih kemenangan.
2: Sementara itu, Ketua PSSI Erick Thohir meminta Timnas Indonesia U19 tidak gentar menghadapi lawan manapun. Ia menegaskan sepak bola kerap menghadirkan kejutan dan Indonesia harus memiliki mental bertanding yang kuat.
1: Saya selalu bilang bahwa sebagai tim nasional kita tidak perlu ya kalah sebelum bertanding. Dan sama ya, nanti tanya Coach Nova, lebih ahli tentunya. Saya yakin juga persiapannya kita berikan maksimal. Yang penting kita kasih lihat mental bertanding kita, menghadapi siapapun tidak boleh takut karena kita bangsa besar.
2: Selain grup A yang dihuni Indonesia, Vietnam, Timor Leste, dan Myanmar, hasil drawing juga menempatkan Thailand, Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam di grup B, sementara grup C diisi oleh Australia, Kamboja, dan Filipina. Demikian, Raihan Putri melaporkan.

0: Kabar seputar Piala Dunia 2026. Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri mengajak masyarakat untuk menjaga antusiasme Piala Dunia 2026 secara positif. Polri menilai kegiatan nonton bersama atau nobar dapat menjadi fenomena sosial, ekonomi, serta hiburan bagi warga. Oleh karena itu, Polri mengimbau agar seluruh elemen masyarakat untuk menjaga konduktivitas selama kegiatan nobar berlangsung. Pada konferensi pers di Gedung TVRI Jakarta kemarin, Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Truno Yudo Wisnu Andiko, mengungkapkan sejauh ini ada 200 titik yang akan menjadi sasaran pengamanan selama kegiatan nobar Piala Dunia 2026.
1: Stasiun TV dan kemudian juga ada yang bersifat nanti di beberapa penyiaran ratusan, dan tentunya ini menjadi bagian konsentrasi titik yang akan diamankan hampir per minggu ini. Yang tadi datakan dari Ibu Rosi laporkan sekitar 200-an, tentu 200 titik ini terus antusias warga akan bertambah, saya yakin. Maka titik-titik ini bisa menjadi salah satu sasaran pengamanan, di mana tempat-tempat ada komersial maupun yang non-komersial. Ini akan tentu menjadi analisis kita dalam proses pengamanan di semua titik yang berbeda-beda. Maka kami yakin ini menjadi bagian untuk kita bersama-sama menjaga kegembiraan. Itu kata kuncinya, saya pegang itu ya, kegembiraan.
0: Selain pengamanan keramaian, Polri juga mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai penipuan tiket nobar komersial dan praktik judi bola selama Piala Dunia 2026. Turnamen Piala Dunia 2026 sendiri akan digelar mulai 11 Juni hingga 19 Juli mendatang.

0: menelan kekalahan 0-2 dari Madura United FC pada pekan ke-31 di Stadion Gelora Bangkalan Madura, Jawa Timur. Hasil tersebut sekaligus menghentikan tren positif Serdadu Tridatu yang sebelumnya mencatat 3 kemenangan beruntun dalam laga terakhir mereka. Pelatih Bali United Johnny Jensen mengakui kekalahan tersebut membuat peluang Serdadu Tridatu mencapai target 5 besar menjadi lebih sulit. Meski demikian, ia menegaskan fokus tim kini adalah meraih kemenangan dalam 3 laga sisa musim ini.
1: Yeah, that's one of the goals that we want to climb on the table this season. Yeah, and
2: nah, jadi memang target yang kita adalah sampai di 5 besar, tapi hari ini kita enggak menang, so kita bisa menang hari ini. Yang di pertandingan berikutnya kita harus menang.
1: And hopefully we can climb on the table again.
2: Yeah, jadi memang
1: first we have to win.
0: Saat ini Bali United berada di posisi ke-8 klasemen sementara dengan koleksi 45 poin dari 12 kemenangan, 9 hasil imbang dan 10 kekalahan. Pada 3 laga terakhir musim ini, Bali United akan menghadapi Borneo FC Samarinda pada 11 Mei, kemudian menjamu Bayangkara Presisi Lampung pada 17 Mei di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar sebelum menutup musim dengan laga tandang menghadapi Dewa United pada 22 Mei mendatang. Jika mampu menyabu bersih 3 pertandingan tersisa, Serdadu Tridatu berpeluang mengakhiri musim dengan 54 poin dan tetap menjaga asa finish di posisi 5 besar klasemen akhir kompetisi musim ini. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.

Selamat datang pendengar, persaingan puncak klasemen IBL GoPay 2026 semakin ketat menjelang berakhirnya musim reguler pekan ini. Pelita Jaya Basketball Jakarta dan Satria Muda Pertamina Bandung masih berpeluang menjadi juara musim reguler. Pelita Jaya kini memimpin klasemen dengan rekor 16 kemenangan dan 2 kekalahan musim ini.

Sementara itu Satria Muda berada di bawahnya dengan catatan 15 kemenangan dan 3 kekalahan. Pelita Jaya gagal mengunci posisi puncak setelah kalah 71-84 dari Kesatria Bengawan Solo pekan lalu. Di waktu bersamaan Satria Muda juga tumbang 79-94 dari Dewa United Banten di Bandung Arena. Pelita Jaya akan memastikan posisi pertama jika mampu menangkan 2 laga terakhir musim reguler. Sementara Satria Muda wajib menyapu bersih 2 pertandingan tersisa untuk merebut puncak klasemen akhir.

Pendengar, dengan disampaikan kabar Liga Basket Nasional IBL tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Langkisau. Dengerin terus 91,2 Langkisau FM. Media informasi, edukasi,

Mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang pembagian harta rampasan perang. Katakanlah, harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasul, menurut ketentuan Allah dan Rasul-Nya. Maka bertakwalah kepada Allah, dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu, dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, jika kamu orang-orang yang beriman.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetar hatinya. Dan apabila dibacakan ayat-ayat-Nya kepada mereka, bertambah kuat imannya. Dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal.

Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka akan memperoleh derajat tinggi di sisi Tuhannya dan ampunan serta rizki nikmat yang mulia.

sebagaimana Tuhanmu menyuruhmu pergi dari rumahmu dengan kebenaran. Meskipun sesungguhnya sebagian dari orang-orang yang beriman itu tidak menyukainya.

Mereka membantahmu, Muhammad, tentang kebenaran setelah nyata bahwa mereka pasti menang, seakan-akan mereka dihalau kepada kematian, sedang mereka melihat sebab kematian itu.

0: Dan ingatlah, ketika Allah menjanjikan kepadamu bahwa salah satu dari dua golongan yang kamu hadapi adalah untukmu. Sedang kamu menginginkan bahwa yang tidak mempunyai kekuatan senjatalah untukmu. Tetapi Allah hendak membenarkan yang benar dengan ayat-ayat-Nya dan memusnahkan orang-orang kafir sampai ke akar-akarnya.
1: لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ.
0: Agar Allah memperkuat yang hak, Islam, dan menghilangkan yang batil, syirik. Walaupun orang-orang yang berdosa, musyrik itu, tidak menyukainya.

Ingatlah, ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankannya bagimu, sungguh, aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1,000 malaikat yang datang berturut-turut.

Dan tidaklah Allah menjadikannya melainkan sebagai kabar gembira, agar hatimu menjadi tenteram karenanya. Dan kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah. Sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Ingatlah, ketika Allah membuat kamu mengantuk untuk memberi ketentraman darinya, dan Allah menurunkan air hujan dari langit kepadamu, untuk menyucikan kamu dengan hujan itu, dan menghilangkan gangguan-gangguan syaitan dari dirimu, dan untuk menguatkan hatimu, serta memperteguh telapak kakimu, teguh pendirian.

Ingatlah, ketika Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat, sesungguhnya aku bersama kamu. Maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang telah beriman. Kelak akan aku berikan rasa ketakutan ke dalam hati orang-orang kafir. Maka pukullah di atas leher mereka, dan pukullah tiap-tiap ujung jari mereka.

Ketentuan yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka menentang Allah dan Rasul-Nya. Dan barang siapa menentang Allah dan Rasul-Nya, sungguh Allah sangat keras siksanya.

Demikianlah hukuman dunia yang ditimpakan atasmu. Maka rasakanlah hukuman itu. Sesungguhnya bagi orang-orang kafir, ada lagi azab neraka.

Wahai orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir yang akan menyerangmu, maka janganlah kamu berbalik membelakangi mereka, mundur.

Dan barang siapa mundur pada waktu itu, kecuali berbelok untuk siasat perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan yang lain, maka sungguh, orang itu kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah. Tempatnya ialah neraka Jahanam, dan seburuk-buruk tempat kembali.

0: Maka sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka, melainkan Allah yang membunuh mereka. Dan bukan engkau yang melempar ketika engkau melempar, tetapi Allah yang melempar. Allah berbuat demikian untuk membinasakan mereka dan untuk memberi kemenangan kepada orang-orang mukmin dengan kemenangan yang baik. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.
1: Zalikum wa anna Allah muhinu kaidil kafirin.
0: Demikianlah karunia Allah yang dilimpahkan kepadamu. Dan sungguh, Allah melemahkan tipu daya orang-orang kafir.

Jika kamu meminta keputusan, maka sesungguhnya keputusan telah datang kepadamu. Dan jika kamu berhenti memusuhi Rasul, maka itulah yang lebih baik bagimu. Dan jika kamu kembali, niscaya kami kembali memberi pertolongan, dan pasukanmu tidak akan dapat menolak sesuatu bahaya sedikit pun darimu, biarpun jumlahnya pasukan banyak. Sungguh, Allah beserta orang-orang beriman.

0: Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berpaling darinya, padahal kamu mendengar perintah-perintah-Nya.
1: وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ.
0: Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang munafik yang berkata, kami mendengarkan, padahal mereka tidak mendengarkan, karena hati mereka mengingkarinya.

Sesungguhnya makhluk bergerak yang bernyawa, yang paling buruk dalam pandangan Allah, ialah mereka yang tuli dan bisu, tidak mendengar dan memahami kebenaran, yaitu orang-orang yang tidak mengerti.

Dan sekiranya Allah mengetahui ada kebaikan pada mereka, tentu Dia jadikan mereka dapat mendengar. Dan jika Allah menjadikan mereka dapat mendengar, niscaya mereka berpaling, sedang mereka memalingkan diri.

Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasul apabila Dia menyerumu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya kepadanyalah kamu akan dikumpulkan.

Dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksanya.

0: ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون.
1: Dan ingatlah ketika kamu para muhaj.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan, pertanda masuknya waktu sholat zuhur untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

kita sholat maghrib berjamaah, sambil menunggu isya kita juga menambah ilmu dan iman kita. Maka semoga Allah membuat kita istiqomah. Allahumma amin. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia yang terbaik, manusia yang paling pantas untuk dibela, dihormati, dijadikan sebagai suri tauladan, dan juga mendukung dan mencintai semua yang didukung dan dicintai oleh beliau. Dialah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut. Pada malam ini seperti biasa, di pekan pertama dan pekan kedua Rabu kita akan membahas dosa-dosa besar dan lanjutan bahasan kita tentunya. Semoga Allah selamatkan kita dari semuanya. Seingat saya pada malam ini kita masuk ke dosa besar ke-216. Ini berhubungan dengan masalah judul yang kami pilih, ikut-ikutan. Dalam kesesatan, dalam maksiat, dalam kekufuran. Tentu landasan hukum kita adalah hadith-hadith Nabi SAW yang mulia, yang melarang kita untuk menyerupai satu kaum. Bermula dari orang kafir, kemudian siapapun yang juga menyimpang dari agama ini, termasuk para ahli maksiat. Kata Nabi SAW dalam hadith yang masyhur, riwayat Ahmad, riwayat Abu Dawud, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk bagian dari mereka. Hadith ini tentu disepakati oleh para ulama bahwasanya hadith ini larangan mutlak untuk menyerupai orang-orang yang bisa membawa kepada kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Menyerupai misalnya syiar-syiar agama orang-orang non-muslim. Makanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan dan menafsirkan firman Allah subhanahu wa ta'ala surah Al-Fatihah akhir sekali ayatnya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Setelah tentu dimulai dari awalnya, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang telah engkau berikan nikmat pada mereka, maksudnya Nabi SAW dan para sahabatnya, para pengikutnya yang setia. Ghairil maghdubi alaihim, bukan orang-orang yang engkau murkahi, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, tafsirnya adalah orang-orang Yahudi. Karena mereka mau tahu kebenaran tapi mereka menolaknya. Karena Allah bercerita dan menyampaikan tentang orang Yahudi, ya'rifuna kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka sangat mengenal Nabi SAW sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Karena sangat rinci dalam kitab mereka tentang ciri Nabi SAW. Begitu juga waladdallin, bukan orang-orang yang sesat. Kata Ibnu Abbas SAW dalam tafsir beliau adalah orang-orang Nasara, karena mereka mau mendakwakan agama Allah tapi mereka keliru karena mengatakan Allah memiliki anak atau Isa AS bahkan adalah Tuhan dalam sebagian pendapat mereka. Maka di sini kita tidak boleh menyerupai mereka dari sisi terutama berhubungan dengan masalah agama-agama mereka. Tapi kalau hal-hal yang sifatnya duniawi, misalnya ada bangunan yang bagus dibangun oleh orang non-muslim dan kita melihat bangunan itu bukan tempat ibadah. Bangunan mungkin kena mengikuti teknologi sekarang, arsitektur yang canggih misalnya, atau mungkin sekarang peralatan-peralatan yang kita gunakan untuk pendidikan, ya, dan yang kita sudah tahu sekarang ada handphone, ada laptop, segala macam, ini semua tidak masalah. Tetapi ya, kalau sudah masuk kepada takus, ya, atau syiar-syiar agama mereka, maka tidak dibolehkan, ya. Begitu juga tentunya ada hadis Nabi SAW yang lain, laisa minna man tashabbaha bighairina. Bukan termasuk golongan kita atau golongan kami siapa saja yang menyerupai selain kami. Hadis riwayat Tirmidzi. Sampai Nabi SAW memerintahkan para sahabat menyelisihi tata cara sisirnya orang-orang Yahudi pada saat di kota Madinah gitu ya. Dan menyerupai atau meninggalkan hal-hal yang menyerupai mereka gitu. Begitu juga ada pendapat Ibnu Taimiyah rahimahullah yang menanggapi hadis ini mengatakan bahwasanya anna musyabaha fil umuri dhahira tawarat tanasuban atau turithu tanasuban wa tashabuhan fil akhlaq wal a'mal walihada nuhina an musyahabatil kuffar. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, sungguhnya larangan di sini untuk menyerupai satu kaum itu yang nampak adalah karena nanti akan membawa pada penyerupaan. Ya, karena kita mengidolakan atau kita mencontoh, jadi kita

menjadi penyerupaan dari akhlak dan perbuatan-perbuatan. Dan karena itulah kita dilarang untuk menyerupai mereka. Hadis ini juga teman-teman sekalian beranjak dan dipegangi oleh para ulama bila ada orang yang mengikuti pelanggaran-pelanggaran dalam agama, baik itu dari sisi orang muslim atau non-muslim. Sebagai contoh misalnya, banyak orang Islam yang bertato. Ya. Tato bukan bagian dari Islam. Bahkan kita tahu dilarang dalam Islam. Nanti akan saya bacakan hadisnya sebentar lagi. Kalau teman-teman yang hadir sini kebetulan bertato, tidak usah merasa tersinggung dengan ini. Bahkan ini sebuah ilmu di mana Anda jadi tahu, oh ternyata ini gak boleh ya dalam Islam. Karena kita lihat banyak di antara kaum muslimin sekarang, begitu mereka beranjak dewasa, maka apalagi kalau jauh dari agama, larinya kepada hal-hal seperti ini. Penuhlah badan itu dengan tato sebenarnya, padahal badan ini amanah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah juru kita rawat. Kenapa Allah beri kita rasa gerah, dan pada saat kita mandi kita segar, supaya kita menjaganya. Ya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan dalam syariat untuk bersiwak, ya untuk berwudu, untuk mandi, maaf untuk cebok. Semua itu menandakan kita harus menjaga jasad ini, bukan merusaknya, bukan menyakitinya, ya, bukan mengubah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan jadi jenazah pun kita tahu, ya, dimandikan, dikafani, semua itu karena ingin merawat apa yang Allah amanahkan ini. Ya, enggak boleh sama sekali orang sengaja merusak jasadnya. Ya, apapun yang dikerjakan, apalagi kalau sampai membunuh dirinya, ini sudah pernah kita bahas dalam masalah tidak boleh membinasakan diri, ya. Dulu kita pernah bahas masalah ugal-ugalan waktu itu. Ada hadis Bukhari berbunyi, kata Nabi SAW, atau dikatakan, maaf, ini dari hadis seorang sahabat menukil hadis Nabi SAW dalam hadis Bukhari, nahan Nabi SAW an thamanil kalb. Nabi SAW melarang jual beli anjing. Karena anjing haram untuk dikonsumsi, enggak boleh juga ditransaksikan. Dan pendapat jumhur ulama, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad mengatakan mutlak. Semua anjing enggak boleh ditransaksikan. Imam Abu Hanifah rahimahullah punya pendapat tersendiri khusus masalah anjing berburu. Karena dalam surah Al-Ma'idah dibolehkan menggunakan jasa anjing berburu. Al-Ma'idah surah nomor 5 di ayat nomor 4-nya. Gitu ya. Maka beliau mengatakan khusus anjing ini dikecualikan. Tapi intinya secara umum larangan Nabi SAW tidak boleh orang transaksi anjing. Karena hukumnya haram. Kemudian dikatakan wasamanid dam. Dan juga nilai dan jual beli darah. Kita kalau donor ya donor saja gitu kan. Kalau darah ini biasanya orang jual beli untuk dikonsumsi. Kecuali memang yang dihalalkan dalam agama seperti hati ya. Itu dari gumpalan darah misalnya. Nah itu berbeda. Tapi secara umum darah gak boleh ditransaksikan. Kemudian juga wanaha anil washimati wal mustaushimah. Ya, atau maaf, al washimati wal maushimah. Yang artinya, dan juga Nabi SAW melarang untuk bertato atau mentato ataupun ditato. Ini jadi saksi bahasan kita. Kemudian wa'akilir riba, dan memakan riba, wa mukilihi, dan juga ya orang yang makan yang transaksi riba, menyiapkan fasilitasnya, atau orang yang memakan riba itu, wala'anal musawwir, dan juga Nabi SAW melaknat orang-orang yang menggambar. Ini tentu ada bahasan semua, sudah pernah kita jelaskan masing-masing di dosa-dosa besar ini. Tapi saksi bahasan kita sebagai contoh saja adalah tato misalnya. Nah di sini dilarang. Tapi karena biasanya ada generasi muda muslim lihat, oh itu kan tren di barat, gitu kan. Dianggap gentle laki-laki, bahkan perempuan juga ikut-ikutan. Ini gak boleh. Kita gak punya hak sama sekali untuk mengukir di tubuh kita apa-apa. Kita harus begini menerima, kita kembalikan kepada Allah pun seperti ini. Ini contohnya gitu ya. Jadi gak boleh teman-teman sekalian kita terpancing untuk ikut-ikutan ini. Ya. Jangan ikut-ikutan, selesai. Gitu. Terus bagaimana orang kalau sudah terlanjur tato, pernah kita jelaskan itu. Sudah dibahas oleh para ulama. Kalau dia bisa hilangkan, alhamdulillah. Kalau dia tidak bisa hilangkan setelah taubat, dia biarkan saja. Ya, sambil dia taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dikhawatirkan kalau dia menghilangkan malah merusak. Ya. Tapi sebenarnya inti hukumnya dilarang oleh Nabi SAW. Jadi gak boleh hanya kena tren-trenan kita ikut-ikutan sama orang. Karena itu dilarang oleh Nabi SAW. Ya. Itu juga contoh sekarang ya, kalau di media
Banyak sekali orang buat challenge, ya, tantangan-tantangan supaya banyak yang kunjungi channelnya. Maka dibuatlah misalnya bagaimana buat tantangan upload video-video yang menantang, ya, yang sebenarnya itu masuk dalam hal-hal yang bisa membahayakan seseorang atau merusak citranya, menjatuhkan martabatnya. Ini sudah pernah kita jelaskan semua, ya. Jadi nggak boleh seseorang sengaja menghinakan dirinya, ya, menjatuhkan martabatnya, tidak boleh. Tapi mereka, banyak generasi muda muslim ikut-ikutan. Padahal tidak boleh sama sekali. Tidak semua yang sekarang lagi tren, berarti kita juga harus terlibat di dalamnya. Semua muslim harus berpegang teguh pada Islam. Islam bolehkan, kita lakukan. Islam tidak bolehkan, enggak usah. Walaupun satu dunia melakukannya. Makanya Nabi SAW titipkan pesan penting, pesan yang sangat penting untuk menjadi kaidah dasar hidup kita. Hadis riwayat Tirmidzi, min husnil islami mari tarku ma la ya'ni. Termasuk kesempurnaan Islam seseorang meninggalkan apa yang tidak bermanfaat buat dia. Udah enggak usah ikut-ikutan gitu ya. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang tidak boleh, ya. Termasuk tidak boleh teman-teman sekalian orang buat konten. Pernah sampai kepada saya gitu, ada yang buat konten sengaja untuk menghebohkan medianya, maka minum khamar atau makan babi, baca bismillah. Enggak boleh sama sekali. Ini mengolok-olok nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk dalam pelecehan agama, penistaan agama, ya. Enggak boleh sama sekali. Ya, ini contohnya. Begitu juga banyak orang-orang atau para muslimah yang sengaja pakai baju ketat dengan alasan modern, bahkan terbuka di tengah-tengah komunitas muslim seperti kita di Indonesia. Ini disayangkan sekali. Ini kenapa? Ikut-ikutan. Ketika lihat ikutin siapa? Ikutin artis Korea, ikutin artis ini, artis itu gitu kan. Selalu yang jadi tolok ukur adalah orang-orang non-muslim. Kenapa ini? Kita punya pakaian sendiri, ya. Kita mulia dengan pakaian kita. Kalau pernah saya sudah sampaikan di majelis kita ini, kalau teman-teman mau lihat eksperimen hijab itu kan ada dilakukan di Amerika, di Eropa oleh sebagian generasi muda muslim. Walaupun tidak semua cuplikan itu kami dukung juga, tapi ada beberapa yang pernah saya lihat ada muslimah pakai cadar, bahkan pakai jilbab besar. Kemudian mereka tawarkan wanita-wanita non-muslim yang lewat, lalu ditawarkan, mau gak pakai hijab ini. Setelah mereka pakai, ditanya pendapatnya, bagaimana pendapatnya, bahasa mereka rata-rata semuanya, oh, saya kok merasa lebih aman, saya kok merasa lebih terlindungi, saya kok begini. Dan mereka merasa pakaian itu pakaian yang baik gitu ya. Dan tentunya teman-teman sekalian, sampai di abad-abad terakhir, ya, mungkin 100 tahun, 200 tahun yang lalu, kalau kita lihat foto-foto masa dulu masih hitam putih gitu ya, saya lihat beberapa cuplikan foto-foto masa itu, bahkan di Eropa, di negara-negara yang di Amerika itu pakaian perempuan masih pada tertutup semuanya. Sekarang malah yang banyak terbuka gitu ya. Malah laki-lakinya yang tertutup sekarang. Pakai jas, pakai dasi, tertutup semua. Cuma leher ke atas yang terbuka dengan telapak tangan. Ini terbalik ini. Ya. Perempuannya malah yang bolong sana sini gitu kan. Sementara Nabi SAW mengatakan, Simfani min ahlin nari lam arahuma qaumun ma'hum siyatun ka'adnabil baqari yadribuna bihan nas wa nisa'un kasiyatun ariyatun mumilat ma'ilat ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ila bukhtil ma'ila la yadkhulna aljannata wa la yajidna riha wa inna riha latu ila yujadu min masirati kada wa kada. Ada dua golongan kata Nabi SAW yang belum pernah kulihat. Maksudnya di masa hidup Nabi belum ada. Yang pertama satu kaum yang memiliki cambuk seperti ekor sapi untuk memukul manusia. Ini sudah pernah kita jelaskan ya. Sebagian pengawal-pengawal orang yang menjabat zalim terhadap masyarakat. Di masa Nabi SAW belum ada ini. Kemudian yang kedua ini jadi saksi bahasan kita adalah para wanita yang berpakaian tapi telanjang. Pakai hijab. Misalnya kalau pakai hijab tapi bajunya semua ketat, terbentuk semua badannya. Padahal terbuka aurat dengan dua hal. Ya, yang pertama itu terlihat bagian anggota tubuh yang disuruh tutup dalam syariat. Atau yang kedua memakai kain tapi membentuk lengkungan tubuh. Sehingga orang sudah tahu bentuk tubuhnya. Maka para wanita yang berpakaian tapi telanjang, berlenggak-lenggok, kepala mereka seperti punuk unta yang miring atau condong. Wanita yang seperti ini tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium baunya, padahal baunya tercium dari jarak sekian dan sekian. Begitu juga banyak laki-laki yang menyerupai wanita di masa sekarang. Pakai anting juga. Ya. Padahal sebenarnya itu khusus untuk wanita. Disebutkan oleh Ibnu Abidin, salah satu ulama sunni. Beliau mengatakan bahwa saya menindih telinga untuk tempat anting atau perhiasan bagi wanita saja dan tidak halal bagi laki-laki. Dinukil dari kitab Raddul Mukhtar, jilid 27 halaman 81. Dan sekarang
kalau wanita menindih kupingnya, tidak ada masalah. Atau menindih titik-titik yang mungkin itu memang di wilayah itu dikenal sebagai sesuatu keindahan bagi mereka. Ya. Mungkin seperti di India ada yang menindih daerah hidungnya, mungkin itu masih umum. Gitu. Tapi ada yang terlalu berlebihan. Akhirnya di lidah lah, ya, di inilah, di itulah. Semua ini keluar dari koridor yang sebenarnya. Orang pun melihat tidak semua orang menyukainya gitu ya. Nah kalau ini perempuan pun disarankan para ulama tidak ikut-ikutan. Karena memang sudah sampai luar biasa gitu ya. Karena hanya ingin mencontohi orang akhirnya jadi masalah. Nah ini contohnya teman-teman sekalian. Itu juga di masa sekarang cukup banyak orang yang ikut-ikutan. Ya, sekarang ini orang banyak membahas tentang masalah penyerangan Iran ya, melawan Israel dan segala macam. Terus kemudian ributlah banyak orang yang tiba-tiba jadi pendukung Syiah. Ya. Ini hadir kesiangan ini terlambat gitu ya. Ya seakan-akan Iran itu sudah punya jasa besar kepada Palestina. Ya. Mereka berperang dengan Israel itu hak mereka pribadi gitu. Tapi apakah Iran mendukung Palestina? Dari mana sejarahnya? Kalau memang betul mereka mau memerangi Israel dari dulu. Dekat kan gampang gitu. Tapi mana buktinya gitu ya. Kalau kita lihat sekarang media-media Timur Tengah, kalau teman-teman ngerti bahasa Arab, bisa masuk dan mendengar bagaimana sebenarnya gambaran orang-orang di Timur Tengah sana tentang negara Iran. Bagaimana bahayanya mereka dalam menghalalkan darahnya ahli sunnah. Itu faktanya. Itu faktanya itu berbahaya sekali teman-teman sekalian. Perlu digarisbawahi, kita sekarang bukan masalah dukungin atau dukung itu, bukan. Tetapi banyak orang ahli sunnah yang belum faham perbedaan kita sama Syiah ini akidah. Bukan seperti sebagian orang kadang-kadang sebarin di media kita mengatakan ini hanya sekedar perbedaan fikih. Bukan, sama sekali bukan. Kalau antum melihat cuplikan saya mungkin kalau ngerti bahasa Arab alhamdulillah. Kalau tidak ini yang jadi masalah, mungkin agak sedikit ada kendala. Tapi ulama-ulama mereka mengkafirkan ahli sunnah. Kita semuanya dianggap kafir sama mereka. Makanya pada saat Bashar membantai ahli sunnah sampai sekian banyak orang di Syria, bahkan anak kecil, wanita pun mereka tidak peduli. Sekarang kalau kita lihat cuplikan orang-orang Syria bagaimana mereka bersyukur karena Syiah sudah tidak ada di sana. Dan mereka menggambarkan bagaimana pembantaian massal di sana. Karena mereka anggap itu halal. Ya. Ini bukan main-main teman-teman sekalian. Di Iran itu sekarang semua tempat ibadah Yahudi ada, tempat ibadah Nasrani ada, tapi masjid ahli sunnah tidak ada. Satu pun tidak ada. Itu ada pengakuan-pengakuan para duta dari negara-negara Timur Tengah. Mereka buat pengakuan. Jadi kalau mereka dulu kalau mau sholat Jumat lagi jadi duta, itu mereka pergi ke kedutaan Saudi. Gak boleh ada masjid mereka. Jadi ini perbedaan bukan perbedaan biasa teman-teman sekalian. Baiklah. Mungkin ada teman-teman mengatakan, nah Ustadz ini kan bicara, karena mungkin dari Saudi. Bukan masalah dari Saudi teman-teman. Saudi itu dicap sekarang oleh orang-orang Syiah. Yang pertama mengeluarkan istilah Wahabi itu orang-orang Syiah. Sebab dia tidak mau umat Islam kembali kepada ajaran murninya. Mereka punya Ka'bah di Iran itu. Mereka punya Ka'bah sendiri. Ya. Jadi jangan salah faham dengan ini. Jangan ikut-ikutan teman-teman. Kalau tidak punya ilmu jangan ikut-ikutan. Ya. Apalagi kalau sampai mau memanggil julukan-julukan. Saya lihat ada yang cuplikan saya diangkat. Karena saya tidak setuju dengan istilah Ayatullah. Memang saya tidak setuju. Gitu kan. Kalau itu istilah bagi presiden mereka silakan. Kalau kita jangan dipaksa. Dari mana kita bisa mengatakan orang-orang ini sebagai ayatullah. Ayat-tanda ayat. Mereka itu mengkafirkan Aisyah. Aisyah ini kafir. Saya punya cuplikan-cuplikan data-datanya. Teman-teman sekalian mereka ajarin anak kecil mereka. Kalau lagi bermain. Ya disenangkan lalu ditanya. Senang gak? Senang. Ya. Kenapa kau senang hari ini? Karena Aisyah di neraka. Begitu bahasa mereka. Khomeini itu mengeluarkan di bukunya, itu ibadah bagi mereka untuk melaknat dan mengkafirkan Abu Bakar sama Umar. Dianggap dua berhalanya Quraisy. Kalau antum ahli sunnah, ngapain ikut-ikutan ini? Gitu kan? Untuk apa ikut-ikutan di Indonesia yang lagi rame ikut-ikutan? Hanya karena seakan-akan Iran menyerang Israel. Ya, itu bukan karena membela Palestina, bukan karena bela Masjid Aqsa. Kalau antum ketik di Google, di YouTube, cari bagaimana pendapat ulama Syiah tentang Baitul Maqdis. Bukan Masjid Aqsa yang kita sekarang muliakan, bukan tempat mereka itu. Mereka menyatakan bahwasanya ini bukan Masjid Aqsa. Masjid Aqsa mereka anggap itu di langit keempat. Jadi mereka tidak punya nilai, mereka tidak nilai Masjid Aqsa kita itu.
Itu pernyataan-pernyataan ulama mereka. Dan ada cuplikan-cuplikannya. Jadi teman-teman, jangan ikut-ikutan kalau tidak faham ini. Ya, kalau tidak faham. Baik, karena ini sudah terlanjur menyebar di mana-mana, perlu kita berikan batasannya. Ya. Kalau kita peduli dengan Palestina itu bagus. Dan dari dulu negara sunnah, semua peduli. Termasuk Indonesia peduli sekali dengan Palestina, Malaysia, semua negara-negara di Asia Tenggara, daerah Timur Tengah, semua peduli dengan Palestina. Tidak ada yang tidak peduli. Bantuan terlalu banyak masuk, gitu kan? Sekarang itu di Palestina ada kamp-kamp perumahan yang dibangun oleh kerajaan Saudi, oleh Qatar, oleh Bahrain, oleh Imarat, banyak. Jadi kepedulian ada, gitu teman-teman. Jadi jangan sampai salah, gitu ya. Jangan sampai salah dalam masalah ini. Nah, saya ingin menekankan di sini tentang masalah pendapat ulama-ulama dulu ya, ulama-ulama mazhab kita tentang masalah pemahaman Syiah ini. Jadi supaya difahami teman-teman sekalian. Di antara hal yang paling mendasar mungkin yang disampaikan adalah, saya coba baca. Ada sedikit tulisan yang kami susun tentang masalah pendapat imam-imam kita tentang masalah Syiah ini. Contoh misalnya, mazhab Abu Hanifah. Ya, dalam mazhab Abu Hanifah ada seseorang bernama Abu Ismah. Ya. Dia bertanya, maaf, dikatakan bahwasanya dari Umar bin Ibrahim, ini dinukil dari kitab Al-Kifayah fi Ilmi Riwayah, ditulis oleh Khatib Al-Baghdadi di halaman 126. Umar bin Ibrahim berkata, Samitu ibn Mubarak yakul sa'ala Abu Ismata Abu Hanifah, lima ta'muruni an asma'al athar. Saya mendengar Ibn Mubarak berkata bahwasanya Abu Ismah bertanya kepada Abu Hanifah. Abu Hanifah imam madhab yang masyhur. Muridnya namanya Abu Ismah bertanya. Apa pertanyaannya? Dia mengatakan, kepada siapakah engkau perintahkan diriku untuk belajar tentang periwayatan athar atau hadis? Dari siapa saya boleh ambil hadis? Qala min kulli adl fi hawa min kulli adla fi hawahu illa syi'ah. Fa inna asla ukadihim atau akadihim tadlilu ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Hanifah kepada muridnya ini, belajar dari orang-orang adil dan jujur kemauannya dalam belajar, kecuali Syiah. Ini Abu Hanifah bilang, imam madhab, bukan baru sekarang ini, dari dulu. Ini ratusan tahun yang lalu ini ya. Karena asal-usul akidah mereka adalah penyesatan ya terhadap sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Abu Bakar, mertua Nabi, Umar, mertua Nabi radhiyallahu anhu, yang kita tahu bahkan ada hadis Nabi SAW berbunyi dua orang ini adalah pemimpin orang dewasanya di surga, dikafirkan, apalagi saya sama antum. Siapa kita gitu? Kalau Aisyah, istri Nabi SAW dikatakan kafir, bahkan dilaknat gitu ya, dirikan sebagai ibadah, dikatakan di neraka, maka itu bagaimana dengan kita gitu kan? Rasionalnya teman-teman sekalian, kalau Anda pencinta Rasulullah SAW, masa mau membiarkan masalah ini? Gitu. Kenapa kita mau biarkan, kalau ibu kita saja dikatakan pezina, dikatakan kafir, kita tidak bisa terima. Bagaimana dengan ummul mu'minin, ibunya orang-orang beriman? Allah mengatakan tentang istri-istri Nabi, wa azwaju ummahatuhum, dan istri Nabi adalah ibu-ibu mereka itu lebih mulia, istri-istri Nabi lebih mulia daripada orang tua kita sendiri. Nabi SAW lebih mulia daripada diri kita sendiri. Kita harus mencintai Nabi SAW melebihi diri kita, bahkan orang tua kita. Yang begitu tanda keimanan seseorang. Namun mereka menolak semua. Semua sahabat itu dinyatakan kafir. Sahabat-sahabat yang turun wahyu pada mereka, yang menjama tangan para sahabat, para nabi, berperang dengan nabi, bertransaksi dengan nabi, melihat wahyu turun. Ini gak gampang ini sahabat nabi, luar biasa gitu ya. Ingat gak pernah saya bilang, kalau kita hidup di masa itu, belum ada teman-teman sekalian Al-Quran seperti sekarang. Sudah lengkap dengan terjemahan, belum ada handphone, belum ada banyak teknologi kayak sekarang. Di Mekah, di rumah-rumah masih dari tanah liat, tiba-tiba ada satu orang ngaku nabi, buta huruf, gak bisa baca, yang beriman masuk surga, yang kafir masuk neraka. Kira-kira antum jadi Abu Bakar atau Abu Jahal nih? Ya, sekarang aja masih banyak orang kafir, apalagi di masa itu, gitu. Apalagi di masa itu, gitu kan? Jadi harus hati-hati sekali.
Tapi ada lahirlah Abu Bakar, lahirlah Umar, lahirlah Utsman, lahirlah Ali, lahirlah Talha, Zubair dan semua sahabat-sahabat yang beriman kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini enggak gampang itu ya, beriman pada saat itu. Mereka berjuang. Dan apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam salah dalam memilih istri, salah dalam memilih mertua? Ya. Ada seseorang teman saya kenal, dia bicara dengan seorang Syiah di Jakarta ini. Dia bilang, "Bagaimana kabar? Ente gimana kabarnya?" "Oh, baik, sehat," kata orang Syiah itu. "Baik." Terus dia bilang, "Bagaimana kabar?" Sampai ditanya mertuanya. "Oh," dia bilang, "mertua saya baik sekali. Tidak pernah ada tuntutan," kata orang Syiah itu. Terus yang Sunni ini bilang, temannya, "Oh, kalau gitu kau lebih baik dari Rasulullah ya." "Loh, kok bisa?" kata orang Syiahnya. "Iya, karena mertuamu kau bilang baik, tapi mertua Nabi kau bilang kafir." Ya. Dan mereka tidak mengakui Quran kita. Enggak, Quran mereka beda. Mereka namakan Quran Fatimiyah. Isinya segala macam hal yang orang Syiah sendiri, ulamanya ditanya, saya punya cuplikannya. Ditanya, "Anda pernah lihat itu Quran Fatimiyah?" Dia bilang, "Belum." "Kenapa?" "Karena di tangannya imam. Misalnya Ali. Ya. Atau nanti yang akan datang nanti. Belum ada sekarang." Jadi mereka pegang Quran kita sementara sampai Quran itu datang. Banyak sekali hal-hal yang agak unik gitu ya. Kalau sudah dikafirkan sahabat, istri Nabi dicaci maki gitu ya. Ya, dikatakan kufur dan segala macam, itu bahaya sekali ya. Ini pendapat ya. Kemudian juga disebutkan dari sebagian ulama Hanafiya juga, dinukil dari kitab Al-Fatawa Al-Hindiya di jilid 2 halaman 264, kata mereka, "Man angkara imamat Abi Bakar Siddiq radhiyallahu anhu fahuwa kafir." Ini kata madzhab ulama Hanafiya. Siapa yang memungkiri imamahnya Abu Bakar, kalau Abu Bakar betul-betul pantas jadi khalifah setelah Nabi SAW. Dan semua sahabat menerima pada saat itu. Kalau orang Syiah tidak akan terima. Karena mereka tidak mau menerima riwayat kita. Kalau sahabat aja kafir, generasi sesudahnya selesai udah. Tabi'in, Imam Bukhari yang antum biasa bilang riwayat Bukhari. Enggak diterima. Itu kafir semua bagi mereka. Enggak ada. Gitu kan. Jadi jangan tiba-tiba jadi pahlawan kesiangan nih. Tiba-tiba, "Oh ini Iran, ini saudara kita." Begini. Dari mana ini? Gitu. Ini harus hati-hati. Kita bukan masuk ke ranah politik ya, tapi saya melihat sudah masuk ke ranah akidahnya. Jadi perlu kami jelaskan. Dikatakan, "Man angkara imamat Abi Bakar Siddiq radhiyallahu anhu fahuwa kafir." Siapa yang memungkiri kepemimpinannya Abu Bakar, maka dia kafir. "Wa ala qawli ba'dihim mubtadi' wa laysa bikafir." Sebagian mereka mengatakan dia termasuk ahli bid'ah, tapi tidak dikatakan kafir. "Wa sahih annahu kafir." Tapi yang benar adalah dia sudah sampai pada kekufuran. "Wa kadzalika man ankara khilafat Umar radhiyallahu anhu." Dan siapapun yang memungkiri khilafahnya Umar, "fi asahil aqwal." Ya, begitulah pendapat yang paling kuat. Imam Malik juga ya berkata, "Alladhi yashtimu ashaban Nabi sallallahu alaihi wasallam laisa lahum sahmun aw qala nasibun fil Islam." Kata Imam Malik rahimahullah, siapa saja yang berani-berani mencela para sahabat Nabi ridwanullah alaihim tidak memiliki bagian atau tidak pantas untuk memiliki bagian dari Islam. Dari layak dan dianggap muslim. Karena mereka mengkafirkan sahabat ini, enggak main-main itu. Pendapat Imam Syafi'i rahimahullah, dikatakan dari riwayat Yusuf ya, bin Yahya al-Buwaiti. Ini dari kitab Siyar Alam Nubala karyanya Imam Az-Zahabi rahimahumullah. Semua jadi 10 halaman 31. "Sa'altu Syafi'i aw usalli khalfa ar-Rafidhi." Kata Yusuf bin Yahya al-Buwaiti, "Saya bertanya langsung kepada Imam Syafi'i, apakah saya boleh salat di belakangnya Rafidhi?" Rafidhi ini orang Syiah. Dikatakan Rafid karena dia menolak ya khilafahnya Abu Bakar, Umar, itu maka dikatakan Rafid. Ya, ada juga yang mengatakan istilah lain dari mereka. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, "Qala la tusalli khalfa ar-Rafidi wala al-Qadari wala Murji'i." Jangan pernah kamu salat di belakang seorang Rafidi, orang Syiah, tidak pula di belakang seorang Qadari, ya, orang Qadariyah. Dan tidak pula di belakang Murji'. Maka kata Yusuf bin Yahya, "Coba tolong sebutkan ciri-ciri mereka, tiga kelompok itu, supaya tidak sholat di belakangnya." Maka kata Imam Syafi'i rahimahullah, "Siapa yang mengatakan bahwa iman itu hanya ucapan, maka dia murji'. Jadi tidak ada hubungannya antara iman dengan keyakinan dalam hati dan juga perbuatan amal. Karena kan ahli sunnah mengatakan iman itu mengucapkan dengan lisan, meyakini dengan hati dan juga aplikasi dengan anggota tubuh. Tapi kalau mengucapkan lisan saja, tidak ada hubungannya sama amal-amal seseorang, maka itu dikatakan murji'. Imam Syafi'i bilang jangan sholat di belakangnya. Yang kedua, siapa yang mengatakan bahwa Abu Bakar dan Umar bukan imam atau khalifah yang sah,
maka dia rafidi. Ya, siapa yang kemudian siapa yang menjadikan keputusan hendak menciptakan perbuatan dirinya sendiri di tangannya sendiri adalah qadari. Jadi ini tidak boleh juga sholat di belakang. Ini pendapat-pendapat ulama kita. Dikatakan juga oleh Yunus bin Abu Ala, murid seniornya Imam Syafi'i, dari kitab Manaqib Syafi'i, karyanya Imam Al-Baihaqi, jilid 1 halaman 468. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, ajizu syahadata ahli al-ahwa kulluhum illa rafidah, fa innam yashhadu ba'dhum li ba'd. Aku membolehkan persaksian semua ahli bidah, masih boleh diterima saksiannya kecuali Syiah Rafidah, karena mereka itu saling mendukung satu sama yang lain kekafiran sahabat. Bahkan kalau antum datang kepada orang-orang Syiah sekarang di Indonesia, benar enggak kamu kafirin sahabat? Enggak kok, taqiyya, sembunyi, karena asas agama mereka bohong. Kalau kita mustahil berbohong, enggak mungkin ya. Kemudian Yunus bin Abu Ala juga berkata, masih di manaqib Syafi'i, karya Imam Al-Baihaqi, samitu Syafi'i idza dzukira rafida abadahum ashaddul 'aib, ya. Abahum ashaddul 'aib. Fayaqul syarru isabah. Aku pernah mendengar Imam Syafi'i bila menyebut kelompok Syiah Rafidah, maka beliau mencelah mereka dengan celaan yang paling buruk dan beliau mengatakan mereka kelompok yang paling jahat. Ya. Abu Hatim berkata, telah menceritakan kepada kami Harmala, ia berkata, saya telah mendengarkan Imam Syafi'i berkata, saya belum pernah melihat seseorang yang lebih mudah bersaksi dengan kepalsuan daripada Rafidah, dan dia adalah, mereka adalah orang yang paling jahat. Ini perkataan A'imma ya. Itu bisa cek, ketik di Google perkataan Imam Syafi'i tentang Syiah, Abu Hanifah, Ahmad, itu Imam Mazhab. Imam Ahmad mengatakan, dikatakan bahwasanya ya, Abu Bakar Al-Marwazi berkata, aku bertanya kepada Ahmad bin Hanbal tentang orang yang mencela Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khattab, juga Aisyah binti Abi Bakar. Maka beliau berkata, ma arahu alal Islam. Aku tidak melihat mereka itu berada di atas agama Islam. Ini pendapat-pendapat imam. Dan terlalu banyak tentunya berhubungan dengan masalah ini ya. Kemudian juga kita tahu teman-teman sekalian, perkataan para pendiri-pendiri atau ulama-ulama sunni di Indonesia ini ya. Contohnya misalnya ya, pendiri NU sendiri, Kiai ya, Hasyim Asy'ari rahimahullah gitu ya. Beliau sendiri mengatakan itu dalam bukunya ya. Ada bukunya khusus ya. Ini Risalah fi Ta'aqqud Al-Akhdhi bil Madhahib Al-Imma Arba'ah ya. Beliau mengatakan begini kurang lebih ya. Terjemahannya saja langsung. Bukanlah yang disebut madhab pada masa-masa sekarang itu dengan sifat yang demikian kecuali empat madhab. Maksudnya yang diterima sekarang hanya boleh empat madhab. Lalu Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengatakan madhab yang empat Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad. Kemudian beliau mengatakan sementara madhab Syiah, Imamiyah dan Syiah Zaidiyah mereka adalah ahli bid'ah. Ini kata bisa dinukil di bukunya ya. Pandangan-pandangan mereka tidak bisa dijadikan sebagai sandaran. Itu di Indonesia itu ya. Begitu juga dengan keputusan resmi Muhammadiyah. Ormas kita juga di Indonesia. Itu dikeluarkan di Jumadil Akhir 1443 Hijriah di halaman 5 ya. Itu ini diambil dikutip dari majalah Tabligh yang merupakan terbitan Majelis Tabligh dan Dakwah Khusus Pimpinan Muhammadiyah edisi 7 strip 9 Jumadil Awal dan Jumadil Akhir 1443. Kurang lebih begini, saya baca ringkasnya saja. Kepada seluruh warga kehormatan Muhammadiyah dimanapun berada dan para simpatisan Muhammadiyah, dengan ini Muhammadiyah ingin memulihkan ajaran agama Islam dan membersihkan dari faham ajaran sesat dan menyesatkan dari Syiah Rafidah. Disebutkan itu Syiah Rafidahnya gitu ya. Dengan menyatakan pertama Muhammadiyah meyakini bahwa hanya Nabi Muhammad SAW yang ma'sum, yang selamat. Orang Syiah mengatakan imam mereka yang 12 yang ma'sum, yang selamat dari kesalahan. Oleh sebab itu Muhammadiyah menolak konsep kesucian imam-imam 12 keyakinan ajaran Syiah. Dan masih banyak butiran-butirannya. Lucu juga ada perkataan Persis ya, ada perkataan Al-Irsyad, banyak sekali ormas. Dan alhamdulillah yang terakhir juga MUI mengeluarkan tentang pemahaman Syiah supaya masyarakat faham gitu ya, supaya masyarakat faham. Tapi Ustaz, apakah kita membiarkan kedzaliman terjadi? Tidak, kita bukan biarkan kedzaliman. Tapi apa keuntungan antum sekarang malah menyalah-nyalahkan Saudi?
Anggap Saudi itu anteknya Yahudi. Semua negara sekarang kerjasama sama Amerika, sama Yahudi. Apakah kerjasama ekonomi itu menganggap berarti jadi anteknya? Kalau antek tidak akan ada Mekah dan Madinah. Ya, tidak akan ada, tidak bisa aman jemaah haji pergi dan pergi umroh dan haji. Kenapa Saudi tidak lawan Israel? Kalau Saudi mengangkat perang sekarang teman-teman sekalian, tidak akan ada lagi haji dan umroh. Minimal mungkin 10 tahun ke depan. Tapi dengan mereka kontrol emosi mereka, mereka cuma menghancurkan saja rudal-rudal yang datang. Dan uniknya rudal Iran itu 85% itu ke Teluk. Cuma sekian persen yang pergi ke Israel. Kenapa negara Teluk? Sunni semua itu. Karena mereka mau menguasain itu. Ini ekspansi, ini masalah politik teman-teman sekalian. Jadi harus hati-hati. Saya cuma mengajak jangan ikut-ikutan. Gitu kan? Jangan ikut-ikutan. Saya tutup dengan ini teman-teman sekalian. Ada satu pernyataan unik ya. Ini yang nyatakan ini seorang penulis Syiah yang ada di Irak sekarang. Orang ini bernama Abu Umar ya Al-Fahdawi. Seorang penulis berfaham Syiah dari kelompok Ansar As-Sadar ya. Atau As-Sadar gitu ya. Dia menulis, ini tulisan dia ya. Dia mengatakan. Ya, tentu juga nanti akan ada kita bacakan sampai ringkas karena masuk waktu ya. Dia mengatakan bahwasanya siapa yang mengekspansi Islam ke negeri Syam, kemudian Persia dan Mesir, maka pastikan itu adalah Umar bin Khattab dan dia adalah seorang Sunni. Yang ekspansi ke Rusia dikenal dalam bahasa Arab dengan Mawara An-Nahr adalah Muhammad bin Qasim. Dia Sunni. Ini yang bilang orang Syiah ya. Kemudian dia katakan, yang ekspansi Islam ke Afrika Utara, masuknya ke Jazair, Maroko, Tunis, itu adalah Qutaibah bin Muslim Al-Bahili, seorang Sunni. Ekspansi Islam ke Spanyol dan sebagian wilayah Eropa, Tariq ibn Ziyad dan Musa ibn Nusair, Sunni. Kemudian yang ekspansi sampai melakukan Konstantinopel, Muhammad Al-Fatih, juga dikenal dengan Sunni. Yang menghadapi perang salib sampai akhirnya tidak jadi menguasai banyak wilayah Islam, Salahuddin Al-Ayyub, orang Sunni. Yang menghancurkan kekuatan Mongolia di perang Ainun Jalut namanya. Itu terjadi di wilayah dekat Mesir ya. Itu adalah Saifuddin Al-Quds dan juga Zahir Bebas namanya. Ini juga orang Sunni. Sehingga Mongolia tidak jadi ekspansi sampai ke wilayah Afrika Utara. Nah akhirnya kalah di perang itu, akhirnya mereka banyak yang terpukul mundur. Yang menyelamatkan wilayah Islam di Maroko pada saat terjadi serangan Spanyol, Muhammad bin Abdul Karim Al-Khattabi, Sunni. Ini yang sebut ini orang Syiah ya. Nanti kita lihat endingnya apa dia bilang. Kemudian siapa yang menghancurkan kekuatan Italia pada saat mereka mau menjajah di Libya? Itu adalah Umar Al-Mukhtar. Dia seorang Sunni. Yang memenangkan Muslimin di Shishan, di Rusia. Pernah dengar berapa tahun lalu ada perang Shishan, Shishan itu ya. Itu Khattab namanya. Itu seorang Sunni. Yang memenangkan Muslimin di Afghanistan, Sunni. Yang mengeluarkan Amerika dari Irak, ya. Itu juga orang-orang Sunni. Lalu dia mengatakan begini. Namun, kita Syiah, apa yang sudah kita tinggalkan sebagai sejarah buat generasi kita? Lalu dia sebutkan sendiri, yang menggerakkan Hussein keluar ke Karbala dari kota Madinah, lalu kemudian pada saat Hussein sudah datang dan bertemu dengan pasukan, ya, yang akhirnya terjadi peperangan di Karbala, itu seorang Syiah yang bernama Al-Mukhtar Al-Thaqafi.

Dari kawasan Jalan Haji Agus Salim Painan 91,2 Langkis FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, Media Informasi, Edukasi dan Publikasi Terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat. Apa kabarnya di siang Jumat kali ini? Ditemani rintik hujan hari ini. Semoga sahabat tetap sehat, tetap semangat dan tetap menikmati suasana yang adem ini ya. Kadang hujan memang bikin aktivitas sedikit melambat, tapi di sisi lain suasananya juga bikin hati lebih tenang. Jadi buat yang lagi di kantor juga, di perjalanan, di rumah, ataupun mungkin sedang menikmati makan siang sambil mendengarkan radio kesayangan sahabat ini, terima kasih sudah bersama kita di sini di siang hari ini. Musik istirahat siang kapan teman ini sampai jam 3 sore ini. Tentunya untuk sahabat yang mau request nanti boleh ya, di 08 1166 1912. Siang yang begitu dingin ini boleh nih sahabat bergabung ya untuk merequest tempat-tempat kesayangannya. Walaupun mungkin cuaca gak bersahabat hari ini, tapi suasananya juga perlu didukung dengan tembang-tembang pilihan yang bisa memberikan semangat jua di ruang dengarnya untuk hari ini. Cuaca hujan di siang hari ini sahabat memang identik dengan rasa malas gerak ya. Bawaannya ingin santai, minum hangat lalu mendengarkan tembang-tembang favorit. Menurut berbagai perkiraan cuaca di beberapa wilayah Indonesia, hujan ringan hingga sedang memang masih sering turun ya pada siang sampai sore hari karena kelembaban udara yang cukup tinggi dan kondisi pancaroba. Nah, supaya suasana makin nyaman, sahabat jangan lupa juga tetap jaga kondisi tubuh. Cuaca dingin sering membuat kita kurang minum air putih dan gampang kelelahan. Dan untuk sahabat yang lagi di rumah juga, untuk menemani siang hari ini kita hadirkan kembali dengan tembang-tembang yang cukup membuat suasana berbeda ya, apalagi untuk hujan hari ini. Karena hujan bukan juga alasan untuk kehilangan semangat, justru kadang suasana mendung membuat kita pikiran ini lebih rileks dan fokus ya. Banyak orang juga malah merasa lebih nyaman bekerja atau belajar saat hujan turun. Suara rintiknya bikin suasana lebih tenang dan tidak terlalu ramai. Yang penting sahabat jangan lupa istirahat sejenak, tarik nafas dan nikmati ritme hari ini tanpa terlalu terburu-buru.

91,2 lagi saya FM Gerimis mengundang seperti suasana saya hari ini. Special request nih buat ya Pak Al ya. Kalau mau request Gerimis mengundang special buat Vivi. Oke, terima kasih. Salamnya untuk semua penggemar Radio Lagi saya FM aja tanpa terkecuali. Terima kasih Pak Al sudah bergabung dan yang lain mau bergabung silakan ya di 0811661912. Untuk kali ini sampai di menit 26 dari pukul 1 siang ini di tanggal 8 Mei ya 2026. Untuk sawah-sawah semua di mana untuk hujan nih biar kota Pinang tercinta. Jika ini buat sahabat jangan lupa juga untuk selalu semangat ya, jangan kehilangan semangat. Justru kadang nih sahabat yang mendung ini bikin pikiran lebih rileks dan fokus. Jadi banyak yang perlu dilakukan juga dan bisa dengan suasana santai juga pastinya dengan mendengarkan teman-teman pilihan yang sudah kita siapkan untuk hari ini. 8 April adakah yang berulang tahun hari ini? Juga ada mungkin kali ya. Semoga banyak umur sehat selalu aja nih kita doakan. Dan buat 8 Mei 2026 ini belum bisa move on ternyata. Dari bulan April. Oke deh, selamat siang yang mendengarkan di via streaming juga nih buat Adit. Gimana kabarnya Adit? Saya Adit. Juga yang mendengarkan bagian utara Sulawesi Selatan, Kabupaten Pesisir Selatan. Semoga kabar baik, sehat dan juga tetap semangat di suasana hujan seperti ini. Kembali kita hadirkan sahabat dari Lobo ya. Apakah aku pernah salah? Salah yang terletak pada dari kita sendiri ya. Dan mohon maaf jika ada salah kata gitu maksudnya. Akhirnya ada Lobo menemani siang hari ini.

0: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.2.103.143.152.134.2.8084/. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.2.103.142.152.134.2.9090/. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui QRIS atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://2.2.pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut.
1: Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
2: Halo sahabat, mari gemar makan ikan.

Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Ketua Forum Ikan Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

0: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.2.103.143.152.134.2.8084/. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.2.103.142.152.134.2.9090/. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui kris atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://2.2.pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut.
1: Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau.

Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Ketua Forum Ikan Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

91.2 Langkis FM, menemani untuk siang ini. Sahabat, mohon maaf ya, tadi ada terkendala lampu mati, jadi agak sedikit off. Mungkin juga bertanya-tanya kenapa sih radio Langkis FM mati, karena lagi-lagi lagi pemadaman listrik juga tadi. Oke, sahabat, masih di program musik istirahat siang. Yang mau bergabung silakan 0811661912. Selamat siang untuk semuanya, masih di rehat siang hari ini dengan musik-musik yang memberikan kesejukan di suasana dingin ini. Semoga masih tetap semangat selalu buat sahabat semuanya. Selamat siang juga untuk semua yang masih terus setia menemani di kesempatan kali ini. Dan di 8 Mei untuk hari ini, sahabat, banyak ya hari-hari penting juga yang kita peringati gitu. Di antaranya adalah Hari Kanker Ovarium Sedunia, dan juga ada lagi nih Hari Kemenangan di Eropa. Jadi memang sahabat, Hari Kanker Ovarium Sedunia ini juga perlu nih sahabat kita ketahui ya, ini juga bertujuan meningkatkan kesadaran

masyarakat tentang kanker ovarium, salah satu penyakit yang sering terlambat terdeteksi pada perempuan. Jadi berbagai organisasi kesehatan di dunia menggunakan momentum ini untuk mengedukasi masyarakat tentang gejala pentingnya pemeriksaan dini serta dukungan bagi para penyintas kanker ovarium.

Suasana hujan ini juga sahabat seringkali ya menciptakan atmosfer yang syahdu, tenang dan melankolis yang sering memicu refleksi diri, kenangan ataupun perasaan romantis. Aroma tanah yang basah, sore rintik yang konsisten dan udara dingin menciptakan ruang untuk beristirahat ya, untuk menenangkan pikiran juga. Jadi ada di sini sahabat atmosfer emosional, yaitu hujan cenderung membuat suasana hati lebih rapuh, melankolis ataupun bahkan memicu rasa kantuk dan refleksi. Ada lagi sensorik, yaitu udara menjadi lembab dan dingin disertai aroma tanah yang segar serta suara rintik air yang menenangkan. Dan untuk aktivitas seringkali menjadi alasan untuk bersantai, menikmati secangkir kopi ataupun teh yang hangat atau menghabiskan waktu di dalam ruangan. Langit mendung gelap, jendela berembun dan aktivitas luar ruangan yang melambat. Jadi memang perlu juga untuk diketahui bahwasanya hujan sering dimaknai sebagai berkah dari alam yang membawa keseimbangan.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkisa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Dari kawasan Jalan Haji Agus Salim Painan 91,2 Langkis FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, Media Informasi, Edukasi dan Publikasi Terpercaya. Sahabat, kali ini kita di program Citra Keluarga dan kita akan bahas beberapa hal, yaitu stres ternyata bisa picu penyakit pada seseorang. Nah, di sini sahabat, untuk stres itu merupakan kondisi yang sering dialami manusia ya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam batas-batas tertentu, stres dapat membantu meningkatkan motivasi dan kinerja seseorang. Namun, ketika stres berlangsung lama dan tidak terkendali, kondisi ini pun dapat berdampak ya negatif pada kesehatan. Stres berlebihan dapat mengganggu kesehatan tubuh dan memicu berbagai gangguan fisik maupun mental. Nah, kita ambil sahabat dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, di mana pada 5 Mei 2026, stres adalah reaksi fisik dan emosional ya terhadap perubahan atau tekanan kehidupan. Stres yang tidak terkelola dapat berubah menjadi distres yang berdampak buruk pada tubuh dan pikiran. Stres berkepanjangan diketahui dapat menurunkan daya tahan tubuh seseorang. Jadi saat stres, tubuh melepaskan hormon seperti kortisol dan adrenalin yang membuat tubuh lebih rentan terhadap penyakit. Nah, kondisi ini menyebabkan tubuh menjadi sulit melawan virus dan bakteri. Akibatnya nih sahabat, seseorang yang mengalami stres kronis lebih mudah terserang penyakit infeksi maupun gangguan kesehatan lainnya. Selain itu, stres juga berkaitan dengan munculnya gangguan kesehatan mental seperti depresi. Penelitian pun mengatakan ya, untuk tenaga kesehatan menunjukkan bahwa stres kerja dapat menjadi faktor risiko signifikan dan terhadap depresi. Nah, ini stres juga sahabat memicu penyakit jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, ini sahabat penting ya bagi setiap individu untuk menjaga kesehatan mental dan mengelola stres agar tetap seimbang.

91,2 Langkis FM di program Jejera Keluarga. Kali ini masih dengan informasi apakah stres bisa memicu penyakit pada seseorang. Nah, ya di sini sahabat

sulit fokus, cepat lelah, nafsu makan berubah, jantung berdebar, sulit tidur, dan merasa cemas terus-menerus. Jadi untuk mengurangi stres, ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Istirahat yang cukup, mendengarkan musik, berolahraga ringan, serta curhat dengan orang terpercaya, dan mengatur waktu dengan baik, mengurangi terlalu lama bermain gadget ataupun media sosial, dan melakukan hobi yang disukai. Kalau stres sudah sangat mengganggu aktivitas sehari-hari ataupun membuat kondisi kesehatan memburuk, sebaiknya konsultasi ke tenaga profesional ya, seperti psikolog atau dokter. Nah, di sini untuk sahabat itu mungkin beberapa hal ya untuk mengurangi stres yang berlebihan. Jika perlu untuk dilakukan ya sahabat, memang terkadang ya dalam kehidupan sehari-hari banyak yang bisa membuat kita stres. Jadi perlu juga nih menjaga kesehatan supaya tidak memburuk. Dan informasi waktu ibadah sholat asar ya hari ini sahabat di pukul 15.38 menit waktu Indonesia bagian barat. Dan itu mungkin beberapa hal ya untuk yang kita sampaikan tadi tentang beberapa stres nih yang dapat juga memperburuk penyakit yang sudah ada. Jadi memang perlu dijaga kesehatan. Tentunya untuk hari ini sahabat, ini informasi yang kita sampaikan, semoga bermanfaat dan juga bisa menjadi salah satu hal yang perlu diingat dan dilaksanakan.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lucky Sound, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat asar untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

sama Langkisau agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: Dari kawasan Jalan Haji Agus Salim Painan 91,2 Langkis FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi dan publikasi terpercaya. Sahabat, untuk kali ini kita di program Karaoke bersama Langkis edisi hari ini, tepatnya hari Jumat ya, di tanggal 8 Mei 2026. Seperti biasa, nanti untuk sahabat yang mau bergabung, yang mau request juga atau mau datang ke studio di sore hari ini yang gak ada kegiatan apapun itu, boleh ya untuk sahabat bisa berkaraoke di studio di PSSLAN 1 juga untuk sahabat semuanya di 08 1166 1920 juga bisa bergabung. Nanti di studio juga sudah banyak nih yang hadir ya, ada Mbak Mir juga, ada Raja Minang juga, ada satu lagi siapa nih, Mbak Mira. Kasih tahu dong. Boleh kenalan dulu dong ya, yang maju, yang maju merah siapa nih? Halo, hai.
1: Hai,
0: Lalia. Oke, ini kayak lagi ramai juga di studio nih sahabat. Jadi untuk yang nanti berkaraoke boleh buat adik sabar ya, Dit. Nanti kita akan menemani semua sahabat tentunya sebelum kita masuk nanti di Berita Indonesia Live. Rajo, gimana? Untuk hari ini perdana dulu. Pertama?
2: Monggo Bu, monggo Bu. Silakan. Saya dulu Bu, monggo boleh.
0: Iya, boleh. Ini mau
2: kita warna-warni semua.
0: Iya.
2: Hidup warna-warni.
0: Warna-warni. Hidup itu Iya, hidup itu pilihan ya. Sesuai ketentuan yang ada.
2: Langsung.
0: Aduh.

ibig po ang tao labinis sama-sama.

0: bangsa ini, dan ku tutup semua ruang di hatiku. Macam lagu kenangan juga ya. Tapi lagu
1: Jangan Paksa Rindu dari Radio Minang sudah hadir nih. Sekarang siapa nih Mbak Mer ya?
0: Mbak Mer,
1: boleh. Mbak Mer mau lagu apa Mbak Mer?
2: Kenanglah dari
1: Nah. Apa?
2: Nah, kenanglah.
1: Kenanglah. Oh,
0: lagu anak muda juga.
1: Ini lagu anak muda juga nih.
0: Nostalgia lagu-lagu tahun berapa enggak? 2000.
2: Iya, tahun 2000-an lah.
1: Naf ya.
2: Di bawah 2000-an gitu.
1: Kenanglah, kenanglah aku.
2: Kenanglah aku.
1: Kenanglah aku. Ini kalau
0: seide kita semua.
1: Seide semua nih.
2: Sefrekuensi.
1: Sefrekuensi ya, 91,2 langkis FM frekuensinya nih.
0: Jangan lupa diundang besok.

0: Ini vokalnya berat berat semua ya. Suara suara
1: lagu mamane.
0: Lagu-lagu mamane ya. Bisa ya sore hari ini. Ini curhat apa sih? Iya, kenal aku tapi dipaksa. Kita nggak bisa mengenang seseorang itu gitu ya kan?
1: Terpaksa
0: ya.
1: Mengenang.
0: Terpaksa mengenang jadinya kayak gitu. Ini pemaksaan judulnya jadinya gitu.
1: Pemaksa.
0: Oke, satu lagi. Nih, oh ini yang baju merah.
1: Oh. Selamat sore.
0: Iya, selamat sore. Ini kenalan dulu dong ya. Tadi ada Mbak Mer, ada Raja Minang.
1: Satu siapa nih?
0: Siapa ya?
1: Siapa ya?
0: Kayak sepertinya mungkin udah kenal juga
2: Mbak
0: gitu
2: Mera
0: ya.
1: Mbak Widya,
0: Mbak Widya.
1: Iya,
0: ini Mbak Widya nih.
1: Di mana ini?
0: Iya, lagi di mana nih sekarang?
1: Ya,
0: ini maksudnya
1: masih seperti kemarin.
0: Masih seperti kemarin tempatnya. Tempat tinggalnya
1: tempat
0: gitu.
1: Tempat tinggalnya.
0: Iya, tempat tinggalnya masih di
1: lokasinya gitu.
0: Iya, lokasinya di mana?
1: Iya, di sana.
0: Iya, di sana aja. Pokoknya yang kenal aja gitu ya, masa malam ini. Boleh nih, di sapa-sapa dulu nih sahabat-sahabat yang lain atau mungkin ada yang mau disalam-salam juga sore ini.
1: Ya, Bapak Raja Minang. Raja Minang, Bapak.
0: Siapa lagi? Ada Bapak-bapak. Bapaknya yang lagi dengerin aja gitu ya sore hari ini. Bang Roma juga disapa dong, Bang Roma ya.
1: Bang Roma.
0: Mangkanas ya. Roma Mangkanas di sini juga.
1: Roma Bang.
0: Ini Ayah Ferdi nih kayaknya mau bergabung juga. Halo ya, selamat sore ya. Mau request lagi nih.
3: Rame di sini.
0: Ih, rame. Ayahnya aja enggak ke sini. Ayahnya aja enggak ke sini.
2: Temannya Raju.
3: Malam sampai tadi.
0: Iya.
3: Oh, ini baru jadi.
0: Baru. Ini di Tarusan gimana? Banjir ya?
3: Banjir
0: enggak?
3: Enggak deras sih ini, tapi sepanjang hari. Berat ini enggak nih?
0: Iya, berat. Kayak perasaan sekarang berat nih.
3: Gimana Pak Bintal? Tapi hujannya agak gede dari gerimis sedikit, tapi terberhenti kerikin lagi. Dari tubuh segitu aja sampai ini baru reda.
0: Iya sama, di Paina juga baru reda ya.
3: Ah, baru reda ya?
2: Pintu jangan biru ya nanti.
3: Aduh, enak nih rame di studio ini.
0: Rame sekarang, ayah nih.
2: Minggu aja besok ya.
1: Ayah kumpul ya, kumpul.
3: Ayah hadir ya.
0: Ini orang lapangan semua nih.
3: Iya, Mbak Meri nyoba Raju ini ya.
0: Iya, Mbak Mer udah nih, udah dua kali kesini nih. Ada
3: Jumat kemarin juga, moga-moga aja deh.
1: Iya, moga aja bisa ketemu sama Ayah Ferdi ya.
0: Ayah Ferdi di Tarusan. Satu lagi nih ada Uni Widya juga nih.
1: Widi, ya. Widi, bukan Widi. Widi ya, Widi.
0: Widi lupa, Widi. Lupa ya. Ada Widi di sini, ada Widi. Ada Raja Minang.
1: Biasa. Mbak Widinya lagi proses.
0: Lagi proses.
1: Lagi proses mau nyanyi.
2: Iya.
0: Mau cari-cari kalau ke. Ayam mau request. Ada tiga kita di sini. Berempat sama Pipi.
1: Aku menang dong.
0: Nanti ya.
3: Enak kamu ini ya.
0: Ya mah kalau ramai mah ingin kesini sepertinya nih.
3: Kayaknya sih gitu.
0: Kayak gitu ya.
3: Iya emang ini. Ayah requestnya sekarang enggak nuntin. Cuman ayah kelam-kelam yang lagi. Semoga aja rame di studio ini.
0: Iya, kita ramaikan ayah, lagi nih suasana sore ini.
3: Ayah kalau rame-rame begini teman juga. Oh, datang ke studio. Cuma kebagian nyanyi 1-2 enggak apa-apa loh ya. Bagi ayah kalau ke studio itu enggak penting banyak nyanyinya, yang penting banyak orangnya.
0: Iya, benar sekali ya.
3: Asal orangnya ramai,
1: kebersamaan.
3: Sekali aja enggak apa-apa.
0: Iya, kebersamaan itu yang penting ya.
3: Semoga aja kedepannya pada rajin ke studio gitu. Ajak dong Mbak Mer sama teman-teman yang lain gitu. Kalau ada kesempatan minggu juga. Kalau enggak ini mah udah sendiri sih suaranya Ratu Minang sendiri aja sih. Udah ntar kelamaan ini, sebentar lagi juga ini berita. Kalau nanti deh, ayah rukusnya gitu aja, nyanyiin aja mana yang suka gitu.
0: Oke ya.
3: Udah dulu ya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ayah lagi mendengarkan juga di sore hari ini ternyata. Oke deh, buat siapa lagi nih yang buat Umi Widi, yuk. Jangan sampai menaruh dandam.
1: Lagi dandam-dandam.
0: Jangan sampai menaruh dandam ya.
1: Biar hati pulang dandam ya. Mbak Widi, biar hati pulang ya. Jangan ada dandam di hadapan kita.
0: Nih, nada wanita ya.

0: terena kita nih lagu Minang sore-sore ini ya. Ini kayak suara hati gitu.
1: Aduh, aduh.
0: Gimana siapa lagi nih? Raja Minang. Apa? Oh, takut menjadi angan.
2: Tapi sambut.
0: Ini main Minang aja kita sore Minang ya, kita sore ini ya. Ini memang kalau untuk suasana seperti ini lagu Minang bagus nih. Takut menjadi angan ya. Ini tempat-tempat juga bisa berkumpul di sini nih. Nah, ini Ayah Fardi lagi sebentar ya. Halo ya. Ini Pak.
2: Iya, iya.
0: Tim penilai nih ya.
2: Iya, tim penilai.
3: Mendengar lagu Minang tadi dari saya
0: apa ya?
3: Setelah kalau Raja Minang yang nganyiin pulanglah ya.
2: Apa?
3: Tapi kalau Adi yang nganyiin pulanglah udah.
0: Oh, terserah siapa yang menyanyikan nanti. Pulanglah udah ya. Bisa. Oh, bisa.
3: Kalau yang menggolkan siapa sih namanya?
0: Siapa? Apa ya?
3: Ya, kalau cewek yang nyanyiin pulanglah udah.
0: Iya.
3: Kalau aja yang nyanyiin pulanglah aja.
0: Pulanglah.
2: Iya. Pulanglah upik bisa juga.
0: Kalau nanti dicoba sama nih Widi ya.
2: Iya, iya, Kak Widi.
3: Nah, udah. Kesamaan ya.
0: Oke okay, ya. Terima kasih ya. Iya, baik. Ada ya Fardi lagi mau dikasih. Kita enggak lama-lama nih ya sampai jam 5 nih. Nanti kita berita lagi nih. Ya, untuk siapa nih ini lagunya tadi
2: takut menjadi angan.
0: Biasanya kita juga sampai jam 6 tapi mungkin ini sekarang lagi ada berita Indonesia Live juga berarti sampai jam 5 aja ya.

0: Udah? Alah. Bisa? Udah kayak gitu aja. Pertengahan aja enggak apa-apa.
1: Waktu cepat.
0: Oh, waktu ya cepat benar-benar. Apa tadi pulanglah udah?
1: Pulanglah udah.
0: Iya, boleh. Pulanglah udah nanti sama Miri satu lagi.
1: Udah rajo pula.
0: Mer ya maksudnya ya. Aduh. Ini dia nih. Kacau nih. Dunia persilatan nanti nih. Dunia apa? Aduh dulu ya kakak ini maaf ya Mak Mer, sorry Mak Mer. Nih keinget nama teman tadi ya gitu jadi ya kayak gitulah. Keinget seseorang jadi memang selalu dikenang gitu namanya gitu diingat. Oke okay. Pulang lah udah ya?
2: Ya pulang lah pulang.
0: Oke okay, kita pulang ya. Kita mau pulang lagi.
1: Mau dengarkan sedikit aja.
0: Pulang lah udah. Ini yang udahnya lagi di rantau nih kita.
1: Momennya pulang juga.
0: Oh ini ada pria ya, bentar, sebentar.
1: Itu lagu siapa ya penyanyinya?
0: Ria Amelia.
1: Ria Amelia.
0: Pulang lah udah. Ini requestan Ayah Ferdi nih.
2: Selamat mendengarkan Ayah. Kalau suaranya gak bagus, bilang bagus ya.

0: Iya, nanti kita pulang ya. Ya nih, pulang. Mas J juga baru datang nih ke sini ini. Ini kita juga mau pulang lagi Mas J nih. Nah, telat nih Mas J. Dapat salam tadi ya dari Ayah Ferdi. Ini sekarang Mbak Mer ya, Mbak Mer. Apa lagi lagunya Mbak Mer? Pop Indonesia. Oh, enggak bisa lagu Minang nih. Kita enggak Minang-Minang juga ya.
1: Pergilah kasih.
0: Apa?
1: Pergilah kasih. Krisi.
0: Pergilah kasih. Tadi mau pulang kita, sekarang kita pergi lagi nih.
1: Mau pergi lagi.
0: Minggu depan aja nih Mas J. Minggu depan aja lagi Mas J. Nanti kita juga berita Indonesia Live.

0: Sesuai dengan cuacanya ya.
1: Sesuai dengan cuaca. Tapi nggak boleh sedih ya.

0: semoga tercapai segala keinginan untuk hari ini ya. Semoga lancar-lancar juga untuk hari ini. Amin. Ya, terima kasih buat Uni Widi dan juga Mbak Mer ya sudah hadir pada kesempatan kali ini. Kita tunggu di apa ya, di lain waktu dan kesempatannya untuk bisa hadir kembali.
1: Oke.
0: Ya buat sahabat, itu dia penampilannya untuk dari sahabat-sahabat kita juga yang ada di studio tadi. Mohon maaf kita nggak bisa sampai jam 6 ya. Kita akan lanjut untuk Berita Indonesia Live untuk sesaat lagi sahabat, dan tetap bersama kita di sini 91,2 Langkis FM.

sama Langkisau agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Ketua Forum Ikan Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Hai sahabat Langkisau,
2: kami dari UDA Uni Pesisir Selatan.
1: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
2: di 91,2 Langkisau FM.
1: Media.

Dari kawasan Jalan Haji Agus Salim Painan 91,2 Langkis FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi dan publikasi terpercaya. Kita ikuti Berita Indonesia Live hari ini, sahabat, yang akan diikuti oleh beberapa PPL yang ada di seluruh Indonesia. Dari Kejuruan FM Kabupaten Malang Jawa Timur, In FM Kebumen Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, Suara Bapi FM Kabupaten Bapi Papua Selatan, serta dari Persada ID Talk ada Suara Ngawi FM Kabupaten Ngawi Jawa Timur, Gagak Rimang FM Kabupaten Blora Jawa Tengah, Gemak Randi FM Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan. Dan dari Lapsus Redaksi, Berita Indonesia Live diikuti Persada FM Kabupaten Blitar Jawa Timur, Sebayu FM Kota Tegal Jawa Tengah, Solo Nan Indah FM Kabupaten Solo Sumatera Barat. Dan untuk kali ini akan dipandu bersama Rizky Amalia di 88,5 FM Rama Purworejo. Baik, untuk sahabat, selengkapnya inilah Berita Indonesia Live.

0: oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID.
1: Salam jumpa pendengar LPPL Indonesia, jumpa kembali dalam Berita Indonesia Live yang disiarkan secara langsung oleh seluruh lembaga penyiaran publik lokal, anggota Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Berita Indonesia Live edisi hari ini 8 Mei 2026 bersama Radio Host LPPL Radio Irama FM Purworejo Jawa Tengah menyuguhkan berita teraktual dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif akan hadir bersama dengan saya Rizky Amelia.
0: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Pendengar Berita Indonesia, di sesi pertama datang kabar dari Kanjuruhan FM. Wakil Bupati Malang ajak pelaku usaha sukseskan sensus ekonomi 2026 demi data akurat dan pembangunan tepat sasaran. Bersama dengan reporter Julia Prabowo, laporannya.
2: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, Wakil Bupati Malang, Dr. Anda Haja Latifa Sohib mendampingi Wakil Kepala Badan Pusat Statistik BPS Republik Indonesia, Dr. Sony Hari Budiutomo Harmadi, SEMI, dalam kegiatan rapat koordinasi dan sosialisasi sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan di Pendopo Agung Kabupaten Malang, Selasa 5 Mei 2026. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya strategi pemerintah dalam mempersiapkan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 guna memperoleh data yang akurat, mutakhir, dan komprehensif terkait kondisi perekonomian nasional, khususnya di daerah. Data tersebut diharapkan dapat menjadi dasar perumusan kebijakan pembangunan ekonomi yang tepat sasaran dan berkelanjutan. Wakil Kepala BPS RI dalam sambutannya menyampaikan bahwa sensus ekonomi 2026 merupakan momentum penting untuk memperkuat basis data perekonomian nasional yang akurat dan terpercaya. Sementara itu, Wakil Bupati Malang dalam sambutannya menyampaikan bahwa sensus ekonomi merupakan momentum penting dalam menyediakan data yang akurat, lengkap, dan terpercaya sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan, khususnya di bidang ekonomi. Ia menegaskan bahwa data yang dihasilkan tidak hanya menjadi milik pemerintah, tapi juga menjadi rujukan bagi dunia usaha, akademisi, dan seluruh pemangku kepentingan. Wakil Bupati Malang menekankan bahwa keberhasilan sensus ekonomi tidak hanya ditentukan oleh kualitas pelaksanaan, tapi juga oleh tingkat partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, ia mengajak seluruh pelaku usaha untuk memberikan data yang jujur, lengkap, dan akurat kepada petugas sensus. Reporter Julia Prabowo, Kanjuran FM, Kabupaten Malang, Jawa Timur, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih reporter Julia Prabowo dari Kanjuruhan FM. Dan berita selanjutnya berasal dari LPPL Suara MAPI FM, Kabupaten MAPI, Papua Selatan. Bersama dengan reporter Douglas Prasetya akan menyampaikan berkaitan dengan Bupati MAPI, Christosimus Yohanes Agawemu, secara resmi melepas jemaah haji Kabupaten MAPI tahun 2026. Informasi selengkapnya.
3: Bupati MAPI Christosimus Yohanes Agawemu secara resmi melepas jamaah haji Kabupaten MAPI tahun 2026 bertempat di Pendopo Kabupaten MAPI. Kegiatan pelepasan tersebut dihadiri oleh Kapolres MAPI, anggota DPRD MAPI, para kepala OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten MAPI, dan Yon 123 Raja Wali, perwakilan dari Kodim 1704 MAPI, serta tokoh agama. Dalam sambutannya, Bupati MAPI menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berperan dalam penyelenggaraan ibadah haji, khususnya kepada pengelola dan penanggung jawab urusan haji di Kabupaten MAPI, Ia menilai koordinasi yang intens dengan pihak terkait di Merauke telah memastikan seluruh terhadap persiapan berjalan dengan baik, sehingga para jamaah dapat difasilitasi untuk menunaikan ibadah haji dengan lancar dan penuh kebersamaan. Lebih lanjut, Bupati berharap momentum pelaksanaan ibadah haji ini dapat menjadi sarana untuk memperkuat keimanan sekaligus mempererat nilai-nilai toleransi dan kemanusiaan di tengah masyarakat. Ia menekankan pentingnya menjaga kebersamaan serta menjadikan pengalaman spiritual selama ibadah haji sebagai bekal untuk mengamalkan nilai-nilai kebaikan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam membangun keharmonisan di Kabupaten Mapi. Di akhir sambutannya, Bupati Mapi menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh jamaah yang mendapat kesempatan menunaikan ibadah haji setelah menunggu dalam waktu yang cukup panjang. Ia juga mendoakan agar seluruh jamaah diberikan kelancaran selama perjalanan dan pelaksanaan ibadah di Tanah Suci, serta dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan berkumpul kembali dengan keluarga tercinta. Dari Kabupaten Mapi, Provinsi Papua Selatan, Douglas Prasetya melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih pendengar LPPL Indonesia. Informasi dari Mapi, Papua Selatan mengakhiri sesi pertama di Berita Indonesia Live. Untuk selanjutnya, masih ada banyak berita dari seluruh penjuru Indonesia di sesi kedua Berita Indonesia Live bersama dengan saya, Rizky Amelia.

0: Indonesian Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana berita Indonesian Live, Gagak Krimang Kabupaten Blora Jawa Tengah, Sasaraina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Kemabungo Kabupaten Bungo Jambi, Tuba Bakyu Streaming Radio Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung. Dan kontributor berita Indonesia Live, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Lansekmani FM Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, Abdi Persada FM Kabupaten Banjarbaru Kalimantan Selatan, Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, Radio Suara Hulang Talu Provinsi Gorontalo, Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten, Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur, RPKD Kota Denpasar Bali, Praja Suara FM Kabupaten Tuban Jawa Timur, Mahardika FM Kota Blitar Jawa Timur, Pesona FM Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah, Besemah FM Kota Pagaralam Sumatera Selatan, Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, Sawahlunto FM Kota Sawahlunto Sumatera Barat, Batara FM Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah, Gemilang FM Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Gemarandik FM Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Suara Daksinarga FM Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, RTFM Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, Gemilang FM Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Suara Banjar FM Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Gema Sudirman FM Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, Suara Kota Mataram FM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Mahardika FM Kabupaten Bondowoso Jawa Timur, Buana Asri FM Kabupaten Sragen Jawa Tengah, RPD Kutin FM Sangatta Kutai Timur Kalimantan Timur, Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan Jawa Timur, Sonata FM Kota Bandung Jawa Barat, Irama FM Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, Luhak dan Tuo FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, Radio Suara Anjuk Ladang FM Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik Jawa Timur, Gemasa Ijaan Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan, Suara Kampar FM Kabupaten Kampariyo, Jateng Gayeng Online Radio Provinsi Jawa Tengah, Sergai FM Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara, Maros FM Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, Kanjuruhan FM Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In FM Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, Sebayu FM Kota Tegal Jawa Tengah, In Radio Provinsi Bangka Belitung, dan Persada FM Kabupaten Blitar Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Baik pendengar LPPL Indonesia, terima kasih Anda masih menyimak Berita Indonesia Live. Inilah Berita Indonesia Live di sesi kedua dengan informasi selengkapnya.
0: Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Pendengar LPPL Indonesia, saat ini kita sudah memasuki sesi kedua. Di sesi kedua, kita akan menyimak Persada ID Talks, informasi selengkapnya akan kita dengarkan bersama dengan rekan saya Dani Damara dari LPPL Radio Irama FM Purworejo, Jawa Tengah.
0: Persada ID Talks. Persada ID Talk.
2: Selamat siang pendengar LPPL Indonesia, jumpa kembali bersama dengan saya Dani Damara dalam program Persada ID Talks. Yang pada kesempatan ini sudah bersama narasumber kita Bapak Pram Prasetya Ahmad dari BIM atau Bersama Inner Motivation Kabupaten Purworejo. Dengan mengangkat tema menjadi lebih baik dengan berpikir positif. Mungkin bisa disampaikan latar belakang untuk mengambil tema berpikir positif ini, monggo.
3: Baik, ada beberapa latar belakang yang menjadi landasan kenapa saya mengangkat tema ini. Yang pertama begini, bahwa ternyata kalau kita bicara tentang berpikir positif ya, itu bukan semata-mata itu mewarnai pikiran kita. Namun sesungguhnya di dalam sistem tubuh, jadi kalau kita memahami sistem tubuh, tubuh itu ada aliran darah, ada jaringan saraf, namun juga ada jaringan energi. Nah, ketika seseorang ini mampu berpikir positif, maka sistem jaringan energinya pun juga positif. Oleh karenanya, berpikir positif nanti akan membangun kesan positif, dan kesan positif ini seringkali nanti akan sangat terkait dengan proses baik kesehatan fisik maupun psikis. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah bahwa seringkali orang mengatakan berpikir positif itu sesuatu yang sederhana, gitu ya, kan. Udahlah, yang penting positive thinking saja. Yang kayak apa? Oleh karenanya, sebenarnya bukan sederhana, bahkan saya mengatakan penuh perjuangannya. Kalau kita ingin menjaga agar kita ini berpikir positif, itu ternyata butuh perjuangan. Kudanya banyak, nanti kita uraikan. Nah, kemudian yang kedua adalah bahwa di era yang seperti sekarang ini, ya, sekarang ini kan era yang luar biasa. Pertama, penggunaan gadget yang sudah tidak sangat masif, gitu ya. Kemudian juga munculnya generasi-generasi strawberry, generasi Z dan sebagainya. Tapi yang jelas juga munculnya beberapa kenaikan yang cukup signifikan untuk beberapa penyakit yang terkait dengan otak, yaitu antara lain demensia banyak. Nah, artinya apa? Artinya kalau kita bicara tentang positive thinking, maka ini juga menjadi hal yang di era seperti sekarang ini menjadi sesuatu yang sangat perlu, gitu ya, baik dalam rangka kita menjaga kemampuan kita untuk membeli kesehatan mental yang bagus, ya, karena yang namanya kesehatan mental, sehat secara jiwa ini kan menjadi hal yang harus kita upayakan. Oleh karenanya, memahami berpikir positif, pengertiannya, lalu caranya, tahapannya seperti itu, nah, di era yang seperti sekarang ini penting, utamanya juga karena kemampuan berpikir positif ini akan sangat terkait dengan motivasi, ya. Jadi kalau seseorang ini mampu menjaga di dalam pikirannya berpikir berorientasi yang positif, maka itu akan signifikan dengan motivasi. Artinya apa? Artinya kalau ada seseorang yang dia terjebak dalam kondisi sedang drop, gitu ya, lalu untuk move on, maka kekuatan untuk segera move on, bangkit ini sangat ditentukan dari kemampuan dia menjaga pikiran-pikiran positifnya. Artinya berpikir positif itu juga jadi energi, ya, ketika kita harus berhadapan banyak hal, ketika kita harus mengambil keputusan, ketika kita dalam kebuntuan di mencari solusi, ketika kita harus menghadapi tantangan yang tidak kecil itu. Oleh karenanya, berpikir positif itu bukan kondisi saat itu, ya, on the spot, namun berpikir positif itu adalah skill, keterampilan, iya, yang harus dijaga. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, bukan hal yang sederhana. Jadi kalau kita mengatakan berpikir positif itu sesungguhnya itu skill, keterampilan. Bagaimana itu muncul, tentu saja harus dilatih, harus diasah, gitu, yang tidak serta merta, gitu. Makanya kan kalimat kalau kayak gini kamu berpikir positif aja, nggak sederhana itu. Karena tadi, ya, di sana ada tahapan-tahapan, ada perjuangan yang tidak kecil. Nah, ini Mas Dani dan juga para pendengar, latar belakang kenapa kita angkat materi malam hari ini yaitu berpikir positif atau positive thinking.
4: Nah, untuk pengertian berpikir positif sendiri nih, Pak Pramono, yeah, seperti apa?
3: Baik. Tadi saya sudah sampaikan bahwa berpikir positif adalah satu skill sesungguhnya. Maka ini menjadi satu bentuk skill, atau kemudian menjadi sikap mental yang berfokus pada sisi yang baik. Jadi sekali lagi, ini adalah skill yang ada dalam jiwa kita, yaitu sikap mental, di mana kita berfokus pada sisi yang baik. Istilah yang baik ini terhadap peristiwa, terhadap orang, terhadap situasi, dan yang penting lagi adalah serta berharap yang baik juga. Okay. Artinya di sini ada konsep ketika kita melihat, mencermati, namun juga ada konsep terkait dengan harapannya. Jadi berpikir positif sekali lagi adalah skill sesungguhnya, keterampilan jiwa, keterampilan di dalam diri kita untuk kita fokus. Jadi fokus artinya apa? Kita bisa abaikan yang lainnya, ya, harus fokus, ya. Fokus, konsentrasi sudah kita bahas kemarin. Kalau kita sudah bisa fokus dan konsentrasi, maka kita bisa abaikan. Kenapa? Karena kita fokus, konsentrasi dari sisi baik, untuk apa? Untuk tujuan maupun harapan yang positif. Nah, itu apa pengertian, tentu saja banyak maragam pengertian dari para pakar, saya mengambil yang itu. Demikian Mas.
4: Baik, terima kasih Pak Pram untuk penjelasannya. Dan pendengar, itu tadi program Persada ID Talks untuk edisi di hari ini. Saya Dani Damara beserta segenap kru yang bertugas

0: insentif bagi ketua RT dan ketua RW se-Kabupaten Ngawi untuk semester pertama pada tahun 2026 ini. Pencairan bantuan tersebut diperkirakan berlangsung pada Juni mendatang. Kamis 7 Mei kemarin, Kepala DPMD Kabupaten Ngawi Budi Santoso mengatakan, hingga memasuki pekan pertama Mei, proses administrasi masih berjalan. Tahapan tersebut meliputi pembaruan data penerima lantaran terdapat pergantian pengurus RT maupun RW di sejumlah wilayah desa dan kelurahan. Hal ini menyebabkan perubahan kepengurusan turut berdampak pada penyesuaian nomor rekening penerima. Hal itu dilakukan sebab dana insentif disalurkan langsung ke rekening masing-masing ketua RT maupun ketua RW, sehingga validasi data harus dipastikan benar sebelum pencairan dilaksanakan. Sedangkan besaran insentif yang diterima pengurus lingkungan tersebut mencapai Rp300.000 setiap bulan. Dengan skema pembayaran 6 bulan sekaligus, maka total dana yang diterima masing-masing penerima manfaat mencapai Rp1.8 juta per orang. Anggaran insentif tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD Kabupaten Ngawi tahun 2026. Program itu tetap menjadi bagian perhatian pemerintah daerah guna mendukung peran pengurus lingkungan dalam pelayanan kemasyarakatan sehari-hari. Selain bantuan dari APBD, Ketua RT dan RW juga memperoleh tambahan operasional melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau APBD sebesar Rp100.000. Dana operasional tersebut digunakan menunjang kegiatan lingkungan, termasuk salah satunya pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan. Keberadaan insentif tersebut diharapkan mampu menambah semangat pengurus RT maupun RW dalam menjalankan tugas sosial kemasyarakatan. Sebab peran mereka selama ini menjadi ujung tombak pelayanan warga, mulai pendataan administrasi hingga menjadi kondusivitas lingkungan. Henti Ludiana, Suara Ngawi Jawa Timur, untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih rekan Henti Ludiana atas beritanya. Berita selanjutnya dari LPPL Radio Gagak Rimang Blora Jawa Tengah. Dengan informasi sebanyak 803 jemaah yang tergabung dalam 3 kloter calon haji Blora berangkat ke Tanah Suci. Bersama Susan Andika, laporannya.
2: Pendengar, sebanyak 803 jemaah calon haji Kabupaten Blora yang terbagi dalam kloter 44, kloter 45, dan kloter 46 telah diberangkatkan ke Asrama Haji Donohudan untuk kemudian ke Tanah Suci. Pemberangkatan dilakukan sejak Rabu 6 Mei 2026 dini hari hingga pagi harinya dengan titik pemberangkatan dari pendopo rumah dinas Bupati Blora. Bupati Blora Dr. Haji Arif Rahman bersama Wakil Bupati Blora Hajah Sri Setiorini bersama dengan Forkopimda Blora dan PLT Kepala Kemenag Blora secara langsung melepas keberangkatan para jemaah calon haji tersebut. Sekaligus Bupati Arif memberikan arahan dan mendoakan para jemaah calon haji tersebut agar diberikan kelancaran dalam melaksanakan ibadah di Tanah Suci dan kembali ke tanah air nantinya dengan selamat sebagai haji yang mabrur. Menurut Bupati, para jemaah calon haji adalah orang-orang terpilih yang ditakdirkan untuk menunaikan ibadah haji, sehingga hal tersebut patut untuk disyukuri. Bupati juga berpesan kepada ketua rombongan dan juga ketua regu untuk menjaga kekompakan, kesehatan, pasalnya mereka akan mengkoordinir para jemaah. Mengingat banyak jemaah calon haji yang usianya sudah lanjut, maka akan sangat bijaksana untuk saling membantu, menjaga dan melindungi, termasuk para jemaah agar disiplin dalam mengatur waktu dan mengikuti jadwal yang telah ditentukan. Bupati Blora mengimbau untuk senantiasa disiplin mengatur waktu dan mengikuti arahan pembimbing serta petugas haji yang ditunjuk.
3: Demikian Susana Dika dari LPPL Radio Gagak Rimang Blora Jawa Tengah melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih reporter Susan Andika dari Gagak Rimang Blora Jawa Tengah. Di akhir sesi kedua Berita Indonesia Live akan hadir informasi dari LPPL Gemar Randik Muba Sumatera Selatan dengan reporter Elisa Andwiana. Informasi PKK Sumatera Selatan apresiasi kinerja Muba dorong inovasi berbasis potensi sosial.
4: Baik, terima kasih. Pendengar LPPL Indonesia, tim penggerak PKK Kabupaten Musi Banyuasin menerima kunjungan kerja Ketua TPPKK Provinsi Sumatera Selatan, Haja Febi Hermanderu, dalam rangka pembinaan dan evaluasi pelaksanaan 10 program pokok PKK yang berlangsung di Gesos Griyabumi, Serasan Sekate, Rabu 6 Mei 2026. Kedatangan rombongan disambut langsung oleh Ketua TPPKK Muba, Haji Fatimah Toha, bersama staf ahli PKK Muba, Liliani Abdurrahman, dengan rangkaian kegiatan yang diawali dengan peninjauan rumah cinta TPPKK Muba serta sekretariat PKK Muba. Fatimah Toha menyampaikan rasa terima kasih atas kunjungan.

0: kunjungan tersebut dan menilai kehadiran dari TBPKK Provinsi Sumatera Selatan ini menjadi energi baru bagi jajaran PKK MUBA untuk terus berinovasi. Sementara Febi Hermanderu mengapresiasi berbagai inovasi yang telah dilakukan PKK MUBA dalam menjalankan program dan juga menyoroti pertunjukan desa Sukajadi, Kecamatan Lalan sebagai lokus penilaian tingkat Provinsi Sumatera Selatan. Demikian saya Lisa Nuna dari LPPL Gemara Andik Musi Banyasin Sumatera Selatan melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih Elisa Anwiana atas laporannya. Berita dari Radio Sumatera Selatan, Gemar Randik, MUBA Sumatera Selatan menutup sesi kedua Berita Indonesia Live. Selanjutnya masih bersama dengan saya Rizky Amelia dan radio host LPPL Irama FM Purworejo di sesi ketiga.

0: berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana Berita Indonesia Live, Gagak Krimang Kabupaten Blora Jawa Tengah, Sasaraina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Kemabungo Kabupaten Bungo Jambi, Tuba Bakyu Streaming Radio Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung. Dan kontributor Berita Indonesia Live, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Lansekmani FM Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, Abdi Persada FM Kabupaten Banjarbaru Kalimantan Selatan, Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, Radio Suara Hulan Talu Provinsi Gorontalo, Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten, Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur, RPKD Kota Denpasar Bali, Praja Suara FM Kabupaten Tuban Jawa Timur, Mahardika FM Kota Blitar Jawa Timur, Pesona FM Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah, Besemah FM Kota Pagaralam Sumatera Selatan, Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, Sawah Lunto FM Kota Sawah Lunto Sumatera Barat, Batara FM Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah, Gemilang FM Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Gemarandik FM Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Suara Daksinarga FM Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, RTFM Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, Gemilang FM Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Suara Banjar FM Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Gema Sudirman FM Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, Suara Kota Mataram FM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Mahardika FM Kabupaten Bondowoso Jawa Timur, Buana Asri FM Kabupaten Sragen Jawa Tengah, RPD Kutim FM Sangatta Kutai Timur Kalimantan Timur, Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan Jawa Timur, Sonata FM Kota Bandung Jawa Barat, Irama FM Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, Luhak dan Tuo FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, Radio Suara Anjuk Ladang FM Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik Jawa Timur, Gemasa Ijaan Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan, Suara Kampar FM Kabupaten Kampar Riau, Jateng Gayeng Online Radio Provinsi Jawa Tengah, Sergai FM Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara, Maros FM Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, Kanjuruhan FM Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In FM Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, Sembayu FM Kota Tegal Jawa Tengah, In Radio Provinsi Bangka Belitung, dan Persada FM Kabupaten Blitar Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Baik, mendengar LPPL Indonesia, saat ini kita sudah sampai pada sesi terakhir Berita Indonesia Live edisi 8 Mei 2026. Sebelum laporan selanjutnya, kita akan menyimak laporan khusus redaksi Berita Indonesia Live. Laporan akan disampaikan oleh redaktur Aan Kasianto, disilahkan.
2: Pendengar RPP Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyatakan bahwa sedang membuat kajian pencegahan korupsi untuk merespon pengadaan pada program sekolah rakyat oleh Kementerian Sosial. Hal ini dikatakan juru bicara KPK Budi Prasetyo kepada para jurnalis di Jakarta pada Senin lalu. Budi menjelaskan bahwa kajian tersebut dilakukan oleh KPK untuk memotret potensi titik rawan korupsi dalam pelaksanaan program tersebut. Dia menyampaikan pernyataan itu untuk merespon isu di tengah masyarakat terkait pengadaan sepatu program sekolah rakyat yang perpasangnya disebut dibanderol Rp700.000, sedangkan harga aslinya dinilai sekitar Rp200.000. Sementara itu, dia mengatakan bahwa KPK memandang penguatan pencegahan korupsi menjadi titik krusial, mengingat sektor pengadaan barang dan jasa masih memiliki tingkat kerawanan yang relatif tinggi. Ia menambahkan bahwa beberapa modus yang sering dilakukan seperti rencana pengadaan yang diarahkan dan tidak sesuai kebutuhan, penyalahgunaan sistem e-purchasing termasuk penyusunan harga perkiraan sendiri atau ABS, hingga pengaturan pemenang tender pengadaan yang kerap berada di circle pemangku kepentingan. Laporan khusus redaksi Aan Kasianto untuk Berita Indonesia Live.
1: Untuk redaktur Aan Kasianto dari Dapur Berita Indonesia Live. Selanjutnya, berita datang dari LPPL Sebayu FM Kota Tegal. Targetkan Zero Waste 2029. Kota Tegal luncurkan gerakan Gropyokan Beresilan Nangani Sampah. Reporter Cilia Asidik, laporannya.
3: Ya, baik pendengar LPPL seluruh Indonesia. Pemerintah Kota Tegal melalui Dinas Lingkungan Hidup meluncurkan inovasi strategis bernama Gerakan Grobyokan Nangani Beresi Sampah sebagai solusi konkret dalam menghadapi darurat sampah yang kian mendesak. Berdasarkan data terkini, Kota Tegal menghasilkan timbunan sampah mencapai 177 ton per hari, namun hanya sekitar 30% yang telah dikelola dengan baik. Kondisi ini menuntut langkah revolusioner, terutama dengan adanya kebijakan nasional mengenai larangan pembuangan terbuka atau open dumping di TPA yang mulai berlaku efektif pada 31 Juli 2026, serta target ambisius pencapaian Zero Waste pada tahun 2029. Hal tersebut dijelaskan oleh Yuli Prasetya, selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal, saat agenda pelatihan pilah dan olah sampah bagi ASN penggerak perubahan yang berlangsung di ruang rapat DLH Kota Tegal. Gerakan ini mengedepankan pendekatan unik melalui sistem orang tua asuh yang melibatkan ribuan aparatur sipil negara sebagai garda terdepan perubahan perilaku masyarakat. Para ASN ini ditugaskan menjadi kader penggerak yang bertanggung jawab memberikan edukasi langsung dari rumah ke rumah mengenai pentingnya memilah sampah sejak dari sumbernya. Fokus utama gerakan ini terletak di hulu, karena lebih dari 60% sampah kota berasal dari aktivitas rumah tangga yang selama ini belum terpilah antara organik dan anorganik. Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal juga menegaskan bahwa keterlibatan masif para ASN merupakan kunci keberhasilan gerakan grobyokan ini. Melalui pelatihan training of trainers yang intensif, para penggerak dibekali kemampuan untuk melakukan internalisasi di lingkungan instansi masing-masing sebelum akhirnya terjun langsung ke tengah masyarakat untuk mempraktikkan pengelolaan sampah mandiri. Implementasi di lapangan akan semakin masif dengan adanya sosialisasi tingkat kelurahan pada tanggal 13 Mei 2026 mendatang yang diikuti dengan publikasi dan praktik lapangan perdana atau pilot project di tingkat RT RW mulai 20 Mei 2026 mendatang. Seluruh rangkaian praktik grobyokan di lokasi sasaran ini akan terus dipantau melalui agenda monitoring dan evaluasi oleh inspektur dari bulan Juni hingga Desember 2026. Selain pendampingan program inovasi yang berkelanjutan, pemerintah Kota Tegal juga telah menyiapkan program penghargaan pada Desember 2026 bagi para pihak yang berkontribusi signifikan dalam mewujudkan Kota Tegal yang bersih dan mandiri sebelum tenggat waktu 2029. Demikian Cilia Asidik dari LPPL Radio Seboyo FM Kota Tegal, Jawa Tengah, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik pendengar LPPL Indonesia, berita dari Kota Tegal sekaligus menutup Berita Indonesia Live pada edisi hari ini, Jumat 8 Mei 2026. Saya Rizky Amelia beserta segenap kru LPPL Irama FM Purworejo, Jawa Tengah sebagai radio host mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
0: Disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID.

sama Langkisau agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: menyampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional. Sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.
2: Aduh, Yom, perut gua sakit nih, Yom.
3: Ya udah, Be, kita berobat aja. Kan punya kartu BPJS.
2: Kartu BPJS gua kan hilang.
3: Ya elah, Be, sekarang tuh udah bisa pakai KIS digital di aplikasi Mobile JKN di handphone udah bisa.
2: Iya kan masalahnya, HP gua lagi di servis. Kemarin kan ketumpahan kuah seblak, jadi enggak bisa dipakai.
3: Kartu hilang, handphone rusak. Terus gimana cara berobat ya?
4: Loh, kok bingung?
3: Pak Dirut,
4: kan sekarang kalau berobat pakai BPJS, baik itu di vaskes pertama atau di rumah sakit, di rujukan, cukup pakai KTP saja. Yang penting pastikan kepesertaan JKN kita selalu aktif dengan membayar iuran tepat waktu. Dan juga saya mengingatkan kembali kepada seluruh fasilitas pelayanan kesehatan dan juga rumah sakit, apabila peserta pakai KTP ataupun NIK, tolong dilayani. Kalau pakai kartu BPJS, ya dilayani juga.
2: Oh, gampang juga ya, Yom. Sekarang kita bisa berobat pakai KTP aja.
4: Jalan-jalan ke Pulau Gadung.
2: Cakep!
4: Pulangnya naik Kopaja.
2: Cakep!
4: Berobat pakai BPJS, tidak usah bingung. Sekarang cukup pakai KTP saja.
2: Cakep!
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh LPPL Radio Langkisau FM.
2: Udah, Dik. Lo duluan deh. Gue capek nih. Gak kuat lagi. Bener, lo duluan ya.
6: Yes, segitu aja udah capek. Gimana sih? Loh.
2: Lo kok merokok?
6: Katanya mau olahraga, jogging. Gak sehat tau.
2: Udah deh, udah. Sana duluan. Gue pengen ngerokok dulu. Udah, sana. Jalan duluan.
6: Ray, lo harus tahu ya. Rokok telah menjadi salah satu penyebab kematian terbesar di dunia. Sangat berbahaya kalau kita punya kebiasaan merokok. Ingat itu. Saat batang rokok terbakar, asapnya mengeluarkan 4.000 jenis bahan kimia yang siap menghancurkan tubuh kita. Terus merokok bisa membuat gigi hitam, gigi keropos, kulit keriput, dan badan kita bisa jadi bau. Semua ini menyebabkan kita tidak bisa tampil gaya dan segar. Karena itu, berhenti dari sekarang merokoknya.
2: Ya, ceramah. Capek deh. Udah deh, sono.
7: Saatnya bergaya hidup sehat dengan tidak merokok. Gaya hidup sehat bikin kamu lebih sehat dan lebih keren. Hindari bahaya merokok dengan sama sekali tidak merokok. Jangan dekat dengan orang yang sedang merokok dan jangan memulai merokok sekalipun sekedar coba-coba. Siapa bilang gak merokok gak keren? So, gaya hidup sehat dengan tidak merokok? Ya gitu deh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat maghrib untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

Alhamdulillah.

Amalan kalau dikerjakan hari Jumat berlipat ganda 10 kali lipat. Itu kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karenanya nih, hadir maulid di sini nih satu kali kayak hadir maulid 10 kali. Amalan-amalan dilakukan pada hari Jumat berlipat-lipat ganda. Hari Jumat, hari pilihan Allah Subhanahu wa taala, hari yang disukai Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluh wa ta'ala azamatu. Karenanya sebagai umat Islam kita diminta secara khusus. Sebagai umat Nabi Muhammad, ini Jumat nih hadiah Allah buat Nabi Muhammad. Dilipat gandakan amal-amal ibadah. Karenanya sebagai umatnya Nabi Muhammad, hari Jumat ada amalan yang sangat baik dilakukan pada malam dan hari Jumat ini. Nabi Muhammad mengatakan, "Aktsiru minas salati 'alayya fil lailatil gharra wal yaumil azhar." Kata Nabi, "Perbanyaklah bersolawat kepadaku pada malam yang benderang bercahaya dan juga pada siang hari yang terang benderang." Apa itu Rasul? Malam hari yang terang, siang hari yang terang, itu malam dan siang apa yang mataharinya paling cetar membahana gitu? Atau malam purnama gitu? Atau bagaimana? Kata Nabi Muhammad, pada malam Jumat dan pada hari Jumat. Ini yang sekarang kita berada. Disunnahkan, dianjurkan, direkomendasikan kita umat Islam untuk secara khusus memperbanyak bersolawat kepada Nabi besar Muhammad. Maka kita hadir pada maulid hari ini, pagi ini, mudah-mudahan dapat banyak keberkahan. Karena dalam maulid tuh perberapa baca solawat, sekian baca solawat, dikit-dikit solawatan, kan begitu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Solawatan itu sendiri, teman-teman saya sekalian, merupakan cara kita menyambungkan diri dengan Nabi besar Muhammad. Fadilahnya banyak banget. Fadilahnya banyak banget. Solawatan itu banyak banget. Semua yang kamu perlukan, semua yang kamu idam-idamkan, semua yang kamu harapkan, dunia hingga akhirat, ada dalam keberkahan, ada dalam fadilah bersolawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setara vitamin kalau saya lihat-lihatin. Solawat itu setara vitamin. Kalau buat badan nih, solawat itu sama dengan vitamin. Vitamin itu orang sehat bagus, orang sakit bagus, orang baru habis sakit bagus. Orang kalau sehat perlu banyak vitamin untuk menjaga kesehatannya. Orang kalau sakit perlu vitamin biar cepat sembuh dari sakitnya. Kan begitu? Orang kalau baru habis sakit, baru habis operasi, nah itu vitamin mesti perbanyak biar cepat pulihnya. Demikian pula dengan vitamin bagi kehidupan dunia akhirat kita adalah solawat kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Orang kalau banyak baca solawatnya, insyaallah penyakit-penyakit hati ini mudah-mudahan disehatkan Allah. Penyakit-penyakit pikiran mudah-mudahan disehatkan Allah. Masalah-masalah yang ruwet-ruwet biar jadi pada lancar. Jalan-jalan yang sepertinya buntu mudah-mudahan jadi terbuka. Keadaan-keadaan yang tidak menyenangkan, semoga dengan berkat solawat kita kepada Nabi Muhammad,
Allah Subhanahu wa taala gantikan dengan keadaan-keadaan yang menyenangkan. Insya Allah. Sholawat banyak benar manfaatnya. Meskipun tentu aja sholawat bukan asal sholawat. Maksudnya gimana Ustazah? Sholawat bukan asal sholawat. Sholawatnya harus ditambahin plus satu aja minimal. Ada beberapa, tapi seenggaknya satu aja kamu punya. Sholawat ditambah cinta sama Nabi Muhammad. Sholawat tambah cinta sama Nabi Muhammad. Sholawat yang ketika kamu membacanya diiringi rasa rindu kepada Nabi besar Muhammad. Bukan asal sholawatan kamu sambil nonton sinetron. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Enggak gitu. Sholawat diiringi rasa cinta, diiringi rasa rindu kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang diharapkan untuk dilakukan, sehingga dengan cara itu fadilah-fadilah sholawat yang banyak insyaallah Allah Subhanahu wa taala raihkan buat kita. Apa aja? Yuk, saya mau ngasih tahu beberapa di antaranya. Banyak masalahnya, saya mau nyebutin beberapa aja di antaranya. Satu, sholawat itu adalah amal ibadah kita yang tidak diwajibkan khusyuk. Tidak wajib tahu artinya satu persatu. Jadi andai pun kita membacanya karena riya sekalipun, riya nih mau pamer, misalnya gitu ya, biar orang tahu ah suara saya bagus.

Suara saya bagus apa enggak? Saya tadi berasa suara saya bagus. Pas dengerin ibu-ibu kayak lebih bagus deh. Misalnya andai saya membaca solawat sementara hati saya enggak murni, akan tetapi ada riak-riaknya. Hati saya enggak murni benar-benar nyari ridho Allah, akan tetapi masih ada kayak biar orang tahu saya rajin solawatan, biar orang tahu nih saya sering bersolawatan, biar suami saya tahu enggak bawel mulu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibil qulub tanashwiyana. Kamu tuh dari tadi nonton aja Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibil qulub tanashwiyana. Misal gitu ya. Pokoknya yang namanya solawat itu andai pun dibaca tanpa kehusyuan dan ada riaknya sekalipun, itu masih mungkin untuk diterima sama Allah. Katanya Imam Syafi'i alaihi ridwanallah. Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu wa ardah, beliau mengatakan, "Kullu 'amal ibni Adam bainal qabuli wa raddiha illa salatu 'alal habibi Muhammadi fa innaha maqbulatun hatman bi ghairi taraddudi." Semua amal ibadahnya manusia nih ada yang diterima, ada yang ditolak. Amalan kita nih ada yang diterima, ada yang ditolak. Amalan dari orang Islam yang hatinya punya cinta sama Nabi Muhammad. Amalan dari orang Islam yang hatinya punya cinta sama Nabi Muhammad. Sebab kalau hati udah gak ada cinta-cintanya sama Nabi Muhammad, bahkan Islam pun sulit untuk dia pertahankan. Sebab syahadat tak hanya berisi la ilaha illallah, melainkan juga berisi Muhammad Rasulullah. Kata Imam Syafi'i, kullu amal ibni Adam bainal qabuli waruddiha. Semua amal ibadahnya umat nih ada yang diterima, ada yang ditolak. Illa salatu alal habibi Muhammadi, selain salawat kepada Nabi Muhammad. Fa innaha maqbulah, karena sungguhnya salawat itu akan diterima oleh Allah, hatman bi ghairi taraddudi, secara pasti tanpa ada keraguan. Kamu mati bawa iman, salawatmu semua diterima sama Allah. Dengan syarat tadi, mati bawa iman. Salawatmu akan diterima semua sama Allah Subhanahu wa taala, jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Saya pernah nanya sama saya punya kiai di Tegal. Saya bilang, kenapa solawat itu pasti diterima sama Allah? Beliau memberikan ibarat. Kata beliau, karena Nabi Muhammad itu kekasih Allah. Karena Nabi Muhammad itu manusia paling tercinta di sisi Allah. Sehingga apapun kalau lewat jalannya Nabi Muhammad, itu akan lebih mudah buat diterima sama Allah. Semacam begini loh, kata kiai saya. Semacam begini nih. Kamu kalau kirim surat, misalnya ke gubernur, apalagi presiden, apalagi raja misalnya. Kamu kalau mau kirim surat kepada orang besar, maksudnya orang yang memiliki kekuasaan atau pangkat atau apapun lah. Nah itu kan mau nyampenya surat tersebut dari kampung nih, minta jalannya dibenerin. Mau kirim surat ke gubernur, itu mesti lewat desa, abis desa ke kecamatan, abis kecamatan kabupaten, habis kabupaten, baru kemudian melewati banyak-banyak pintu untuk bisa surat tersebut sampai. Itu pun begitu nyampe ke gubernur, belum tentu dibaca. Betul? Kalaupun dibaca, belum tentu dibalas. Betul?
Kalaupun dibalas, belum tentu apa yang kamu harapkan dilaksanakan. Akan tetapi, kalau kamu punya jalur khusus, kenal sama anaknya gubernur. Bahkan bukan cuman kenal, kamu dekat. Apalagi jika bukan hanya dekat, tapi kamu disayang sama anak gubernur. Kamu kalau lagi mau benerin jalan nih, mau ngomong sama gubernur, kamu bikin surat, kamu kasihin surat tersebut lewat anaknya. Tolong dong sampein sama bapak. Jalanan nih rusak. Susah banget, kita padahal mau bikin maulid nih. Sian nanti sudah halimah, susah masuknya. Sal. Gitu kan? Kalau kita ngomong sama dia nih, dia bilang, iya deh, tenang, saya sampein sama bapak saya. Nungguin bapaknya pulang kantor sambil pijit-pijit kaki, kasihin tuh surat, pak bacain dong pak, dari teman saya nih. Kan begitu? Si bapak baca, abisnya dibaca, bakalannya dibales. Iya deh, nanti saya bangunin tuh jalan, sesegera mungkin. Kan begitu? Kalau kemudian jalanannya itu dibagusin, dibaca, gubernur ini karena sayang sama yang bikin surat atau karena sayang sama anaknya? Karena sayang sama anaknya. Kamu kalau ngerjain ibadah, bu, kak, dek, sholat itu yang diterima hanya kadar kehusyuannya. Sedekah itu yang diterima hanya kadar keikhlasannya. Ibadah-ibadah itu buat diterima hari-hari. Saya pernah baca satu hadis yang diriwayatkan dari Sayyidina Mu'ad bin Jabal. Ternyata tiap langit ada malaikat penyensor amal. Tidak akan bisa sampai ke hadirat Allah kecuali jika amal tersebut benar-benar bersih, murni. Gak ada namimah, ngadu domba sepanjang hari tersebut, gak ada fitnah, gak ada benci sama salah satu walinya Allah. Buat amal ibadah diterima di sisi Allah itu bukan main susahnya. Meskipun tentu saja, walaupun susah kita sih kerjain, tetap aja kerjain. Bukan berarti, oh sholat belum tentu diterima, ya udah dah kalau gitu gak usah sholat. Ya, ibadah mau kita kerjain, kerjain aja. Sholat kita kerjain, semua kita kerjain. Meskipun diterima atau enggaknya itu urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kamu mau tahu ada amal lulus sensor, atau tepatnya kita nih dikasih sama Allah subhanahu wa ta'ala karena sayangnya Allah, karena cintanya Allah kepada Nabi kita, kita dikasih sama Allah subhanahu wa ta'ala amalan tanpa sensor. Langsung diterima. Apa itu? Solawat kepada baginda Nabi besar Muhammad. Fa'innaha makbulatun hatman bighairi taraddudi. Sungguhnya solawat kepada Nabi Muhammad pasti akan diterima Allah subhanahu wa ta'ala tanpa ada keragu-raguan. Allah terima solawat karena cintanya Allah, sayangnya Allah kepada manusia yang kamu bacakan solawat untuknya, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rahmatullah, hubballah, karamatullah ila man yusalli alaih, la ila man yusalli minhu. Allah tuh rahmat, sayang, cinta kepada orang yang dibacakan solawat kepadanya. Sehingga solawat diterima bukan karena memandang siapa yang membaca solawat tersebut. Makanya saya sering solawatan, saya senang solawatan. Saya senang solawatan, saya senang hadir majelis maulid, saya senang baca maulid, saya senang qiyam bersama-sama. Kenapa? Karena ini adalah amalan yang kaya-kayanya paling pantas buat kita lakukan. Allah kalau mau lihat pelaku amal dulu baru diterima amalnya, waduh, kayaknya enggak lulus sensor nih.
Allah kalau mau lihat hati kita dulu, keadaan kita dulu, baru menerima amal ibadah, ya Allah, belum tentu ada amal ibadah saya yang layak diterima oleh Allah. Tapi kita punya solawat. Alhamdulillah. Ada dalil enggak tuh, Ustazah? Sampai solawat itu semuanya diterima sama Allah tuh, dalilnya dari mana? Karena nih di negeri kita nih ada. Saya pernah dengar, Ustazah, di kampung kami ada orang-orang yang jadi anggota GAS. Apa itu GAS? Gerakan anti solawat. Lah, serem bener. Ada lagi namain dirinya GAM. Apa saya bilang? Gerakan anti maulid. Ya, saya dengarnya kesian bener. Kesian bener. Lantas dia mau menghadap Allah bawa amal bekal apa? Bukankah solawat adalah amalan kita umat Islam yang ketika melakukannya Allah tidak peduli siapa yang membaca solawat, yang Allah pedulikan adalah kekasih hatinya, kekasih Allah yang dikirimkan solawat kepadanya, yang disolawatinnya, yaitu Nabi Besar Muhammad alaihissalam. Dalilnya hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Muhammad, mulailah doa kalian dengan solawat padaku, akhirilah doa kalian dengan solawat padaku, karena sesungguhnya solawat padaku akan diterima Allah. Masakah Allah menerima depan, menerima belakangnya, dan kemudian menolak tengah-tengahnya? Gitu kata Nabi. Diajarin, kamu kalau doa solawatan dulu, ntar abis doa juga solawatan lagi. Biar kenapa Rasul? Biar di awal diterima udah pasti, di akhir diterima udah pasti, tengah-tengahnya nih doa kamu biar diterima sama Allah SWT. Artinya bahwa solawat itu memang amalan kita yang akan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andai gak ada fadilah solawat selain yang ini, saya akan bersolawat. Andai gak ada fadilah lain nih, gak ada, solawat tuh fadilahnya cuma amal ibadah yang diterima sama Allah, saya mau kerjain. Karena gak gampang mau nyari amal ibadah yang kita pantas diterima oleh Allah SWT. Bu, solatmu seberapa mampu buat khusyuk? Hah? Lagi sholat, ada tetangga ketuk pintu, dibukain sama anak kita. Itu sebelum dibukain hati kita, ya ampun pada kemana sini? Gak dibuka-buka tuh siapa lagi yang datang? Kita udah sampai yang

sama Langkisau agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: kuih ko ayo lagu judulnya Pembungkuih Lape.
1: Pembungkuih Lape kok
0: ah. Itulah judulnya pucuk pisang. Pucuk pisang ku kan daun pucuk pisang tu pembungkuih lape kan.
2: Oh yo. Aku tekan ayo.
0: Iya. Ata kenalo di buat celek. Ayo banyak aja suai pucuk pisang kau.
2: Banyak banget.
0: Ah contoh hari tempat tu.
2: Ada aja po.
0: Ketika bawa sunek jolong eh.
1: Yo.
0: Sunek rasu.
1: Ah lu tahu bawa.
0: Jolong kan lu bawa sunek kan tak cuma tari doh. Tak jodotor kaya doh.
2: Tak. Tak
0: laser kaya doh.
2: Tak.
0: Bungu tu dukun jonyo. Dia sohai kepala kuncing kiri itu Yohano di sambilu.
1: Yo.
0: Asudah dia sohai di sambilu. Alat kedua mereka diam dia aja yang lawah dipanduin ini kesinan. Asudah dia. Asudah tu dipanduin ini lo pucuk pisang. Asa jua asa. Atu mana aja semua pucuk pisang kok. Jadi lagu berikut kok. Si tampan basunek je pucuk pisang.
1: Oh ya, jual itu. Dengar aja ya. Orang Padang di pasar mudi.
0: Yo, sih kan tempe mah.
1: Pucuk pisang lagu eh. Di bawah dia, oh di Malik.
0: Di Malik. Oh dia. Ini tempe api. Ano.

0: Udah deh, lo duluan deh, gue capek nih, gak kuat lagi. Bener, lo duluan ya.
1: Yes, segitu aja udah capek, gimana sih? Loh,
0: lo kok merokok?
1: Katanya mau olahraga, jogging, gak sehat tau.
0: Udah deh, udah, sana duluan, gue pengen ngerokok dulu. Udah, sana, jalan duluan.
1: Ray, lo harus tahu ya, rokok telah menjadi salah satu penyebab kematian terbesar di dunia. Sangat berbahaya kalau kita punya kebiasaan merokok. Ingat itu, saat batang rokok terbakar, asapnya mengeluarkan 4.000 jenis bahan kimia yang siap menghancurkan tubuh kita. Terus merokok bisa membuat gigi hitam, gigi keropos, kulit keriput, dan badan kita bisa jadi bau. Semua ini menyebabkan kita tidak bisa tampil gaya dan segar. Karena itu, berhenti dari sekarang merokoknya.
0: Ya, ceramah. Capek deh. Udah deh, sono.
2: Saatnya bergaya hidup sehat dengan tidak merokok. Gaya hidup sehat bikin kamu lebih sehat dan lebih keren. Hindari bahaya merokok dengan sama sekali tidak merokok. Jangan dekat dengan orang yang sedang merokok dan jangan memulai merokok sekalipun sekedar coba-coba. Siapa bilang gak merokok gak keren? So, gaya hidup sehat dengan tidak merokok, ya gitu deh.
3: Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional. Sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.

0: 91,2 Langkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pasisir Selatan, Medan Formasi Edukasi Job Publikasi Tapi Cayo. Selamat malam sahabat Langkisau. Bersama Mak Wo, bersobo awak di hari Jumaat malam 8 Mei 2026 kali ko. Di Badenang Job Agamai, sahabat bisa bergabung pastinya sampai pukul setengah 10 malam beko untuk meminta lagu kamak uang langsung. Lagu apa tu? Lagu-lagunya lagu dendang atau lagu gamai, melalui nomor telepon ke 08 Sabalia 66 19 120. Ya sahabat Langkisau, pastinya sahabat Langkisau mau wagia informasi juo untuk mengawanan sahabat di malam hari ko. Pastinya sahabat Langkisau, selamat malam untuk nama danga di 91,2 ataupun nama dangakan melalui streaming pakai aplikasi Radio Box Online channel LPPL Langkisau FM. Sahabat Langkisau di malam hari ko, sahabat mau informasikan bahwasanya untuk hari kini dari tadi pagi lah yo, cuaca hujannya sabana labe salamana labe ayo. Nah, perlu diperhatian sahabat Langkisau untuk memastikan keselamatan saat hari hujan ko yo. Keselamatannya tidak hanya untuk sahabat nan berkendara, tapi untuk sahabat-sahabat nan rumahnya rawan takane banjir. Nah, ya sahabat Langkisau, kalau misalnya sahabat Langkisau di rumahnya acok capek naik aye yo, misalnya kok genangan aye, jangan lupa untuk membersihkan tampek-tampek jalur pembuangan air dekat sekitar perumahan, dekat rumah awak, atau membersihkan tampek-tampek yang rentan untuk bocor atau mengalami kebocoran. Bantu di tok itu ya. Tu perhatikan balik. Malam hari ko alhamdulillah sahabat Langkisau, cuaca di wilayah Kota Painan awak ko salah taduh hujan. Dari pagi Lena, dari subuh, dari jam berapa tadi pagi itu ya? Wih, sabana labe hujan ya. Sampailah baru tadi sore menjelang ke maghrib, barulah agak-agak rinai hilang. Malam hari ko baru bisa berkegiatan untuk sahabat-sahabat, mungkin nak ada keperluan dan tatundo tadi pagi misalnya kok ke mencari apa keluar gitu nak. Bisalah dicaliak dulu di sekitaran Kota Painan dan sekitarnya. Pastinya malam hari ko sahabat Langkisau, hati-hati yo jalan, mungkin masih ada taganang-ganang, masih ada nan licin karena habis hujan yo. Ajan kencang-kencang membawa onda, membawa oto, beko tampe nan taganang-ganang jalannya terciprat, terciprat apa sama huna. Takane urang beko kan, meloncik ayenyo, kane urang onda oto di belakang awak. Jadi walaupun ala berhenti hujan, jangan kacang-kacang membawa onda. Selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Mak Wo.
0: Ba'a kabar Pak Oga?
1: Hari hujan yo.
0: Alhamdulillah, sombong mana Pak Oga ke Mak Wo kini nak? Jarang mana Pak Gabuang?
1: Bagus
0: itu, sibuk. Itulah. Tapi kalau sibuk encak mah berarti makin laris manis kalau apa kena galih nak.
1: Iya, kok adik lagi santai-santai ini ya. Terangnya terus.
0: Eh,

0: Malayo, dia laurang.
1: Ah, Bintang. Yang mah?
0: Orang Malayo dia laurang.
1: Oh, jadi.
0: Ah, ya. Suka isara ni kau masuk ni.
1: Ah, iyo itulah.
0: Ah, itulah mahu.
1: Jadi Pak Ogi.
0: Untuk pergi berada di mana berada ya.
1: Hmm.
0: Iko sambung ni kau ya.
1: Beko disambung balik. Jadi Pak Oga.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Oga nang baru bagabuang. Tapi sebentar yo lo mah betul cek Pak Oga sebentar ka masuk waktu Isa untuk wilayah Kota Painan dan sekitarnya nak. Jadi sampai lang kisau beko sambung balik yo setelah Isa dan pastinya jan kama-kama tetap di 91.2 Langkisau FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat Isya untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

sama Langkisau. Agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: menyampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional, sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.
2: Aduh, Yom, perut gua sakit nih, Yom.
3: Ya udah, Be, kita berobat aja. Kan punya kartu BPJS.
2: Kartu BPJS gua kan hilang.
3: Ya elah, Be, sekarang tuh udah bisa pakai KIS digital di aplikasi Mobile JKN di handphone dengan bisa.
2: Iya kan masalahnya, HP gua lagi di servis. Kemarin kan ketumpahan kuas seblak, jadi gak bisa dipakai.
3: Kartu hilang, handphone rusak. Terus gimana cara berobat ya?
4: Loh, kok bingung?
3: Padirut?
4: Kan sekarang kalau berobat pakai BPJS, baik itu di vaskes pertama atau di rumah sakit, di rujukan, cukup pakai KTP saja. Yang penting pastikan kepesertaan JKN kita selalu aktif dengan membayar iuran tepat waktu. Dan juga saya mengingatkan kembali kepada seluruh fasilitas pelayanan kesehatan dan juga rumah sakit, apabila peserta pakai KTP ataupun NIK, tolong dilayani. Kalau pakai kartu BPJS, ya dilayani juga.
2: Oh, gampang juga ya, Yom. Sekarang kita bisa berobat pakai KTP aja.
4: Jalan-jalan ke Pulau Gadung.
2: Cakep!
4: Pulangnya naik Kopaja.
2: Cakep!
4: Berobat pakai BPJS, tidak usah bingung. Sekarang cukup pakai KTP saja.
2: Cakep!
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh LPPL Radio Langkisau FM.

91.2 lang kisah FM babaliak baliak jomak uo di badin dang jo bagamai sahabat nan kabagah buang di nol telefon 08 69 1920 ah langsung saya kamari di telefon tadi ado mama Nella salah ado siapa tadi tu rumah mana Nella atau Putri Malu tadi tu ya ayam menelepon tadi ya atau sahabat lang kisah nan kabagah buang via WhatsApp bulia juo yang mendengar secara streaming ba akabanyo semoga sehat-sehat saja ya sahabat Langkisau. Kalau mak uo caliak kini ko memantau dari kamera CCTV dan ada di sekitaran Kabupaten Pesisir Selatan. Malam hari ko untuk di wilayah Kota Painan khususnya di Taman Sepura tat nampaknyo kini ko ala mulai rami karena mungkin hujan ala taduah yo sahabat banyak urana menggale. Dan kendaraan banyak juga yang baru berjalan nampaknya karena ada tadu hujan ya. Banyak oto-oto gadang, oto-oto trapel banyak juga nampak lalu. Di batih kota pun begitu juga sahabat Langkisau. Kalau dicaliak kini ko malam kini ko ko rami mana ko oto dan dari arah Padang ke arah Painan mungkin karena besok hari Sabtu na hari libur jadi orang banyak nang ke pulang kampung mungkin atau nan ke berjalan-jalan gitu ayo. Tu kalau dicek-celik yo rami ko yang ke arah pesisir selatan tapi cik duo tu ke arah Kota Padang. Pastinya sahabat mak wo untuk menginformasikan sahabat yo hati-hati di jalan karena kalau dicek-celik di hari kini ko ajo sahabat ada beberapa kecelakaan yang terjadi di kawasan pesisir selatan. Salah satunya tadi tu yo sore jam 3 tu di Kecamatan Randa Pasisia. Ada oto muatan nan terjatuh sampai masuk ke dalam jurang di Nagari Sungai Gambia Sakotapan. Ha, ya mungkin karena hujan kan hujan dari pagi tu. Nak nampak ya kan bakap berpacu kencang takajui. Masuk lah. Tapi untungnya alhamdulillah tak ada nan terluka parah yo. Cuma lecet-lecet aja informasinya dan pastinya ko menjadi perhatian untuk awak sadonyo ya sahabat Langkisau karena kalau dicek-caliak memang kalau belakangan ko ala 2 minggu belakangan ko hujan tu ya setiap sore melakik malam tadilah yang dari pagi sampai sore nasarian ya. Nah untuk sahabat Langkisau dan kaman telepon di 08 69 1920 langsung aja di telepon kemari via nomor telepon atau WhatsApp boleh aja.

Asa baik lang kisau paralu diperhatikan yo. Kalau hari hujan mentua tadi ku bahas sih sebenarnya hal yang harus diperhatian kalau awak sedang membawa kendaraan, mau itu kendaraan auto atau Honda. Yang pasti sahabat lang kisau sahabat kalau awak sedang berjalan di saat kondisi hujan dereh yo. Perhatikan yang pertama itu ajan kancang-kancang. Aku nak buliah yo, memang harus diperhatikan kalau hujan hari jangan semakin kancang. Kadang banyak orang mungkin nak kancang laut. Jalan kan kalau hari hujan ku ndak begitu banyak orang keluar do. Apa kancang aja lah biar capek sampai biar lewat lalu hujan jan. Kurangi kecepatan alias lambek-lambek saja sahabat lang kisau. Karena hari hujan tu jalan licin. Kalau jalan licin, resikonya apa? Beko oto ko selip bannya. Habis tu jaraknya tak tutik kan dari hujan, jarak pandang tu kan jadinya sempit, jadinya pendek tu. Nak nampak kira ada oto atau Honda di muka awak, nak terem le dong. Terjadilah kecelakaan. Kalau selain itu sampai lang kisah di hari hujan ko, jangan sampai kendaraan awak tu jaraknya pendek-pendek, maksudnya jarak tu jaga jarak aman tu yo. Jarak aman berapa meter? Jangan di merakit-rakit gitu atau memotong-motong oto atau Honda itu selama membawa oto saat hujan. Dan ketiga, iduian lampu. Walaupun pagi hari tapi hari hujan, iduian lampu sampai lang kisau. Karena lampu utama ya, kau nak lampu sen do yo, lampu utama tu pas hari hujan sangat-sangat pengaruh dan membantu awak saat awak membawa kendaraan. Yang pasti kalau sahabat kebayi hari hujan, perhatikan kondisi kendaraannya. Perhatian bannya, apakah bannya cukup anginnya gitu yo, atau bannya lain tak licin supaya tak selip. Perhatikan wiper, kalau misalnya pakai oto, wipernya lain idui, kacunya lain berasi ya, supaya nampak saat membawa kendaraan. Dan pastinya perhatikan cek lain, yaitu menghindari genangan air. Kalau awak jalannya lah jalan sehari-hari, awak kan tahu di mana jalan yang acok taganang atau jalan yang lubangnya cukup dalam yang pasti ada taganang air sinan. Jen sembarang aja membawa Honda hari hujan yo. Genangan air itu pastinya bisa membuat awak rusak oto awak beko batu. Tiba-tiba genangan air itu ada lubang di dalamnya. Tahampeh oto atau tahampeh Honda jatuh atau rusak Honda awak. Jadi cari jalan-jalan yang lurus aja. Kalau tahu di situ ada acok gandangan air atau banyak lubang, lambek-lambek aja membawanya saat hari hujan. Dan gunakan perlengkapan hujan kalau nak membawa Honda. Jadi bablas saja yo, jan. Weh, masih muda kok, nak aduh dingin no. Nak aduh do. Ya. Kalau hari hujan, helm, jas hujan, pakai lo lah kalau bisa pakai sepatu nan anti air atau mungkin sepatu bot ya, atau yang bisa menjaga kaki awak supaya tetap aman saat awak berkendara. Dan pastikan sekali lagi jangan terobos lampu merah, jangan membawa handphone pas membawa oto atau Honda, dan berjalan tu yo fokus di jalan, jangan kanan lain lo fokus. Jadi supaya awak mencegah kecelakaan, patuhi aturan, utamakan keselamatan. Mau lagi lagu dulu yo, kau untuk Pak Ogah tadi yang merequest lagu Dendang Baru Malayo di Halau Orang.

0: lasak, ayo eh.
1: Lapai ya hambur sejo. Manahanan, yo bajoget bagoyang cuk sebentar sesuai.
0: Ah, kali tidak, kali tidak pakai bebek lo tempat no.
1: Indah.
0: Ah, tu alai.
1: Lagu barik jo.
0: Ah,
1: aku teka-teki yo juang.
0: Ah, teka teki itu.
1: Dengar jo ya. Ada buang kesinan.
0: Ah, tu.
1: Dibok kalawi, manengko ikan.
0: Ah, tu.
1: Dibok kadarat, elok digatuk. Ah, ada jo, hacullah.
0: Halo tu.
1: Yo apo?
0: Kalau nanti gatok-gatok ko jariang besonya.
1: Nah, lagu barikiknya ko manjariang angan dibawaan oleh Rosnida.
0: Ha, yo lah tu mah tembar lasau. Ah, mulai ni.

0: Di suatu pagi yang cerah.
1: Nur. Oh, Nur.
2: Alun juo babue en kopi udalai. Alaka siang hari Nura.
3: Deh dah, baka membuat kopi. Ayah sedang tak jarang baru.
2: Deh, pakai ayah galon saja lah lai, boleh capek.
3: Jangan lah Ida. Dalam ayah galon tu ada kandungan kaporit mah. Kece orang babayu untuk kesehatan awak.
2: Itulah upiah. Dah ada nan tahu informasi dong. Udah dapat info langsung dari orang PDAM Tirta Langkisau ka. Kalau ayah PDAM ku aman untuk dikonsumsi.
0: Dun sana ayah sadonyo, ayah PDAM Tirta Langkisau adalah ayah pilihan nan tape. Selain barasiah, ayah PDAM juo tajamin karno diambil dari sumber mato ayah pilihan mengandung klorin atau kaporit yang sesuai jo standar Perkemenkes nomor 492 tahun 2010. Melewati tahapanan panjang hingga diuji secara ketat di laboratorium kesehatan. Sehingga aman untuk kesehatan badan awak.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirta Langkisau bersama LPPL Radio Langkisau FM.
5: Suka lagu dendang, suka lagu gamai, dengarkan dendang juga gamai.

Dari lantai 1 Gedung Painan Convention Center Kabupaten Pasisir Selatan Babalia Jawa Badendang dan Bagamai. Badendang Jawa Bagamai malam hariku mengawanan sahabat langkisau nan kama request nama minta lagu dendang atau lagu gamai melalui request ke nomor telepon 08 66 19 120. Selamat malam sadonyo yang nak bergabung di hariko, wak cek dulu ya sia-sia yang bergabung di hariko. Malam hariko nan di hariko lah bergabung tadi pagi tu ada Putra Tanjung, Ang Bujang Gagah, Ayah Ferdi, Pak Ogah, Jo Putri Malu. Ah, Putri Malu cuba ulang balik Putri Malu atau 2R ya. Nan sadonyo Putra Baya, Uncunadi, Musjaya, Syalai, Putri Malu, 2R, Kak Yus, Mapuja, Sadonyo, Adit, NGP, nanti sabit namanya kamari lah dulu nak, Pak Jaber, Bakabanyo, nanda tak sabit, jangan sedia lu hati, langsung saya ditelepon kamari. Ayo sahabat langkisau di 08 Sabalia 66 19 120.

0: Selamat malam balik Pak Oga.
1: Selamat malam Pak Oga.
0: Apa khabar tambah lagu untuk Pak Oga kini ko? Orang ko dek lama bana hari dingin hujan nak mungkin sampai menang-nang aja di rumah kini ko nya.
1: Iya.
0: Apalah dia lagi lagu
1: Pak Oga.
0: Apa tu?
1: Cuk pisang lah ya. Di balik.
0: Pucuk pisang lalu nangis lah dah ni. Pucuk pisang Pak Oga.
1: Pucuk pisang.
0: Pucuk pisang. Jadilah.
1: Pucuk merampai kan.
0: Apa cik lah lagunya? Cik je
1: ni. Pucuk merampai lagunya judulnya. Di balik ya.
0: Yang mah? Kalau pucuk pisang di balik nak bisa di balik balik dah. Yang lain lah.
1: Di balik. Yang lainnya.
0: Nampak nyanyi lain lah.
1: Ayo. Tu dendang cik lah.
0: Apa tu dendangnya?
1: Samun.
0: Jangan
1: malah laju.
0: Jangan malah laju lah malam hari.
1: Hari dah malam teruk pulang lah ya.
0: Pak Oga kok di mana kini kok? Samun.
1: Kau di rumah. Bagaimana-gana kau menitkan waktu kan?
0: Kecik mau gue pai malala Pak Oga maku. Lagunya jangan malala.
1: Pai malala hari jangan.
0: Oh, hujan di Sago, di Painan lah. Lain nak hujan dah, Pak Oga?
1: Hujan lah, dia beda langit, Pak Oga.
0: Oh, ni nak sama langit, dia berbeda, ya Allah. Ya, beda.
1: Kadang-kadang dia kincir kat Sago, kok beda ke kampung hari. Kadang-kadang kincir hujan kena lah.
0: Ini, di Siko Tarang hari. Alah, nak ada hujan ni dah. Jadi, bisa pakai membeli nasi goreng, kamar bali goreng pisang lah.
1: Ya, benar.
0: Salam
1: lima tak desir lah. Itulah. Ayo, Allah. Salam lah. Salam buat apa yang merah dia lagi tu di mana berada. Makan lah ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Ogah dan di Sago, sahabat Langkisau di malam hari ko menyapa awak ah. Ayo kalau Pak Ogah kalau di Sago hujan. Mungkin sahabat nan wilayahnya dari Salido atau nan di lewat Painan setek mungkin hujan mungkin suasana ya. Jadi mungkin di rumah ko sedang dingin-dingin dengan lagu dendang. Dengar lagu gamai Zambia berkelumun je selimut ah. Pastinya sahabat Langkisau di malam hari ko. Jangan lupa untuk memperhatikan yo keamanan awak kan hujan ini ko. Cigok-cigok lu di mana nak yang bocor atau ado nak jalan-jalan aja bandar mungku rumah dan ndak lai lancar lai ndak tersumbek ah. Jadi nyaman awak lalu beristirahat malam yo karena memang kalau lah hujan labek ko di wilayah pesisir selatan awak rasanya berdabuk-dabuk jantung nak sampai Langkisau karena tak sekali dua kali awak mengalami pengalaman yang tak enak je. Apa namanya ko bencana hidrometeorologi yo kayak banjir tu beko aduh longsor dan sebagainya. Jadi perhatikan balik ajak sahabat Langkisau untuk memperhatikan daerahnya, rumahnya, sekisaran rumahnya, apakah masih aman supaya aman lo awak beko malam beristirahat. Selamat malam untuk nakabah gabuang di malam hariko Pak Faisal. Apa matikan aja Pak Faisal? Alun mak uang kek leda Pak Faisal lah matikan aja telefon. Magi PHP harapan palsu ke mak uang lah mariko ya. Sahabat Langkisau pastinya di 0899-19-120. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Hai, bahagia dimatikan aja Pak Faisal.
2: Sase tadi ngomong.
0: Oh, sase. Alhamdulillah. Pak Faisal, apa kabar? Lai sehat?
2: Alhamdulillah, lai sehat.
0: Lagi di mana ini Pak Faisal?
2: Ini sambil Salido.
0: Di Salido hujan atau indah? Kau di Painan kami.
2: Di kampung luar.
0: Salido
2: di kampung luar.
0: Di kampung luar hujan atau tadua?
2: Biasa mo belai tadua sama Painan kita.
0: Berarti ya. Pak Ogahan yang disago nak kata hujan.
2: Apa gamai kini kamu?
0: Gamai kini ko. Pak Faisal apa lagu tu?
2: Gamai mo.
0: Yang mana tu?
2: Dendang timu.
0: Yang mana lagunya?
2: Oto seken mo.
0: Oto seken. Acik le apa?
2: Iya. Acik lagi aku mau Datuk Pasaman lah mau.
0: Ah, Datuk Pasaman oh. Kau iya nama goyang-goyang aja.
2: Ayo, salam malamnya. Salam-salam itu mau.
0: Ah, terima kasih.
2: Untuk Cun Adi di pasir.
0: Ah, Cun Adi. Ah, kau. Ah,
2: tadi saya nanya di mau.
0: Tadi ada Pak Ogah nama gabuang.
2: Ah, Pak Ogah saya mau. Itu nama saya di Kincis Lidu mau.
0: Ah, iya.
2: Nah, sambilnya bungkui mau.
0: Dia bungkui aja lah Pak Faisal.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Faisal. Selamat malam untuk Pak Faisal. Masih di luar, masih di kampung luar Salido. Ha. Kalau di kampung luar cuaca laporan dari Pak Faisal ko malam hari ko. Alah tak dua, nak ada hujan do. Di Painan masih tu lho, nak ada hujan do ya. Jadi kalau sahabat nak bergabung langsung aja kemari di telepon. Awak angkat penelpon berikutnya. Assalamualaikum, selamat malam.
3: Waalaikumsalam, Mamu.
0: Mbak, apa khabar, Mbak Jaya?
3: Oh, khabar kini, Le. Alhamdulillah, sehat, Mamu.
0: Hai, Alhamdulillah.
3: Iya.
0: Ah, di mana kini kau posisi?
3: Ah, posisi lagi di dalam kade gini, Mamu. Sedang mengumpul-ngumpul kapitiang je udang
0: tu. Oi, mande mantap. Mai ko kapitiang untuk umpan gini kau. Apa udang untuk umpan gini kau?
3: Oh, kalau kapitiang tu kapitiang biasa buat ekspor tu mau.
0: Oi, lama mah bila dapat tu?
3: Mau.
0: Bila dapat kapitiang kau?
3: Oh, baru saya mengumpan aku.
0: Boleh. An, bara tu kalau tadi Bali dek udang bara kini haragonyo kapitiang kau gini kau mesti ya.
3: Hanya tergantung baratnya mau.
0: Ah, kalau misalnya 1 kilo lah, 1 kilo barang ini.
3: Ah, kalau 1 kilo tu lumayan mau, 250 ribu itu mau.
0: Oh, 250 ribu. Yo kalau misalnya ukurannya sengenek

0: Kalau kini apa pikir awak nak RM250,000 sekali makan nak?
1: Iya, kalau awak masih sendirian nak bareng. Kalau berkeluarga malu.
0: Babaginya babagi 8 nama. Bapotong kini-kini Elena.
1: Ini gadang murah.
0: Oh iya, tapi ya gadang ukurannya nak. Iyalah. Halo, selamat malam. Mbak aku hilang go. Hilang sinyal Mus Jaya, Pak. Halo, selamat malam.
1: Halo.
0: Hilang suara Mus Jaya tadi sementara. Kama tu tadi Pak Ima hilang
1: sementara. Jaringan.
0: Oh, jaringan. Jadilah, apa kan nak lagu kini dek Mus Jaya kau malam kau?
1: Lagu kita kini dari Dona Irma, Ari-Ari Lungga.
0: Ari-Ari Lungga ya, jadi.
1: Mereka buat lagu lho, Pak.
0: Bulia dua. Cik bulia jo.
1: Dari David Istanbul lah naik, Pak.
0: Alun, apa tu David Istanbul? Awak lagu dendang atau lagu gamat, ya?
1: David Istanbul kini takut manja diangin di dulu, Pak.
0: Awak cikgok lho. Takut.
1: Manja diangin.
0: Manja diangin.
1: Itu viral lho, Pak. Amat lho, diangin.
0: Kau lagu, iko ndak lagu dendang kau dona, iko lagu pop Minang mana? Awak kini lagu dendang.
1: Apa sana mau? Ya ya dari Melisa Putri lah. Ulah dek cubo-cubo yo.
0: Ulah dek cubo-cubo. Tu iyo tu mah ulah dek cubo-cubo. Tu iyo mantap mah.
1: Kalau dia pun yo mah. Hari Senin yo lebih tu mau.
0: Itu. Bisu hari Senayan bisu yo. Baru lagu dapat Istanbul lah. Jadi.
1: Iya. Salam-salam,
0: Mawo. Langsung aja saya lanjutkan.
1: Salamnya untuk Mawo dari dulu. Semoga sehat-sehat selalu.
0: Masya Allah, terima kasih banyak.
1: Iya, badan sehat, rezeki banyak, Mawo.
0: Amin.
1: Baik, Mawo.
0: Ayo, batu tu.
1: Kemudian, buat Bang Faisal yang telah menyalami Mus Jaya, Mawo.
0: Iya, batu.
1: Kita di Salido, ya.
0: Iya, ini Salido lagi di kampung luar.
1: Abang 2R. Kemudian Mama Naila. Adit.
0: Ya.
1: Pak Uncu Nadi. Uncu Ene.
0: Ya.
1: Dan juga Pak Oga tadi yang mau ya.
0: Iya, ada Pak Oga.
1: Itu sila dulu mau.
0: Jadi Mas Jaya.
1: Burung Nuri, Burung Cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyuagia pantun Adik Mus Jaya Nanado di Kincir Salido. Ya sahabat Langkisau, selamat malam dan baru bergabung di 91.2 atau nama gabung melalui streaming. Selamat malam kok kini acara Badendang Jo Bagamai Basamu Makwo pastinya sampai pukul setengah malam. Karena lah banyak lagu nak meminta dan diminta lah tak susun di playlist Makwo. Awak agih dulu lagu-lagu yang kak diputar malam kok sama yang lah bergabung sadanya. Jangan kama-kama dengarkan aja di siko sampai lagu habis yo di 91.2.

0: lagu berikut ko ayo lagu judulnya pembungkuih lape. Itulah judulnya pucuk pisang. Pucuk pisang ko kan daun pucuk pisang tu pembungkuih lape kan.
1: Oh yo. Aku terkenal.
0: Iya. Atau kenal lo dibuat jelek. Ayo banyak je so pucuk pisang ko.
1: Banyak banget.
0: Ah contoh hari tempat tu.
1: Ada aja po.
0: Ketika bawa sunek jolong eh.
1: Yo.
0: Sunek rasui.
1: Ah lo tahu bawa.
0: Jolong kan lu bawa sunek kan tak cuma tari doh. Tak jolotor bagai doh.
1: Tak. Tak
0: laser bagai doh.
1: Tak.
0: Ibu tu dukun jonyo. Yo sohai kepala kuncing kiri itu Yuano tu sambilu.
1: Yo.
0: Asudah dia sohai tu sambilu. Alat tu dua mereka diam dia aja yang lawah dipanduin ke sinan. Asudah jo. Asudah tu dipanduin lu pucuk pisang. Asa jua asa. Atu benar aja semua pucuk pisang. Jadi lagu berikut ko, si tempan basunek je pucuk pisang.
1: Oh ya, jual. Dengar deh Joyo. Orang Padang di pasar mudik.
0: Yo, ini kan tempat emang.
1: Pucuk pisang lah gue. Di bawah deh, di Malik.
0: Di Malik. Iya, tapi nyu cepet pi. Ano,

0: Udah deh, lo duluan deh, gue capek nih, gak kuat lagi. Bener, lo duluan ya.
1: Yes, segitu aja udah capek, gimana sih? Loh,
0: lo kok merokok?
1: Katanya mau olahraga, jogging, gak sehat tau.
0: Udah deh, udah, sana duluan, gue pengen ngerokok dulu. Udah, sana, jalan duluan.
1: Ray, lo harus tahu ya, rokok telah menjadi salah satu penyebab kematian terbesar di dunia. Sangat berbahaya kalau kita punya kebiasaan merokok. Ingat itu, saat batang rokok terbakar, asapnya mengeluarkan 4.000 jenis bahan kimia yang siap menghancurkan tubuh kita. Terus merokok bisa membuat gigi hitam, gigi keropos, kulit keriput, dan badan kita bisa jadi bau. Semua ini menyebabkan kita tidak bisa tampil gaya dan segar. Karena itu, berhenti dari sekarang merokoknya.
0: Ya, ceramah. Capek deh. Udah deh, sono.
1: Saatnya bergaya hidup sehat dengan tidak merokok. Gaya hidup sehat bikin kamu lebih sehat dan lebih keren. Hindari bahaya merokok dengan sama sekali tidak merokok. Jangan dekat dengan orang yang sedang merokok. Dan jangan memulai merokok sekalipun sekedar coba-coba. Siapa bilang gak merokok gak keren? So, gaya hidup sehat dengan tidak merokok? Ya gitu deh.
2: Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: 91.2 Lang Kisah FM, dua dendang jo bagamai baliak-baliak bersama Mak Wo di menit-menit penghujung program kesayangan awak bersama kau ya sahabat Lang Kisah. Sahabat masih bisa bergabung sebelum setengah 10 malam di 08 9619 120 untuk malam hari ko. Kau bertambah lagu dendang atau lagu gamai nan kau diputarkan. Jadi boleh langsung saja di telefon. Kalau nak bertelepon Pak Amak Uro di WA jo di WA chat boleh di SMS Pak Amak Uro, boleh di voice note Pak Amak Uro, boleh. Ha pastinya di 08 9619 120. Sebelum malam hari ko makin larui malam ya sahabat Lang Kisah, Mak Uonyo informasikan kalau sahabat Lang Kisah tadi pagi awak lagi agih hujan dan labik sampai sore. Besok insyaallah dari pagi hingga siang hari itu cuacanya cerah, namun dari siang hingga sore diperkirakan hujan yo. Assalamualaikum, selamat malam balik Pak Ogah. Alah, oh lah tadua melapor Pak Ogah lah tadua, alhamdulillah.
1: Kopi Toraja. Tanpa gula.
0: Wih, kopi Toraja tanpa gula lama rasanya tu Pak Ogah. Makin seru lah nak.
1: Ya,
0: okay, seru ya. Jadilah. Jadi buat apa Oga? Jadi apa tu kata apa lagunya?
1: Tanjung Ketung ya, Tanjung Galu.
0: Tanjung Ketung. Jadi Tanjung Ketung.
1: Tu apa je dendang lo? Malay dan dipertulikan ya. Lo dari dulu
0: lah. Apa cik lain lagunya?
1: Malay yang dipertulikan.
0: Oh, Malay jadi dipertulikan. Jadi.
1: Ayo, salam-salam buat Pak Uwo lah yang sedang bertugas ya.
0: Terima kasih banyak. Untuk siapa?
1: Santai lah, makin sulu lah, ambil kopi lah.
0: Ambil kopi Pak Uga ni. Jadi.
1: Tapi tak Pak Uwo gak dibuatnya kopi Toraja.
0: Iya, kalau kopi ku dia sahabat Lang Kisah, Pak Uga ku ya mantap kopi buatannya sama sahabat Lang Kisah. Nalai mengicok kopi buatan Pak Uga ni. Takana-kana, uwe-uwe-nya. Yo lama rasanya. Jadilah Pak Ogah itu aja cik lagunya. Sampai dua tadi aja lagunya.
1: Terima kasih Allah.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum sekali lagi.
0: Waalaikumsalam sekali lagi Pak Ogah. Jadi Pak Ogah. Tu tadi ya. Aduh Pak Ogah menambuah lagu bertambuah. Kalau lagu dendang lagu gamai ko rugi nak bertambuahnya sekali seminggu nyo. Alah sekali seminggu nak. Nya jo Mak Uo lo nyo. Ndak ada jo yang lain do. Kecuali kalau Mak Uo sedang berhalangan gitu ya. Pastinya di 91.2 Lang Kisah FM kok nang ke ba lagu dendang ba lagu gamai di dendang jo ba gamai malam hari ko langsung aja telepon kemari 08 69 120.

Alun Selasih mak uang bagi informasi cuaca lah ya sahabat Langkisau. Yo cuacanya untuk besok di pagi sampai siang sampai jam 2 balik. Itu cerah berawan diperkirakan menginformasikan langsung dari website bmkg.go.id untuk perakiraan cuaca. Tapi dari jam 1 hingga malam itu diperkirakan hujan gitu ya sahabat Langkisau. Tabaliaknya dari hariko, kalau dari hariko tadi pagi sampai sore hujan. Kalau untuk besok perakiraan kecek BMKG dari siang sampai malam hujannya. Tapi masih ada waktu awak untuk berkegiatan di pagi hari. Jadi kalau sahabat besok pagi tarang rancak, langsung saya berkegiatan pagi besok, misalnya kok pai membeli apa ke pasar, barang ke pasar, kok ke pai ke bengke, ke manga gitu ya. Jadi besok selesaikan pagi, jadi sore atau siang laki-laki zuhur awak lah sampai di rumah, kok hujan turun benar awak ndak tak kurang di luar. Jadi sahabat Langkisau ya, perhatikan juga besok cuacanya kalau keluar rumah. Dan sahabat Langkisau, pastinya di 91.2 Langkisau FM hari Jumaat ko awak dalam program Badendang Jo Bagamai. Kalau dicalik-calik CCTV live monitoring Kabupaten Pesisir Selatan malam hari ko tadi, lagi agak ramai orang di jalan. Tapi dek bertambah jo waktu lah makin malam jo hari. Lah nak betul bana banyak orang di jalan lah do. Kalau dari Batih Kota Pesisir Selatan tadi, kalau mak wo sampaikan banyak orang apa berjalan gitu kan. Mungkin dek hujan sore orang banyak berjalan ke Pesisir Selatan. Kalau kini nampaknya orang ndak begitu banyak ke arah painan lai. Yang orang berkendaraan ndak banyak banyak yang ke arah painan. Kalau tadi yo rami nampak dari CCTV balai Batih Kota, kalau kini ndak begitu banyak doh. Cuman cik duo gitu oto dan berjalan yang ke arah Kabupaten Pesisir Selatan. Tapi kalau untuk di jalur duo ini Kota Maspora, masih cukup banyak orang, masih tarang ya, karena masih banyak orang yang menggalih malam hariko. Dan pastinya untuk di wilayah Masjid Tarapung, walaupun alam malam hari, tapi banyak juga orang-orang yang baonda lalu lalang ko dari kamera nampak, karena mungkin tadi tidak bisa mengamak keluar atau gitu ya. Banyak juga orang yang di sinan sedang berkumpul-kumpul. Sahabat Langkisau, pastinya ya selain informasi cuaca, jangan lupa sahabat Langkisau, di bulan Mei go, ada yang namanya kegiatan sensus ekonomi. Sensus ekonomi ko apa ko? Jadi kalau misalnya sahabat punya usaha, nah punya usaha di rumahnya atau punya kedai atau baa gitu. Itu bisa jadi didatangan sama petugas-petugas untuk mensensus ekonomi. Pastinya sahabat Langkisau, dan kalau sensus ekonomi ko ala mulai persiapan, tapi alun berjalan deh doyo. Ya, tapi sahabat pastikan juga kalau misalnya besok didatangi sama petugas-petugas dari Badan Pusat Statistik, PESEL, jangan cameh lo ditanya-tanya gitu ya. Batu ditanya tuh untuk mendata jonyo sahabat Langkisau, ndak ada hubungannya kok. Oh awak usaha eko beko pajaknya, ndak ada hubungannya ke situ do. Beko jangan cameh lo sahabat Langkisau. Nyo data sensus ko manfaatnya untuk sensus ekonomi itu untuk mencari perkembangan ekonomi awak, apakah berputarnya atau stagnannya. Jadi ba, jadi pemerintah tahu apa yang kedi buat demi perekonomian masyarakat ke mungkunyo beko. Sahabat Langkisau, nak taraso lah pukul 21:23 waktu Indonesia Barat. Tandonyo mak awak harus undur-undur ke belakang lu ya sahabat Langkisau. Pastinyo sahabat nan nyo bergabung di 0811-6619120 dalam Badendang Jo Bagamai. Sampai jumpa minggu depan lah ya. Kesempatannya lah habis ya tetot. Tapi terima kasih banyak yang ala bergabung di hari kini. Pak Oga, Pak Paisa,
Miss Jaya, ya tadi ada lo memenaila. Semoga yang bergabung tadi senang diputarkan lagunya dan bisa bergabung balik di kesempatan yang sama bersobok jumpa boleh ya. Dan pastinya sahabat Langkisau Beko ditutup informasi malam hari ko jo Eci Daniel dengan informasi-informasi terbaru. Mauo pamit undur suara dari ruang dengar sahabat Langkisau malam hari ko bersobok awak jumpa bisuak di 91.2 Langkisau FM.

sama Langkisau agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Dari kawasan Haji Agus Salim Painan, 91,2 Lengkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Kabupaten Pesisir Selatan. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Selamat malam sahabat Lengkisau, bersuara Kaneci Daniel hadir menemani sahabat di akhir hari ini di edisi Jumat 8 Mei 2026 dengan informasi terbaru dari wilayah Pesisir Selatan dalam liputan Berita Malam. Edisi hari ini sahabat, kami hadirkan informasi terbaru untuk sahabat Lengkisau semua. Sahabat Lengkisau, wujud nyata kepedulian terhadap warga yang tertimpa musibah ditunjukkan oleh anggota DPR RI Komisi 8 Dr. Hajah Lisda Hendra Joni SEMMTR, politisi dari fraksi Nasdem yang melakukan peninjauan langsung sekaligus menyerahkan bantuan bagi korban kebakaran di Nagari Kapuah, Kecamatan Kota 11 Tarusan, Kamis kemarin. Musibah kebakaran yang terjadi Sabtu pagi 2 Mei lalu telah menghanguskan satu unit rumah, satu kedai, serta satu tempat pencucian motor. Kejadian ini berdampak langsung pada kondisi ekonomi dan tempat tinggal 3 kepala keluarga di wilayah ini. Didampingi Sekretaris Camat Koto 11 Tarusan dan jajaran pemerintah Nagari Kapuh, di mana ia menyusuri puing-puing bangunan yang hangus terbakar. Selain melihat kondisi fisik bangunan, ia juga datang untuk memberikan penguatan moral kepada para korban. Dalam kesempatan itu, Lisda Hendra Joni menyerahkan bantuan kemanusiaan berupa paket sembako untuk kebutuhan pokok serta santunan tunai guna membantu keperluan mendesak para korban dalam masa pemulihan pasca bencana. Apresiasi yang datang dari pemerintah kecamatan setempat, di mana juga memberikan motivasi moral yang sangat tinggi. Dan bantuan ini tentunya sangat berarti di tengah kesulitan yang dirasakan masyarakat. Kunjungan ini ditutup dengan doa bersama agar korban diberikan ketabahan dan kesabaran dalam menghadapi ujian ini. Diharapkan sinergi antara pemerintah pusat melalui wakil rakyat dan pemerintah daerah terus terjaga dalam menangani berbagai persoalan sosial dan kebencanaan di pesisir selatan. Informasi terakhir malam ini sahabat, di mana komitmen pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam mewujudkan tata kelola pemerintah berbasis elektronik atau e-government terus diperkuat hingga ke tingkat kecamatan. Hal ini dibuktikan dengan langkah proaktif Camat Airpura yang melakukan koordinasi intensif dengan tim programmer dan tenaga IT di Diskominfo Pesisir Selatan. Pertemuan strategis fokus pada proses integrasi berbagai aplikasi digital guna menciptakan pelayanan publik yang lebih cepat, modern, dan tidak berbelit-belit bagi masyarakat di Kecamatan Airpura. Koordinasi ini secara spesifik membahas pengintegrasian beberapa platform layanan unggulan di daerah pesisir selatan seperti aplikasi Salam Pesisir Selatan, sistem aplikasi layanan masyarakat Sisnar Pesisir Selatan, dan website resmi Kecamatan Airpura, di mana sistem ini diharapkan bisa terintegrasi dan tidak ada lagi sekat-sekat aplikasi yang terpisah hingga efektivitas pelayanan administrasi meningkat dan masyarakat semakin mudah dalam mengakses informasi maupun layanan pemerintahan dalam satu genggaman. Upaya yang dilakukan Kecamatan Airpura diharapkan menjadi pemantik bagi kecamatan-kecamatan lain di pesisir selatan untuk segera melakukan sinkronisasi serupa melalui integrasi data dan layanan transparansi pemerintahan yang akan lebih terjaga dan masyarakat akan merasakan kehadiran negara dengan cara yang paling praktis. Dan sahabat Lengkisau, demikianlah informasi dalam liputan berita malam edisi Jumat 8 Mei 2026 bersuarakan Eci Daniel di sini. Dan pastinya sahabat, selamat malam Eci dan seluruh kru yang bertugas hari ini, mohon pamit undur suara dari ruang dengar sahabat semua. Selamat malam, selamat beristirahat dan melanjutkan aktivitas di esok hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.